0: Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, penanganan kasus dugaan pungutan liar atau pungli yang menyeret 3 petugas pengamanan lapas kelas 2B Blitar saat ini masih diproses di tingkat pusat. Pihak lapas kelas 2B Blitar ini belum menerima keputusan akhir terkait dengan sanksi maupun hasil pemeriksaan terhadap petugas yang telah diperiksa. Dalam hal ini, Kepala Lapas kelas 2 Blitar Iswandi mengatakan, seluruh tahapan pemeriksaan saat ini berada di bawah penanganan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sedangkan 3 petugas yang sebelumnya diamankan untuk pemeriksaan masih berada di kantor wilayah Ditjenpas Jawa Timur. Kemudian ia menjelaskan adapun tim pemeriksa dari Ditjenpas sebelumnya yang telah mendatangi langsung lapas kelas 2 Blitar untuk melakukan pendalaman kasus. Ada 4 petugas keamanan hingga 2 warga binaan pendamping atau tamping yang ikut dimintai keterangan guna memperjelas dugaan praktik pungli tersebut. Selain 3 petugas berinisial AK, RG, dan W, terdapat 4 petugas lain yang sempat diperiksa dikarenakan mereka dalam satu ruangan dengan 3 petugas ini. Hasil pemeriksaan keempatnya dinyatakan tidak terlibat. Sementara itu, kasus ini sebelumnya menjadi perhatian setelah muncul dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada warga binaan kasus korupsi dengan iming-iming fasilitas tertentu di dalam lapas. Dalam pemeriksaan awal, 2 petugas diduga menawarkan fasilitas khusus kepada warga binaan baru dan sebagai imbalannya warga binaan tersebut dimintai uang dalam jumlah yang besar. Adapun 3 warga binaan kasus korupsi mengaku sempat dimintai uang hingga 100 juta rupiah. Namun setelah adanya negosiasi, masing-masing disebutkan memberikan uang sekitar 60 juta rupiah kepada oknum petugas. Dan tidak hanya petugas keamanan, pejabat yang membidangi keamanan di Lapas Blitar ini juga turut diperiksa dikarenakan dugaan mengetahui adanya praktik tersebut. Nah, sementara itu pihak dari Lapas Blitar memastikan seluruh aktivitas pembinaan, pelayanan dan pengamanan dari warga binaan tetap berjalan seperti biasa sambil menunggu keputusan resmi dari Ditjenpas Pusat. Demikian Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal R4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Gangsal 0,3 per 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng dimanapun panjenengan wonten. Nggih, saniki wonten Mbak Yaya yang kembali hadir menemani panjenengan sedaya di warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Waduh-waduh, niki bakule baru buka, pelanggane pun dateng. Ya wes, langsung wae kita sapa nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Grandong.
1: Iku mang wis kate budal mang sarapan sih ya.
0: Lho ya, bener niku sarapan sik niki lho masakane tasih anget-anget, enak-enak sewedhep niki.
1: Sampeyan iku mang lho. Kate budal sarapan sih.
0: Oh kula, lek kula nggih pun sarapan to.
1: Alhamdulillah, ya pun ya kabeh sehat, no
0: alhamdulillah. Amin. Amin. Panjenengan pisan sak keluarga sehat selalu Kang Grandong.
1: Alhamdulillah iki mang ibu ya arek nang sawah.
0: Alhamdulillah.
1: Ulur jagung.
0: Alhamdulillah penake.
1: Bapak putune sekolah.
0: Bayo. Lah panjenengan ngopi. Oh, nggih-nggih pun, mandar mugi diparingi lancar. Tak dongane lancar terus, Kang Grandong.
1: Alhamdulillah oleh pendongane. Tulur akeh di perempat ya wis.
0: Betul.
1: Sehat ya ta.
0: Amin. Pokoknya sebelum nyambut damel niki wajib sarapan, nggih. Ben kuat.
1: Ya Pak ya.
0: Ben kuat. Sarapan nah, adalah pondasi.
1: Sembanding dulu kewape di perumpat sehat malahan opo-opo paringi panjang umur banyak rezeki kang barokah.
0: Amin.
1: Awet ngomong putra wayah anak putu.
0: Amin amin.
1: Kena dirungok non di antene perumpat.
0: Nggih. Betul sekali.
1: Nggih. Selamat sampai ke kini ini sampai kena alangan opo-opo.
0: Amin, mandar mugi mengke koyo Kang Grandong nggih. Wonten putu. Aduh, cek senenge.
1: Gak ya opo-opo ngekake pendonga teko kene dulur ya.
0: Nggih, matur suwun sangat Kang Grandong. Pokoknya dungane niki sing paling penting.
1: Mbak Yaya yang ngono doang aja sama kesehatan nih. Siap. Jangan lupa nyawa rumput-rumput nanti keluarga nih di Oma.
0: Siap Kang Grandong gitu. Paling penting tuh rukun gitu kali keluarga. Lek ten ya, keluarga itu. Rukun mungkin pas nyambut damel niki ati rasanya enteng.
1: Saya ingin ini loh Mbak Yaya. Wong sugih kurang para mesti wong anduwe sing ngono iki.
0: Nah,
1: wis ajane ngono karep ya kepengin sugih lan nyuwun Gusti Allah kudu dikek diurung dikek.
0: Lah ngene iku deran dititipne niki lho Kang Grandong nggih. Orep mong titipan tapi lek titipane katang nggih mboten napa-napa.
1: Nggih. Nggih.
0: Iku tambah senengane kula segompok.
1: Iya, biwa wak kering kan wak
0: enak. Kompok ya wak asin, jangan pedes.
1: Awak itu loron, kalau di rambut.
0: Nah, gini.
1: Kalau yang ini masih kacau apa-apa, kan dua anak, dia putu loh. Besok tua ini melok anak putu.
0: Nggi. Leres.
1: Iya, aku.
0: Wis pokoknya.
1: Kurung-kurung lagi ke wakai kayak sukip. Bisa mah pendino ini kita suka kancan ini kita alhamdulillah.
0: Loh rezeki itu kan tidak dalam bentuk uang. Kesehatan keluarga yang harmonis ini kok nggih rezeki yang paling mahal loh Kang Grandong.
1: Loh, temen,
0: tidak man. Bisa dibeli dengan apapun loh itu.
1: Saya iki wong sugih. Mamane di motor akeh sawah ya ombok aduh anak. Awake loro-loron. Mari ngono entek gamer tomboy. Lainnya ini gawain masih gak ada apa-apa, pokoknya sehat tuh. Ada apa-apa di pewangan, enak
0: ya. Enak, wis pokoknya. Urep ini rasanya ayam, gih. Urep rasanya wayem. Apa mana hiburannya pro papat RRI Malang, beh. Lengkap. Betul.
1: Wis udah HP TikTok kan. Lho kalau hiburan, lho konco ini malah ake kenalane lho.
0: Langgeniku. Sak Malang Raya niki podo kenal Kang Grandong Turen. Wis pokoke.
1: Awak iki usia iki umur 58 wis. Nah, tapi jane jiwa muda.
0: Oh, aduh. Wong
1: bawa 6 kono umur
0: piro? Oh, aduh.
1: Ngono, aku 58 wong aku mesti diayana ono.
0: Lah wong kene.
1: Lho, lha kok sik awake rambut sik ireng rek ngono.
0: Heeh. Tibake disemir ben minggu.
1: Tapi lek untuk kalah Mbak Yaya
0: oh, Nggih. Ndamel niku lho, gigi palsu niku lho Kang Brandong.
1: Wis enggak, wis ngene wis.
0: Boleh
1: makan kerupuk gak tedas.
0: Lah, emane lah payek tasu enak e. Jenengan lek mboten tedas iki lak ya kurang nikmat.
1: Oh, banyu ditutuh.
0: Oh, aduh lak ya lembek nyemek-nyemek ngeten iku ta, wong sing enak iku kriuk-kriuke.
1: Ya wis ngono ae aku dapat bisa lah
0: ngono. Pokoke bersyukur nggih Kang Grandong.
1: Ana Bu Sri Purnomo, ana Bu Ponco, Bu Pandan. Terus ana Mbak Utami, Mama Yuda. Terus ana Bu Widi.
0: Nggih.
1: Teneng Leha, Sugeng Enjang. Mama Dika, terus ana Bu Riatin. Terus ana Bu Yatemi. Ya temi Sugeng Enjang kagem sedaya mawon nonton program 4 niki kula dhumateng sehat mboten terhalangan menapa-menapa dulur.
0: Amin amin.
1: Awet putra wayah dulur.
0: Amin.
1: Ya awet ketemu kali Kang Grandong lek ngempur sawetara mriki.
0: Nggih siap.
1: Langgame.
0: Langgame napa?
1: Kula mboten anu pun sak kerja jenengan pun.
0: Oh nggih, siap. Pak Pilina sing enak-enak.
1: Nggih, monggo lek badhe
0: ninggal. Nggih,
1: heeh. Iki wae saking Mbak Yaya anu kula bali sini iki wae.
0: Oh nggih, nggih, siap. Nggih, syukur
1: Mbak Yaya nggih.
0: Nggih, sami-sami Kang Grandong pun mampir.
1: Sehat-sehat mawon.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Mbak
0: Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat dungane Kang Grandong. Doa yang sama untuk jenengan dan keluarga. Madar mugi diparingi kesehatan, rezeki yang lancar dan selalu terhibur bersama dengan Perempat RRI Malang. Ya wes sakniki waktunya kita melayani pelanggan berikutnya. Kalau tadi ada Kang Grandong dari Turen nggih. Sakniki wonten Ibu Riatin dari Bandulan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi Sugeng Enjang Ibu Riatin.
2: Nggih, Sugeng Enjang.
0: Pripun kabar Ibu? Baik nggih.
2: Sehat-sehat, sekeluarga Sambandulan Raya.
0: Alhamdulillah. Mandar mugi diparingi kesehatan selalu. Salam buat keluargane ten Bandulan.
2: Nomor 2 Kang Grandong, nomor 1 Bunda Ratin, nomor 2.
0: Lah nggih niku, ini turun peringkate Bu Riatin turun di pagi hari ini.
2: Senenge. Nek bisa seneng wangel
0: masuke kene. Nggih.
2: Niku
0: nggih.
2: Anu napa niki anu kula badhe nyuwun lagu apa ya nek
0: nyuwun lagu napa
2: Tambah Tresno
0: nggih tak ini tak cari e dulu ya Tambah Tresno se Intan Mandasari Purun. Oh, nggih pun. Napa Arya Satria? Pundi? Jenengan pengen pengen sing lanang napa wadon?
2: Sing lanang.
0: Oh, sing lanang ae. Tak labur yatin iso ae. Arya Satria nggih.
2: Anges. Kan
0: lah nggih niku pokoke ikan hiu ikan paten. I love you Bunda Riatin.
2: I love you.

0: boleh tak boleh lapar tak boleh
1: tak
0: boleh kuarken
1: alah nggih nggih nggih lek kula mampisan niku nggih mek lewat ten lambung kula ta buriatin mboten krese niki nggih nggih ya wis jenengan jenengan mboten sarapan ten warung kula ta niki.
0: Oh nggih pecel
1: pecel pecel napa
0: iwake mendol lah mbek tempe ngene.
1: Mendol aduh lah mendole niki tempene go dereng kula kepel-kepel e Bu Riatin.
0: Anu mendol ambek keropok. Pecel ambek keropok enak.
1: Mendol kali keropok pirang bungkus, Bu?
0: Anu enake berapa bungkus yo?
1: Pinten?
0: Kira-kira kancaku sing aku sak bungkus ae sing sak jum-jum nang kanca-kancaku kabeh.
1: Nggih pun, pinten? 50 bungkus.
0: Iya, berapa uangnya?
1: Nggih 50 juta to, Bu. Bu wong niki warungi warung eksklusif. Warung gaul niki setingkat hotel bintang 10. Jadi masakane dijamin enak, makane radok larang, Bu. Soale bakule niki pengen ndang soge.
0: Nggih. Anu Mbak Yaya, baca puisi ibu.
1: Waduh, puisi ibu nggih, monggo.
0: Senengane Kang Sariing, Mas Pak Ismoyo,
1: Pak
0: Ismoyo senang puisi.
1: Waduh.
0: Lihatin puisinya ditarik menunggu.
1: Ditarik, apa dibacakan?
0: Dibacakan.
1: Nggih pun, monggo pripun iki puisi ini.
0: Dengarkan ya puisi ibu. Semuanya harus sayang pada ibu ya, ibu melahirkan, buah-buah masak kanggo anak lan bojo, betul?
1: Betul.
0: Ibu. Sungguh mulia hatimu ibu, engkau melahirkanku, merawatku, dan membesarkanku ibu. Semua itu lakukan dengan sabar dan penuh kasih sayang ibu. Makasih ibuku, ucapkan padamu ibu, karena aku tahu ibu, semua yang kau lakukan hanya untuk masa depan putra-putramu ibu, ibuku yang tercinta, semoga panjang umur banyak rezeki semuanya, sebandulan semalang se-Indonesia ibu-ibu semuanya, semoga panjang banyak rezeki, betul?
1: Betul, amin, nes pokoknya tak amini mawon niki puisi untuk ibu kula sampai renyu beriatin, apalagi kula niki nge seorang ibu nge sungguh perjuangan seorang ibu ini luar biasa,
0: luar biasa
1: untuk anak-anaknya, untuk keluarganya.
0: Bu Anggi wis parasa ayo tak un et anteni
1: nge, amin, semoga lekas sembuh ya Bu Anggi ya
0: nge, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gat Bu Devi yang mengharap, Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, hadir di sini wake. Mama Dika, Mama Trian, Mama Ati, Mama Ayo wake.
1: Waduh, Mama.
0: Ada Bu Widi, Pak Widi, Pak Ismoyo, Pak Kerembun, Pak Faris. Safitri, Bu Indah, Pak Dono, Teman Protak, ada Heru,
1: Mas Heru, ayo,
0: anu, panen jeruk, penyari kayak norong kilo.
1: Aduh, malah enak mengke penyari,
0: Bu Utami, Bu Yatemi, Bu Titi Wager, ayo, suaranya ditarik, Bu Deno, Bu Supatmi, Buningsi, itu siapa lagi ya? Nama Manggulan, Ateng, ayo Ateng. Masa sekarang bi Pak Grandong masih muda rey lo. Cuman balasannya iki lo tak balas Pak Grandong tak ibu isi Pak Grandong. Pak Sunarto, Pak Suranto, ayo tante nih, Amoy di Taiwan. Bu Sri Amerika semuanya ya. Adik Pak Sadewo, Pak Bambang, kali istri nih. Semuanya semoga panjang umur rezeki temanku semuanya ya. Jaga kesehatan ya musim pancaroba. Kalau panas-panas dengan makan es, minum air putih aja 8 gelas sehari. Betul lah.
1: Betul.
0: Jaga kesehatan temanku semuanya ya. Semoga sehat panjang umur semuanya. dan penyaring ke. Nggih. Kanjang rupane rezeki sekeluarga.

0: Warga ya.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Riatin. Nggih, Bu Riatin ini selalu ya ada puisi gitu loh. Luar biasa pokoknya Bu Riatin ini ya, selalu pintar membuat puisi, kemudian parikan juga pintar ya, dan tentunya ini menginspirasi, kata-katanya indah sekali untuk didengarkan nggih. Pokoknya matur suwun ya untuk doa-doanya Bu Riatin Kang Grandong, doa terbaik juga untuk panjenengan. Semoga diberikan kesehatan selalu, rezeki ini lancar, apapun yang diperbuat juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang.

Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau bergabung ya di pagi hari ini, monggo silakan bisa ditelepon di 0341404504 atau di WA kami di 081555691053. Ya pokoknya tak tunggu di warung gaul sampai nanti merapat di jam 10 siang ya. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, pastikan panjenengan sedoyo masih bersama dengan saya Mbak Yaya di warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

warung paling gaul sak Malang Raya. Yes, pokoknya di hari ini, di hari Sabtu ya, memasuki akhir pekan tentunya. Semoga apapun yang Anda rencanakan di hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Bagi yang masih bekerja, semangat selalu, tenang aja, Anda tidak sendirian. Karena ada saya dan rekan-rekan saya di sini yang masih bekerja di akhir pekan ya. Kemudian bagiannya yang mungkin berencana untuk jalan-jalan ya, menikmati waktu bersama dengan keluarga, selamat ya, selamat Anda bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga. Kalau kita nyusul ya, nanti bakal ada hari liburnya, tapi tidak sekarang. Dan tentunya masih di Warung Gaul kali ini, cuaca juga cerah ya di pagi hari ini. Jadi memang ini bisa menambah semangat kita untuk beraktivitas pada hari ini. Apalagi bagi Anda yang mungkin sudah sedari pagi gitu ya beraktivitas, semoga diberikan kelancaran selalu. Dan kalau boleh, ini mau juga update soal traffic ya, utamanya di sekitar jalan Candi Panggung, Soekarno-Hatta dan sekitarnya. Ini untuk trafiknya di pagi hari ini memang sudah mulai ramai aja. Jadi walaupun akhir pekan di hari Sabtu, ternyata juga masih ramai nih jalanan ya. Walaupun memang tidak sepadat di hari-hari biasanya, tapi tentunya kami himbau Anda semuanya untuk tetap berhati-hati. Semoga Anda semuanya bisa sampai di tujuan dengan selamat, amin. Kemudian dari WhatsApp ini ada Pak Wintoko. Halo Pak Wintoko, salamnya semoga kita semuanya panjang umur, sehat selalu dan bahagia, amin. Terima kasih banyak ya Pak ya, doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga. Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan selalu, dan selalu terhibur bersama dengan Perempat RRI Malang. Baiklah, biar makin asik, biar makin semangat juga di pagi hari ini, kali ini kita hadirkan kembali lagu-lagu Tembang Jawa yang akan segera Anda dengarkan di ruang dengar Anda ya. Kita awali kali ini dengan lagu dari Suliana dengan Isun Tetap Bensun.

0: sampahnya, ambil lagi, terus dibuang.
1: Pas
0: mana?
1: Jam 8. Wancini pun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang terus mendorong seluruh provider agar bersedia berinvestasi dengan membangun menara atau tower base transceiver station atau BTS di titik blank spot di Kabupaten Malang. Mereka berupaya untuk mendorong provider telekomunikasi untuk berinvestasi dan juga mendirikan tower di beberapa titik untuk mengurangi blank spot. Menurutnya hal ini dilakukan supaya titik tersebut atau daerah yang tidak terjangkau jaringan internet di Kabupaten Malang perlahan dapat berkurang. Pasalnya berdasarkan data dari data terakhir ya, ini masih terdapat 85 titik blank spot di Kabupaten Malang dan sebanyak 85 titik tersebut tersebar di 79 desa yang berada di 19 kecamatan, diantaranya Kecamatan Ampel Gading, Dampit, Tirtoyudo, Bantur, Donomulyo, Gedangan, Sumber Manjing Wetan, Paga, Ngajum, Tumpang, Poncokusumo, Turen, Wagir, Wajak, Wonosari, Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Pihaknya menyebutkan pelibatan pihak provider dalam mengurangi titik tersebut dengan pendirian BTS merupakan upaya dari Diskominfo Kabupaten Malang di tengah efisiensi anggaran. Di mana dengan adanya kebijakan ini juga menyebabkan terhambatnya proses pengadaan jaringan internet pada titik yang blank spot. Beralih ke informasi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Malang menyoroti masih adanya pedagang pasar kebalen yang berjualan di bawah jalan meskipun sudah direvitalisasi pasar dan telah dilakukan sejak tahun 2023 dengan anggaran 3,3 miliar rupiah. Menurutnya penertiban dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindag tersebut bersama dengan Dinas Perhubungan menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi di dalam pasar. Sebab hingga kini aktivitas jual beli dinilai masih lebih ramai terjadi di luar pasar dibandingkan di dalam area yang telah direvitalisasi. Kemudian ia menilai kebiasaan masyarakat dalam berbelanja di depan pasar ini membuat perputaran ekonomi hanya terjadi di area luar. Kondisi ini kemudian memicu pedagang untuk tetap memilih berjualan di bawah jalan dikarenakan dianggap lebih menguntungkan. Menurutnya persoalan ini tidak hanya bisa dibebankan kepada para pedagang, masyarakat sebagai konsumen juga perlu didorong supaya mampu dan juga mau masuk ke dalam pasar untuk berbelanja. Demikian Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 09.00.

0: tak kira nek aku tresno ki dibales tresno.
1: Tiba-tiba

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Warung Paling Gaul Samalang Raya kembali hadir ya di ruang dengar Anda tentunya sampai nanti merapat di jam 10 siang. Kali Mbak Yaya, sembah kali menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini, dan kali ini waktunya saya menyapa pendengar yang telah bergabung via WhatsApp nggih. Kali ini ada Ibu Leha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung Gaul, Warung Paling Gaul Samalang Raya, monggo bagi Anda yang mau gabungan utawi request lagu nggih monggo nggih. Pokoke kali kula di hari ini yang bakal menemani Anda, jadi tenang saja, mau request lagu apa saja insyaallah nanti saya putarkan nggih. Dan sakniki wonten sing gabungan via telepon, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, Mbak Nyanya.
0: Wilujeng Enjang, Ibu Pandan.
1: Alhamdulillah
0: baik, Ibu Pandan.

0: mujair niki kari goreng biar hangat, biar nopo kres-kresnya tani kelo Bu Pandan digoreng garing ya tani kelo.
1: Oh, kesane pun fresh.
0: Ah, betul. Pun lengkap niki jenengan pengine nopo?
1: Tata menunggu ya lek mujair leren digorengaken mendadak.
0: Tapi cuapet niki minyake pun panas.
1: Oh, ngap.
0: Kula
1: orang ngenteni panas.
0: Nggih, niki sekali napa? Sekali celup langsung garing mujaire.
1: Oh. Otomatis.
0: Eh. Otomatis, betul sekali Bu Pandan. Jenengan pengen napa? Jenengan pengen napa Bu Pandan sarapan di pagi hari ini?
1: Nggih, badhe sarapan rawon mawon.
0: Rawon
1: kalian pecel Mbak Yaya.
0: Rawon kali pecel.
1: Nggih ditumbangi pecel.
0: Nggih, ancane enak nggih perpaduan antara rawon dan pecel. Rawon dulu itu saya ngiranya itu kayak aneh ya telu Pandan. Iki rawon kok ya dicampur kali pecel. Kan bumbunya kan sama-sama kuat. Iku rasane piye? Ternyata waktu nyoba kok enak. Ya, enak ternyata. Sama lauknya tuh mendol ya. Pokoknya lek mendol harus mendol. Selain mendol tuh kayak kurang. Kalau mendol kok enak pol.
1: Tak lain nulis angil.
0: Enak. W pakai enak. Niki Bu Pandan badhe tumbas pirang bungkus Ibu?
1: Tadi itu masa dosa bungkus nih.
0: Alhamdulillah laris nih, manis.
1: Cepet telas Pak Yaya.
0: Cepet telas, siap.
1: Cepet tundur ngatelu.
0: Alhamdulillah matur suwun. Kula bungkusaken iki kale napa request lagu napa?
1: Ditumpangi anu Mbak Yaya niku peyek.
0: Peyek nggih. Mendol kali peyek nggih. Peyek teri wonten, peyek kacang wonten, peyek ketumbar nggih wonten. Jenengan pengen sing pundi? Pokok wonten peyek duit lho ya. Oh, peyek kacang. Peyek kacang siap niki.
1: Cewek duit digoreng tambah kari.
0: Lah nggih niku, duit niku nggih didamel tumbas. Ya, oke, siap.
1: Mangke lagunipun mari kangen nggih.
0: Mari kangen, mari kangen kali sinten iki, mari kangen
1: nggih. Kagem sedoyo ki mawon kali jenengan.
0: Oh, nggih, siap. Penyanyine niki bebas ah, Bu.
1: Nggih, langgam nggih menika nggih.
0: Oh, langgam.
1: Mari kangen menika wonten ingkang gambyong ngantos gending-gending. Lah menika ingkang wonten ingkang langgam, mari kangen ngaten.
0: Oh, nggih, siap.
1: Nggih, wonten nggih.
0: Wonten.
1: Kali sinambi jenengan bungkusi, kula badhe salam kersanipun sarapan sedoso bungkus kalau mau nggih.
0: Nggih.
1: Agem Bu Sri Purnomo, Bunda Riati, Bunda Marlena. Bu Sri Gati, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Kagem Pak Eko, Kagem Bopo Bambang, Bopo Widi, Pak Bu Widi, Kagem Pak Suarnoto, Pak Dono, wonten Kang Ateng, Kang Grandung, Bunda Leha Golowau, Kagem Mbak Indah, Pak Darmanto. Ingkang wonten Batu menika Bu Bunda Sumiatun, Bu Tati, ingkang wonten Lahor, Bu Asti, Bu Anggi, Kagem Mas Faris, Kagem Pak Sari, Kagem Ibu Satiah wonten Karangkunci, kesanipun sarapan. Sampun Pak Yaya kagem sedoyo
0: ya
1: pamireng berempat teng Malang Raya nggih.
0: Nggih, siap Bu Pandan.
1: Salam sehat, Mbak Yaya,
0: sehat juga. Nggih, siap. Matur suwun doa terbaik untuk jenengan nggih Bu Pandan. Ditunggu mawon lagune. Mungkin bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Wonten Mas Faris juga warung gaul Sugeng Enjing. Sugeng Enjing juga Mas Faris. Niki badhe nyuwun request lagune Tahu Dadi Cerita dari Anggun Pramudita. Sik nggih, sik. Wedine niki anggune sing mboten enten. Soale kula wau goleki Tahu Dadi Cerita niki mboten enten nih Mas sing Anggun Pramudita. Lek misale Luciana Mala pripun? Berkenan apa mboten? Lek mboten mungkin

0: kula puterke. Eh, lek mboten berkenan kula golekne sing liyane, maksude lek berkenan nggih, ya wis kula puterke ngeten niku, nggih. Kemudian salami kagem kagem sinten niki. Oh, badhe tumbas jangan bayem wonten nambak yaya, biasane mlaku gandengane dadar jagung kali pecel tempe, siap. Jan mantep tenan pokoke, eh, pual wis pokoke apa meneh niki masane budhe enak pol nggih. Kemudian pokoknya kayak wingi nggih Mbak Yaya, rolas bungkus. Siap diborong kali Mas Faris niki 12 juta nggih Mas Faris, ditunggu. Niki kemudian salami kagum Mbak Iren, Mas Wendra, Budime, Mbak Tejo, Mas Sari, Mas Sarga, Mas Ruli, Mas Bagas, Mas Taufik, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, kagum Mbak Yaya. Sugeng makarya matur suwun medalipun. Sami-sami ditunggu lagune tau udah dicerita Luciana Malang nggih. Nah, kemudian saat niki kita sapa lagi dari telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Halo, Bu Sumiato.
1: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang, Ibu pripun kabare hari ini?
1: Luar biasa baiknya. Untuk sebaliknya bagaimana Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik Ibu. Mandar mugi kita semuanya diberikan kesehatan ge.
1: Niki sadari nggih pancet. Menunya.
0: Menune nggih berubah.
1: Tuku kompor niku nggih tetep mawon.
0: Napa?
1: Menune ke 7 tahunnya kepongkor niku.
0: Mboten, lek menune niki nggih ganti-ganti to boleh. Pancet ae jenengan mengke bosen. Mengke duwe jenengan iki mboten disukani ten kula lek misalkan menune pancet wae.
1: Nggih, kula nganu ngene iki lek pecel kula pesene anu payake payak paku payung.
0: Payak paku payung nggih tedas to jenengan iki.
1: Lho tedas paku bumi.
0: Oh, waduh. Terus napa maneh niki? Anu to niki sing gawe
1: gini ki sing barai nang nang awak iso kengkeng anu Mbak Yaya lek. Dahare kudu dijogo.
0: Damel paku payung.
1: Menu paku bumi bareng kowe nang awak iso kengkeng. Napa niku lek dahar sarapan pom.
0: Nggih.
1: Ndang sarapan kok Mbak Yaya sing.
0: Lah sarapan iki peyek pecel peyek paku payung niku lho nggih, makane sampai saat ini kita tasik awet muda tasik menul-menul Ibu Sumiato niki lah ternyata sarapane peyek paku payung iki lah yo luar biasa hebat
1: kene yo lek kono
0: wah kene hari apa niki jangan-jangan sing gara jenengan niki tetep suwege niku gara-gara peyek paku payung niki to.
1: Enggak lah mungkin lagi taruh isu mereka sarapan paku bumi.
0: Oh, waduh, awan titik paku payung.
1: Awan titik paku payung.
0: Mungkin sore.
1: Sore sekarang geleta
0: Mbak. Oh, waduh geleta soalnya kesel ngunyah gitu. Ala-ala.
1: Terus anu apa itu keteleku sayurnya ya godong cangket.
0: Waduh.
1: Godong jarak, godong.
0: Waduh. Godong jarak.
1: Iku godong jambu, napa-napa iki poe sing nganun. Niku sing kirane gampang golekane.
0: Oh, nggih pun. Mengke tak bungkus. Mengke tak bungkus niki nggih spesial kagem jenengan iki soalnya wedine
1: kijolan. Kalian baik kan di kulup nih kalau jono ayam bendino lah kulup anu mungkin niki kulup jaluk menunya yang berbeda.
0: Siap.
1: Soalnya kumpul awak kepingin mangan sing enak Mbak Yaya kok yo.
0: Kok yo. Ya yo untunge niki bakule niki apian, Mas yo menune niki berbeda dan nopo iku jenenge mboten kula masak nggih tetep tak turuti tak golek-golek ini tak usahane.
1: Lek perkara duwe kula mboten ngitung Mbak Yaya pokoke senenganku dikeki.
0: Nggih siap. Pokoke tak luarangno mboten napa-napa nggih.
1: Napa-napa.
0: Soale jeneng
1: luarang. Madiun Wonokromo lek kula nyuwun nggih paring ngono.
0: Cakep, mantap. Wis tak paringi napa wae niki jalukane Bu Sumiato wis tak cateti nggih mau-mau peyek paku payung, paku bumi, godhonge godhong jarak. Wah, wis niki bungkuse pripun iki? Pripun napa? Bungkuse di request pisan apa mboten?
1: Lek perkara yatrane mawon nggih kula transfer niki langsung nggih nganu kula kan pun gak nggih mriku niki njenengan gesek tungkal mriku kan yatrane pun dledek
0: ateng mriku waduh ya. Langsung amber mengke dompet kula gak mboten pas niki lo gara-gara transferane Bu Sumiatun.
1: Untung awak ngene iki lek awak sehat ngene menu sembarang mangan ambek opo-opo enak Mbak Yaya lek apa
0: ae. Siap, jangan-jangan anu mengke mendole iki kudu mendol tempe nggih lek jenengan iki mendole.
1: Tempe ku kan biasa. Lek like kene iki yo sing luar biasa,
0: luar biasa di luar, Mbak. Jenengan mengke tak masak nih mendol biji salak.
1: Oh nggih, nganu beton.
0: Beton.
1: Beton niku lho, kan bayi biasane beton sing digawe mangkus.
0: Oh nggih. Anu
1: wat niku lho, apa kertas
0: niku lho. Nggih, mengke kula mendolne niku. Tak emek-emeke niku betone. Usia
1: kawin. Niku lek nene anu nggih nyangga jembatan niku lek enten betone to nggih niku
0: dimen. Oh nggih, siap. Jenengan tunggu nggih, mengke kula tak napa niki njaluk tolong niku lho tukang-tukang Ibu Deme niku lho ben njupuki beton.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Heeh. Kan menu spesial niki
0: kula akune.
1: Sing golongane pianton-pianton jaman biyen iki senengane ya sing anu Mbak Yaya, sing ora biasa didahar wong-wong saiki. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Mbopo, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami, Bu Sri Asih, Bu Sri Asih Roro Rombo, Bu Sri Golden teng Amerika niku. Terus niku Bu Sri Ponco, terus Bu Sri sapa neh? Bu Sri sapa? Wah, Bu Sri niku enten lek swidak papat kok kula nganggo.
0: Pokoknya duduk seri minggat mawon Bu Sumiatun.
1: Minggat mboten keketong niku sing kula etong niku seri-seri sing enten niku lho
0: nggih. Oh, semboten minggat. Seri sing enten. Heeh, semboten minggat nggih.
1: Ya niku lek kom nggih swidak papat jenenge sing minggat. Terus Bunda Marlena.
0: Bunda Marlena.
1: Bunda Marlena kalian Pak Iko niku biasane lek nang ndi wong loro. Terus Mama Lingling kalian Pak Bambang. Abang. Terus Pak Tati, Pak Mintoko. Terus Pak Pak Widi kalian ibu niki remen sangat Pak Widi kalian Bu Widi niki lek dahar mesti sarapane apa ngono mesti panglete ngoten ya iki menu sing menu istimewa ngoten wis langsung tak bos cukup piring kok piring ini piring biasa nggih piringnya sing luar biasa wong-wong lah wong-wong niki mbok nggih anu ndamel ki ambak kados triplek ngoten niku lho tapi ne anu rot mak cekung ngoten
0: nggih nggih nggih nggih pun
1: Bu Pandan Bu Ria Bu Prihatin monggo pianton iki pun sepuh Bu Prihatin iki tapi sik anu seneng ngono lek dahar ora milih-milih ora milah pokok sembuwareng yo didahar mangkane wonge senau sampun sepuh tapi sik ketoke iki kengkeng kinclong
0: ngoten. Waduh niki tapi lek badhe niru niki enggak semua orang mampu niru napa niki pola makme Bu Sumiatun niki. Mek wong sekti sesanggup
1: sebut nama ini nggih nganu pun biasa dahar-dahar niki. Terus kok Aceng niki teng Kalimantan mawon oleh mboten sakit nganu. Acenge nglangi niku lelep niku nggih
0: kono
1: ya dah. Dengan tepan ngene
0: iki. Dadi lek wis wakti tenan.
1: Nggih, Pak Heru.
0: Nggih.
1: Warga Higam sedoyo kemawon kula kan pun medal ten sing Higam menika oleh pesangon kula. Kriyen kula tumut manggoten kula medal ten Higam oleh pesangon pesangone niku kasih kula tumpuk nih kalau hitung genten lah hitung
0: kula yang apa nih? Ayo ditumpuk-tumpuk mengkila jenengan sukani tan kula to. Jenengan nyukani kula mawon.
1: Lah niki disukani kula mimi kula nopo kula iman-iman boleh lek barang wewean ngene iki biasane anu becik ngoten engko mbok noleke ana sing merune sing luweh saking kula ngoten tak wehne niku enten keng jam keluarga ikam niku.
0: Aduh ya wis lek ngeten iku wis kula tak pasrah mawon bee mengke pas nopo atine jenengan plong niku jenengan sukani ten kula nggih kula nriman.
1: Iya. Pokoke mboten bolong mawon nggih. Bolong kok tambah luar kabeh bocor.
0: Waduh bocor. Bocor nggih mboten napa-napa to kula tadai. Bu Sumiyato niki badhe request lagu napa?
1: Lagune anu mawon. Apa ya sing kira-kira isuk niki ambek dar ngambek nyamuk-nyamuk ngono terus ambek ngrungokne lagu anu jambu alas kulit ijo sing digagas wes duwe bojone iku jambu alas.
0: Jambu alas nggih jenengan pengene sing nyanyi sapa niki? Niki kuwata ya penyanyine. Kula sampe bingung. Wonten
1: Sojek.
0: Wonten Eni Sagita.
1: Nggih, sedaya sami mawon. Wong kula ngang. Napa niku cepak ingkang lek enten sing memang nyanyine pinter ya ta. Kayak iya apa jenenge niki tip.
0: Nggih, kula mawon ae lek ngeten niku sing nyanyi. Kula wae sing nyanyi nggih. Kula ngene iki nggih penak lek nyanyi.
1: Bayaran ambek tip CJ.
0: Beda tipis lho. Jenengan nyetel YouTube kali kula nyanyi niki beda tipis.
1: Nggih. Jenengan sing nyanyi kula yo pani bayar larang.
0: Iya ta wong jenengan niki suwege masa bayar kula murah. Nggih. Sing genah mai.
1: Matur nuwun sampeyan kalih pun, Bang. Tak karepno lupa. Puriaten nggih pun kesupen iki siatune mesti Bunda Anggi ugi wong batu kabeh wong. So niki wonten anu, sapa kalian suto wonten batu niki wonten umumun niki kan nyonyae Pak To to. Jadi kula lagi anu niki suto monggo sarapan iki senengane paling ya golongane ngono-ngono iku. Pak To kalian suto monggo kula aturi. Mboten nate minggah tapi nawung mireng ne, tapi ne anu sok-sok niki nggih tur ora sok bae omah
0: nggih. Siap,
1: Penuhun sangat.
0: Nggih, sami-sami.
1: Lur kabeh ayo gojekan nggae supaya awake dhewe iki diparingi karo Gusti, diparingi seger waras, kuat selamat.
0: Amin.
1: Nek seneng guyon iki awet urip.
0: Nggih, betul sekali.
1: Nggih. Sing penting apa seger.
0: Nggih.
1: Matur nuwun kagem panjenengan.
0: Nggih, sami-sami.
1: Nur rezekine
0: diparingi.
1: Amin. Selamat sabar. Yo monggo kagungane njenengan.
0: Nggih, siap. Nggih, doa terbaik untuk panjenengan dan keluarga nggih Bu Sumiyatun.
1: Tapi anu lho bae yo kek ono manganku sing sabar bejo untung selamat iki njenengan kei sarapan.
0: Siap, pengen iki kula bagi-bagi niki sarapane saleh bodhe masake kuatae. Kuata pol sampai koe 7 turunan niki mboten telas masakane.
1: Nggih, kula nggih sepet kemawon.
0: Nggih.
1: Warung pancen warung. Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang. Bu Sumiyatun matur suwun sangat. Nggih, sudah bergabung. Sudah meramaikan acara Warung Gaul di pagi hari ini. Nggih, sakniki wayahe kula menyapa pendengar-pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp nggih. Waduh. Niki wonten Buriatin ngirimi fotone dengan kerudung warna oranye, posenya pose imut ya dengan jari ada di pipi. Tala ayune Buriatin niki awet 6. Nggih, madar bugi selalu terhibur, selalu sehat nggih Buriatin. Wonten Bu Sri Purnomo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul Mbak Yaya nyuwun tembang cintaku jauh di Lampung. Adudu cek adoe ten Lampung, kok gak golek ten Malang wae to Bu. Salami kagem sedaya pamireng, sugeng enjing kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sekeluarga lan sugeng makaryo. Nggih, matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo, ditunggu lagune nggih. Wonten Ibu Leha, niki Mbak Yaya, salam kagem Bu Riatin, Mbak Indasari, Bu Sumiatun, Mbak Devi. Nggih, siap Bu Leha. Kemudian wonten Ibu Rukmining si, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul dari Buning si Sumber Sekar Dau mau kirim salam buat Bunda Asikapur by Haji Rantina. Nge, Mama Diga, Mama Riatin, Mama Darmi, Mbak Yani, Bunda Riatin, Bu Pandan, untuk Mbak Yaya semoga sehat selalu. Lagunya Selendang Biru, nggih, siap. Selendang Biru akan segera meluncur ke ruang dengar Anda. Aduh-aduh, iki lek tak lihat-lihat ya lagu-lagu sendiri kuasai kali pendengar iki enak-enak po, lagu ini bikin semangat di pagi hari. Jadi daripada berlama-lama, langsung wae saat ini kita dengarkan lagu-lagu tembang Jawa yang sudah di request oleh pendengar. Saat ini wonten lagune sinten nggih iki, lagu Sangga Buana Mari Kangen sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pas jam 9. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kasus insiden di Pantai Wediawu, Kabupaten Malang yang menyeret sejumlah warga ke proses hukum kini mendapatkan perhatian dari manajemen Arema FC bersama dengan komunitas Aremania, di mana kedua pihak memastikan akan memberikan pendampingan hukum terhadap warga yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan dan perusakan mobil wisatawan asal Surabaya tersebut. Dalam hal ini, General Manager Arema Yusrinal Fitriandi menegaskan bahwa langkah pendampingan hukum itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus supaya menjaga kondusivitas persaudaraan di bumi Arema. Menurutnya, tim kuasa hukum telah disiapkan untuk mendampingi warga yang kini berstatus tersangka selama proses hukum berjalan. Dia menilai persoalan tersebut harus dihadapi dengan kepala dingin tanpa memperkeruh suasana. Dia juga mengatakan langkah pendampingan tersebut juga menjadi bagian dari edukasi bagi para supporter maupun masyarakat supaya insiden serupa tidak kembali lagi, terutama yang berkaitan dengan kenyamanan wisatawan yang datang ke Malang Raya. Demikian Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya tentu nengge. Langsung aja kali ini kita sapa ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Warung gaul.
1: Sehat, sehat ya Kak ya.
0: Alhamdulillah sehat, Akong juga sehat nggih.
1: Nggih. Ini ada pantun untuk Kak Yayah.
0: Mantap, mantap. Gimana pantunnya?
1: Belum, belum.
0: Oh, belum. Oh, belum siap.
1: Burung gelat. Oh, masih di dapat salam dari Mbak Utami ini.
0: Mbak Utami, monggo gabungan. Matun. Mbak Utami.
1: Yang satu siapa tadi miss call? Ayo ulangi miss call lagi. Kok lap? Oh, Ibu Widi.
0: Oh,
1: terima
0: Ibu
1: kasih
0: Widi.
1: Bu Ustazah. Tadi pagi saya ketiduran, maaf nggih. Oh. Kadung janji.
0: Pripun iki aku ngadu.
1: Habis sholat tidur tadi enggak bisa dengerin tausiahnya Bu Ustazah tadi.
0: Lah nggih niku waduh aku ngisi.
1: Burung gelatik dimakan buaya.
0: Cakep.
1: Sudah cantik baik hatinya.
0: Aduh, jadi terbang melayang.
1: Kayak ya.
0: Dalam.
1: Ini ada kalau belajar ngekompos itu berarti ikan hiu, ikan patin. I love you Riatin.
0: Mantap, Bu Riatin tadi ya. Juga sudah gabungan.
1: Salam, salam ke Mbak Yaya.
0: Siap.
1: Mbak Yaya, ini kenapa ya? Kalau aku on air di Mbak Yaya itu tiba-tiba sesak gitu loh.
0: Loh kenapa? Kok sesak? Aduh gak bahaya ta.
1: Sesak nafas ini.
0: Sesak nafas. Ya Allah ya Robi. Kenapa ini?
1: Anu, mungkin karena separuh nafasku di kamu.
0: Aduh. Kok mek separuh? Kenapa gak semua?
1: Mati dong kalau semua.
0: Jangan. Jangan dong aku. Jangan, jangan. Tak dengar aku ini panjang umur.
1: Saya cuma minta satu kipas saja.
0: Satu kipas, enggak 10.
1: Kipastian maksudnya.
0: Kipastian, aduh aduh, kepastian, kepastian tak kasih kepastian ya. Kepastian nanti lagunya tak puter.
1: Nggih, lagunya anu.
0: Lagunya napa?
1: Lagu rujuk aja.
0: Rujuk, nggih, siap. Ya, salami buat rujuk. Siapa?
1: Salamnya tadi yang sudah miss call ada Bu Widi, ada Bunda Riatin, ada Mbak Utami. Terus kemudian ada Mama Anggi.
0: Mama Anggi.
1: Terus ada Mbak Upi Sagita.
0: Upi Sagita.
1: Ikan hiu pakai pita.
0: Mantap, cakep.
1: I miss you Mbak Upi Sagita.
0: Oh, aduh, aduh.
1: Terus
0: lanjutkan,
1: ini ada teman saya yang di Sarimadu, perumahan Sarimadu, Bu Haryadi namanya.
0: Bu Haryadi.
1: Ajeng yang cowok Pak Eko. Kemudian ada Mas Aceng yang di Kalimantan sana. Selanjutnya sudah salamnya saya tidak bisa bahasa Inggris karena saya orang Jawa. Salamnya one for all. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One for all. Ya. One for all for love. Mantap ya. Ditunggu lagu nih aku ngiswoyo nanti saya putarkan untuk Anda. Nah, saat niki langsung wae kita sapa Ibu Sri Utami.
2: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pripun kabar Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Saya terus sampai kesel.
0: Alhamdulillah, mboten apa-apa. Kula nggih sami kali jenengan. Libur-libur nggih nyambut damel. Lebaran nyambut damel. Lek jare tangga kula ngene. Mbak Yaya iki pengen ndang soge ta.
2: Kula tak atur salam nggih.
0: Nggih monggo.
2: Kalau wau wonten Bu Pandan nggih.
0: Nggih.
2: Bunda Riatin sampun minggah kalau wau.
0: Bu Riatin sampun, sampun gabungan.
2: Nggih. Nembe niki wau Agung Iswoyo. Wonten Mas Fari. Bu Pandan, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Gati, Bu Triana. Bu sinten Bu Sumiatun? Terus Bunda, aku kanggo catetan iki. Bunda Marlena, Bunda Angki. Mbak Neng Tias, Pak Brandong, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, Bu Suprapto. Jenengan tepang Bu Suprapto nggih?
0: Bu Suprapto dereng
2: teng permandian mereka lho.
0: Permandian pundi?
2: Ngidul wonten permandian.
0: Anu to Senaputra niku to.
2: Ya mboten, mboten Senaputra. Rampal kan wonten ngidule kedhi wonten Asama Nopen niku. Teng mriku wonten permandian jamane cilikan kula riyen pun wonten niku.
0: Oh, ala kula kok mboten ngerti. Oh, nggih. Nggih kula eling nggih celake Rampal niku to.
2: Nggih.
0: Oh,
2: kidule.
0: Oh, nggih. Niku Bu Suprapto ten mriku.
2: Nggih.
0: Oh, nggih, Bu.
2: Iki radione kudu tak uncalno nang genteng ae dicedeki
0: gak gelem lho. Lah nggih, wis dibuang mawon niku radione, Bu, wis.
2: Diuncalkan. Lajeng Bunda Sofia.
0: Nggih, siap.
2: Bunda Sofia menika ta badhe warung. Heeh. Granat mugi-mugi warunge laris manis lancar rezekine.
0: Amin, amin. Kapan-kapan dilarisi.
2: Dereng benjang kula tembangin derek mawon pun.
0: Oh, tembangin derek nggih, siap.
2: Sampun matur mbah nuwun kula mboten tumbas riyen.
0: Oh, nggih pun mboten apa-apa.
2: Damel tahu bumbu.
0: Oh, aduh enake tahu bumbune Bu Sri Utami niki paling jos.
2: Salam saking Eyang Agung Iswoyo.
0: Agung Iswoyo, siap.

0: apa bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sedaya pamireng gak kerasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 10 siang, yang artinya kali ini Warung Gaul waktunya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan nggih. Mengke jam 10 bakale wonten dongeng anak ditemani karo Bu Deme yang akan menemani panjenengan wiwit jam 10 nganti jam 3 sonten mengke. Dan sakniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining.
3: Pas jam sedoso.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sabtu 9 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kader Posyandu Kelurahan Mojolangu maksud kami menggencarkan berbagai program pencegahan stunting dan penurunan resiko kematian ibu maupun bayi di Kota Malang. Koordinator kader Posyandu Kelurahan Mojolangu, Jerry Dwi Korawati, mengatakan pihaknya mengoptimalkan 5 langkah pelayanan Posyandu untuk memastikan tumbuh kembang bayi, balita, serta kesehatan ibu hamil tetap terpantau. Ia menjelaskan, maksud kami untuk program Kelurahan Mojolangu dalam menekan angka stunting atau menuju zero stunting, beberapa langkah perlu diupayakan dengan mengoptimalisasi 5 langkah di Posyandu. Demikian disampaikan dalam dialog Malang Menyapa pada Jumat 8 Mei 2026. Ia menjelaskan langkah tersebut meliputi pendaftaran, penimbangan, pengukuran tinggi dan panjang badan, pengukuran lingkar lengan serta kepala, hingga pemberian makanan tambahan atau PMT yang dipantau langsung oleh ahli gizi puskesmas. Selain itu, Posyandu Mojolangu juga rutin menggelar kelas ibu hamil setiap bulan untuk memantau kondisi kesehatan ibu sekaligus memberikan edukasi terkait persiapan persalinan dan pentingnya peran ayah siaga. Menurutnya, pencegahan stunting harus dimulai sejak usia remaja melalui pemeriksaan anemia dan pemberian tablet tambah darah. Hal tersebut penting karena anemia pada remaja putri berpotensi menyebabkan kekurangan energi kronis saat hamil yang dapat memicu stunting pada anak. Jerry menambahkan pihaknya juga aktif melakukan kunjungan rumah melalui integrasi layanan primer atau ILP agar pemantauan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh mulai dari bayi, ibu hamil, remaja hingga lansia. Saat ini Kelurahan Mojolangu memiliki 182 kader aktif yang tersebar di 17 posyandu. Seluruh kader tersebut secara rutin mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi dari puskesmas agar mampu memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedare Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasana.

0: ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi adik-adikku yang ada di rumah. Selamat datang kembali adik-adik hebat. Sahabat kecil kita yang penuh semangat dan tentunya selalu penuh dengan imajinasi luar biasa ya. Senang sekali hari ini kakak Budeme hadir kembali menjumpai adik-adik dan juga bapak ibu yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi dalam program acara Dongeng Anak. Wow, seru banget ya. Untuk kesempatan hari ini Sabtu 9 Mei 2026, pastinya dalam program ini selalu menghadirkan cerita-cerita yang seru. Emang ada apa aja di dalamnya? Banyak banget ceritanya ya. Pokoknya penuh dengan pesan-pesan kebaikan untuk adik-adik yang ada di rumah. Dan tentunya selalu menyenangkan gitu ya. Betul sekali. Baik, dan adik-adik di dunia dongeng kita diajak berpetualang ya. Nanti bersama tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Siapa hari ini yang hadir? Oh, di sini ada 3 pendongeng hebat ya. Kita akan langsung kenalan aja. Jadi adik-adik yang ada di rumah, siapkan tempat duduk yang paling nyaman. Siapkan telinganya juga. Terus kalau yang mau lihat juga kakak Bude bersama pendongeng hari ini, langsung saja bisa ke RRI Malang Official. Betul ya? Betul. Soalnya kemarin di RRI Malang Production, hari ini di RRI Malang Official ya. Oke, kalau gitu langsung saja kakak Budi akan mengajak adik-adik kenalan. Ya silakan ya, untuk teknik nanti di ini kan ya, Budi gak bisa fokus, kameranya dikasihkan ke 3 pendongeng kita. Oke, ini dia 3 pendongeng kita. Halo.
1: Hai sahabat dongeng yang ada di rumah.
0: Yeay. Ke hari ini Kak Bude mau memperkenalkan ya, ada Kak Devi, angkat tangan.
1: Hai, hai semuanya.
0: Oke, sepertinya hari ini Kak Devi bawa teman-teman baru ya.
2: Iya, ini aku Lili, Lili.
0: Yeay. Selamat datang Lili. Hey Lili.
2: Iya.
3: Kamu kok cantik banget, Ci?
2: Maca, Ci?
3: Iya, aku jadi tertarik sama kamu.
2: Ih, padahal rambutku jikrak-jikrak ini.
3: Gak apa-apa, tapi aku suka.
0: Kok jadi kayak baling-baling bambu ya? Oke, kayak Doraemon ya?
2: Iya, Bude.
0: Setelah ada Kak Devi dan juga Lili, kita akan beralih ke perempuan yang satunya. Ada Nafisa.
4: Hai.
0: Apa kabar?
4: Baik dong.
0: Baik ya. Oke. Setelah Nafisa kita ada si Aven.
5: Halo.
0: Halo Aven.
5: Halo.
0: Si baling-baling bambu itu suaranya gimana ya?
5: Oi, baling-baling bambu.
3: Oi, baling-baling bambu. Aven, apa kabar hari ini?
5: Baik.
3: Baik ya.
5: Iya.
3: Senang sekali bisa ketemu sama kamu.
5: Iya dong.
0: Oke deh, luar biasa. Ih, waktunya terus berjalan, ada 3 pendongeng. Jadi ini hari ini ceritanya semua pendongeng mau bawa cerita apaan sih?
1: Jadi dari Devi ada legenda Kawasi Kidang dan juga transaksi digital.
0: Oke, kalau itu siapa Aven?
6: Semangat si Kumara dalam menjaga Kalimetro.
0: Oke, dan Avesa?
7: Ada rahasia Nyonya Tiffany sama Sayembara Melukis Langit.
0: Oke, kita ada waktu sekitar 35 menit ya. Oke, jadi langsung saja ini yang pertama siapa dulu yang mau tampil?
1: Siapa, ayo?
0: Ayo, siapa?
7: Bukan saya.
0: Oh, bukan Lili ya? Oh, bukan ya?
5: Ih, ke aku sih, Ude.
0: Oh iya, kan kamu baru, jadi harus pertama ya?
5: Iya juga.
0: Ya udah deh, langsung saja ya buat adik-adik Anda di rumah, siapapun yang mau mendongeng saat ini, Kakak Bude persilahkan.
1: Legenda Kawah Sikidang.
8: Apa ini Putri? Hentikan Putri. Mengapa kau tega menipuku? Hentikan. Ingat kau Putri, aku bersumpah bahwa seluruh keturunanmu akan berambut gimbal.
1: Nah teman-teman, Kali ini saya akan membawakan sebuah legenda yang berasal dari dataran tinggi Dieng atau Jawa Tengah. Legenda tentang Kawah Sikidang, yaitu Alkisah. Di dataran tinggi Dieng, ada seorang putri yang sangat cantik jelita dan rupawan, bernama Putri Sinta Dewi. Putri Sinta Dewi memang sangat cantik, sehingga banyak pangeran yang ingin melamarnya. Namun tak ada satupun yang sanggup mendapatkannya karena Putri Sinta Dewi meminta syarat mas kawin yang sangat banyak.
2: Ih, kayak aku ya Kak Devi, cantik-cantik tapi rambutnya jikrak.
1: Ih, ya masa kamu sih Lili, kan ini Putri Sinta Dewi.
2: Iya juga sih, lanjut ya Kak Devi.
1: Ya Lili duduk yang tenang dulu ya.
9: Hingga pada suatu hari, datanglah utusan dari Pangeran Kidang Garungan yang sangat amat kaya.
2: Ampun Tuan Putri, kami adalah utusan Tuanku Kidang Garungan. Tujuan kami di sini adalah untuk menyampaikan lamaran beliau kepada Tuanku Putri,
9: kata prajurit Kidang Garungan. Hai utusan Pangeran Kidang Garungan, berapa banyak emas yang disanggupi tuan kalian untuk melamarku? Tanya tuan.

0: lamarannya tanpa berpikir panjang. Dia pangeran yang sangat kaya raya. Aku yakin bahwa dia pastilah pangeran yang amat tampan, gagah dan perkasa. Kalau begitu, aku terima saja lamarannya. Baiklah, pengawal, sampaikan kepada Pangeran Kidang Garungan bahwa aku menerima lamarannya. Tetapi jangan lupa untuk membawakanku emas, intan, dan berlian yang sangatlah banyak.
1: Baiklah, Tuan Putri, kami mohon pamit.
0: Para utusan Pangeran Kidang Garungan segera kembali ke istana untuk menyampaikan berita bahagia tersebut kepada sang pangeran. Alangkah senangnya hati pangeran mendengar berita tersebut. Ia pun memerintahkan seluruh pekerja istana untuk mempersiapkan segalanya.
2: Benarkah lamaranku diterima?
0: Kata pangeran.
1: Benar, pangeran. Bahkan sang putri menerimanya dengan senang hati, pangeran.
2: Baiklah semua, segera persiapkan apa yang diminta Tuan Putri. Besok pagi-pagi sekali, kita berangkat ke kediaman sang putri.
0: Setelah keesokan harinya, Pangeran Kidang Garungan bersama rombongannya pergi menuju kediaman sang putri Sinta Dewi. Dan sesampainya di sana, mereka disambut dengan meriah dengan berbagai hiburan yang disiapkan oleh Tuan Putri. Namun, setelah bertemu dengan Pangeran Kidang Garungan, sang putri tersentak kaget karena sang pangeran bukanlah pria tampan seperti yang ada di bayangannya.
3: Apa? Ternyata Pangeran Kidang Garungan bertubuh manusia, berkepala kijang? Tidak, bagaimana ini?
0: Putri Sinta Dewi merasa amat kecewa. Namun, Putri Sinta Dewi sudah terlanjur menerima lamarannya Pangeran Kidang Garungan. Ia pun berpikir keras untuk mencari cara agar pernikahan dengan pangeran berkepala kijang itu batal. Ketahuilah, pangeran, aku akan menerima lamaranmu, asalkan kau mampu membuatkanku sebuah sumur yang sangat besar dan sangat dalam di atas gunung ini. Hanya dalam waktu satu malam, karena kami yang tinggal di daerah ini mengaku kesulitan untuk menggunakan air sebagai keperluan sehari-hari.
3: Apa? Hanya itu, Dinda? Hanya itu?
2: Bukan kidang garungan jika tak bisa memenuhi syaratmu itu, Dinda.
0: Tanpa ragu, Pangeran Kidang Garungan langsung menyetujuinya. Dengan kesaktiannya, ia mulai menggali tanah. Ia menggali tanah bukan dengan cangkul, tetapi dengan tangannya dan tanduk yang sangat tajam. Pangeran terus menggali dan tanah-tanah pun mulai berhamburan. Melihat hal itu, Putri Sinta Dewi mulai merasa sangat gelisah.
3: Apa? Bagaimana ini? Ternyata Pangeran Kidang Garungan itu sakti. Cepat kumpulkan batu dan tanah. Selagi pangeran itu masih di bawah, timbun sumur itu sekarang juga. Cepat! Cepat pengawal! Cepat Dayang!
2: Apa ini Tuan Putri? Hentikan! Hentikan Tuan Putri! Hentikan!
3: Hah, sumurnya meledak. Cepat Dayang, cepat pengawal, cepat timbun sumur itu. Jangan sampai berhenti. Cepat, cepat.

0: bersumpah bahwa seluruh keturunanmu akan berambut gimbal. Akhirnya Pangeran Kidang Garungan pun tewas tertimbun di dalam sumur itu. Sementara itu, sumur yang meledak pun lama-kelamaan menjadi kawah yang kini dikenal bernama Kawah Sikidang. Terima kasih.
1: Wah, seru sekali ya. Aduh, berarti itu tadi cerita dari Kawah
0: Sikidang dari Dieng.
1: Dari Dieng ya, luar biasa. Tadi dramatis sekali ya ceritanya sih.
2: Iya dong Ude, kalau gak dramatis mah bukan dongeng namanya.
1: Betul, itu kan seru banget. Jadi Bude langsung merinding kakak Bude dengerin si putri menimbun si pangeran itu.
2: Bude, mirip aku gak putrinya?
1: Iya Lili, tapi masih cantikan kamu loh Lili.
2: Masa sih Bude, ya. Padahal rambutku kan jikrak-jikrak ini.
1: Itu model terbaru tahun 2026.
0: Masa sih Bude?
1: Iya, ya model rambut Lili adalah model terbaru kayak kena setrum.
2: Ih Bude, Afin gimana? Rambutnya gimana sih Bude?
1: Ya bagus, dibilangin bagus kok, gak percaya loh. Bagus semuanya loh hari ini. Terima kasih untuk cerita pertama ya Kak Devi. Lili makasih, meskipun kamu cuma diem aja.
2: Kan harus duduk Bude, duduk diam mendengarkan.
1: Ngapain kalau kamu duduk diam aja, habis ini kamu cerita siap gak?
2: Siap gak? Siap.
1: Ih, hebat sekali, kita berikan tepuk tangan dong untuk Lili. Lili ini adalah anak kecil, gadis kecil yang pemberani.
2: Bukan Bude, aku umurnya 40 tahun.
0: Loh, kok 40 tahun sih Lili?
1: Kok 40 tahun?
2: Iya, soalnya aku maunya
1: boneka. Iya, soalnya gitu ya. Kamu umur 40 tahun tapi gak kelihatan tua loh Lili.
2: Iya, soalnya aku pakai tepung buat jadi skincare.
1: Oh, tepung beras.
2: Bukan tepung tapioka.
1: Oh, tepung tapioka biar lembut dan halus ya.
2: Okay, iya, Bude.
1: Oke, makasih Lili. Lili, kita akan bergeser nih ke teman kita yang lainnya ya. Ada siapa dulu nih yang mau cerita? Aven kah atau Nafisa? Aven dulu aja deh. Ya, Aven ditaruh di tengah-tengah. Habis itu Nafisa. Ya, Aven siap dengan ceritanya apa?
3: Semangat si Kumara dalam menjaga Kalimetro.
1: Semangat si Kumara dalam menjaga Kalimetro. Nah Lili, tolong dong diingetin adik-adik yang ada di rumah supaya disiapkan telinganya nih. Ayo kamu yang ngomong.
2: Adik-adik, oh bukan, nenek-nenek.
1: Kok nenek-nenek sih, kamu yang serius dong.
2: Oh adik-adik apa nenek-nenek?
1: Adik-adik, nenek-nenek, bapak-bapak dan ibu-ibu.
2: Oke deh, adik-adik, kakak-kakak, nenek-nenek, ibu-ibu, canggah-canggah yang ada di rumah.
1: Hei, canggahnya sudah ada di kuburan.
2: Loh, ada kok. Ini yang kerudungnya putih kan canggahku.
0: Loh, hey. kok aku sih si Lili?
2: Lah, kan kau kan canggahku.
0: Bukan Lili.
1: Ya udah, ayo buruan.
2: Adik-adik yang ada di rumah, duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi, dengerin pasang kuping yang telinga. Habis ini pendongeng Kak Afin akan bercerita.
1: Selamat mendengarkan.
3: Semangat si Kumara dalam menjaga Kalimetro. Itu angin berhembus cukup kencang. Alam seperti tak bersahabat. Kumara sedang duduk di teras sambil memperhatikan air hujan yang turun dengan derasnya. Kebetulan rumah Mara berikut ia dipanggil berada di wilayah Kalimetro, tepatnya di daerah Kelurahan Sisir, Kota Batu. Meskipun di gang sempit, rumahnya cukup asri karena ayahnya suka bercocok tanam meskipun hanya di polybag. Lahan terbatas dimanfaatkan dengan tujuan agar udara lebih asri. Maklum, sekarang di Kota Batu panas sekali hawanya dan sedang hot-hotnya.
4: Kumara, kamu sedang apa?
3: kok malah melamun saja? Ini loh, ada pisang goreng buatan ibumu. Ayo, buruan dimakan. Kata ayahnya yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah.
2: Eh, ayah, bikin kaget saja.
3: Jawab Mara singkat. Sambil tersenyum, Gumara malah bertanya kepada ayahnya.
2: Ayah, ini kok air hujannya menggenang ya di depan rumah kita? Selokan juga meluber. Padahal kali metro di sebelah kan cukup dalam untuk menampung debit air dalam jumlah yang banyak.
3: Tanya pada ayah. Melihat air yang meninggi, tanpa menjawab, ayah Gumara segera mengacaknya, mengecek selokan dan pintu air kali metro.
4: Mara, pakai jas hujanmu dan ikut ayah mengecek selokan depan rumah dan pintu air sungai. Bawalah tongkat pengait sampah sekalian sebelum hujannya tambah deras, ajak ayah.
3: Tanpa berlama-lama, Gumara segera memakai jas hujan dan mengambil peralatan yang ayahnya minta. Gumara dan ayahnya sungguh kaget karena selokan tersumbat sampah. Begitupun dengan kondisi pintu air kali metro yang ternyata juga dipenuhi bungkus-bungkus plastik dan diapers bayi.
2: Hati-hati ayah,
3: teriak Gumara. Dengan sigap, ayah Gumara memungut sampah-sampah itu dari pintu air dan selokan depan rumah mereka. Dan berhasil, air selokan mengalir lancar dan pintu air sungai tidak ada sumbatan. Mereka berdua pun segera kembali ke rumah dan berganti baju.
4: Mara, kenapa kamu termenung? Tanya ayah.
2: Ayah, kenapa ya situasi sekarang ini semakin tidak baik? Sampah menggunung dan udara di sekitar kita panas. Padahal Kota Batu kan hawanya sejuk, tanya Gumara.
3: Dengan menepuk pundak Gumara, ayah menjawab.
4: Ya, seperti yang kamu tahu, sekarang banyak pemukiman baru yang dibangun. Warung-warung kopi yang menjamur seperti kafe-kafe yang biasanya kamu ngopi sama mbakmu itu. Tempat belanja dan juga tempat rekreasi yang katanya Instagramable itu, jawab ayah.
3: Nampak setuju, Gumara pun melanjutkan argumennya.
2: Aku setuju ayah, sepertinya drainase juga sudah tidak begitu dipedulikan. Dan ketika hujan seperti ini, ada beberapa ruas jalan tergenang. Pohon-pohon besar seperti tak dipilih, asal tebang.
3: Ayah Gumara terdiam dan sedikit tersenyum ketika melihat Gumara yang begitu antusias membicarakan lingkungan sekitar.
4: Tadi ini di kali metro sampah banyak yang dibuang di sana, sampai menyumbat pintu air. Besok ajak teman-temanmu ya untuk kerja bakti membersihkan sampah dan sekitar ya, mumpung hari Minggu, kata ayah.
3: Ayahnya mengangguk. Keesokan harinya, Gumara dan teman-temannya berbondong-bondong membersihkan sampah, menanam bibit pohon kecil yang diletakkan di pinggir jalan gang rumah mereka. Mereka bersemangat karena tidak mau lingkungan wilayah mereka tinggal tergenang air dan banjir. Membawa beberapa peralatan sederhana, Gumara bersama teman-teman di lingkungan rumahnya melakukan sapu bersih sampah hingga tak tersisa serta gerakan menanam.
4: Gumara, kamu memang anak ayah yang hebat, seperti namamu yang bernama Panglima Perang Para Dewa. Keberanianmu membawa manfaat untuk lingkunganmu, kata ayah kepada Gumara.
2: Iya ayah, karena menjaga alam sama juga menjaga kehidupan. Alam lestari bumi berseri, seperti ajaran Trihita Karana yang pernah ayah sampaikan, jawab Gumara.
3: Sejak saat itu, Lingkungan gang tempat tinggalku marah tak lagi tergenang ketika hujan turun. Tanaman-tanaman berjejer rapi menambah asri. Tong sampah disediakan di setiap rumah dan setiap minggu Kumara selalu mengajak semua teman-temannya membersihkan lingkungan. Lowak waru gang sempit tempatnya tinggal kini menjadi gang dengan kehidupan yang menyenangkan, bersih, indah, dan nyaman.
1: Hore! Mana tepuk tangannya dong?
2: Ya. Yeay!
1: Wih, luar biasa ya ceritanya Aven ya. Ini tadi tentang bagaimana perubahan suhu udara gitu ya,
2: ya.
1: Yang mulai panas, ya kan?
2: Ya.
1: Tadi karena banyak pemukiman baru, kemudian banyak mall-mall baru, tempat belanja, ya kan? Jadi semuanya sudah berubah. Nah, ini kewajiban sebagai generasi penerus bangsa. Wah, untuk menjaga bumi kita, maka harus dimulai dari hal kecil ya, Aven ya?
2: Iya.
1: Dengan cara jangan buang sampah sembarangan, bisa?
2: Iya.
1: Terus juga mengurangi penggunaan plastik.
2: Iya.
1: Iya, benar nggak sih?
2: Benar.
1: Benar banget, soalnya plastik itu katanya terurainya sampai
2: ratusan tahun.
1: Iya, jadi sulit banget. Maka dari itu, makanya kalau belanja sekarang kan ada peraturan baru. Harus bawa kantong plastik sendiri, harus bawa kantong belanja. Bukan kantong plastik ya, kantong belanja dari daur ulang yang lebih aman bahannya, begitu kan?
2: Iya.
1: Jadi ramah lingkungan gitu. Makasih loh ya, ceritanya seru sekali, Kumara. Ya,
2: yeah.
1: Aven ya. Yeah. Oke, baik, sekarang sudah di menit ke-41 kita akan geser ke Nafesa. Nafisa apa Nafesa?
5: Nafisa.
1: Nafisa ya, tapi double I, double double A ya. Tulisannya EE ya.
5: Sebenarnya Nafisa pakai I.
1: Oh, oke deh kalau gitu ya. Oke, Nafisa, cerita yang mau dibawain tentang apa ini?
5: Hari ini aku akan membawakan cerita Rahasia Nyonya Tiffany.
1: Hah? Itu kan aku, Nyonya Tiffany. Ah, kamu mau tahu rahasia aku?
5: Ya. Yes.
1: Bersama Nyonya Tiffany, rahasianya akan dibuka oleh Nafisa. Selamat mendengarkan.
5: Hari ini, Moi sungguh sibuk. Ia harus membagikan kue untuk para tetangga barunya. Moi memang baru saja pindah rumah.
2: Moi, kemarilah. Kuperingatkan kau, jangan memberikan kue kepada Nyonya Tiffany. Dia orang yang menyebalkan dan pelit,
5: kata Nenek Sisil saat Moi ke rumahnya.
2: Kuharap kau tidak usah berkunjung ke rumah Nyonya Tiffany. Aku pernah dimarahi gara-gara memintanya mengajari membuat kue.
5: Berita berujar.
6: Oh, untuk apa ke rumah Nyonya Tiffany? Dia benci sekali orang baru, kata Tuan Hugo.
5: Mendengar ucapan para tetangga barunya, Moi tidak jadi mengunjungi rumah Nyonya Tiffany. Apalagi rumah Nyonya Tiffany selalu tertutup dan sepi. Mungkin ada baiknya ia menuruti perkataan mereka. Namun Moi merasa tidak enak hati karena hanya Nyonya Tiffany yang belum ia kunjungi. Bagaimana jika ucapan mereka tidak benar? Moi jadi bingung. Setelah berpikir lama, akhirnya Moi memutuskan tetap pergi ke rumah Nyonya Tiffany. Apapun tanggapannya, Moi hanya ingin mengantar kue. Moi segera pergi ke rumah Nyonya Tiffany sebelum hari gelap.
7: Halo Nyonya Tiffany, aku Moi, penghuni baru di ujung jalan. Aku hanya mau mengantarkan kue kok.
5: Moi berkata cepat tanpa memandang wajah tuan rumah. Nyonya Tiffany terkejut dan seketika menangis. Rupanya selama ini tak ada yang pernah memberinya apapun. para tetangganya bersikap tak peduli padanya. Bahkan ada yang benci padanya. Moi pun menceritakan apa yang didengar dari para tetangganya. Kau perlu tahu, Moi, Nenek Sisil sangat suka meminta-minta. Tak sekali dua kali ia memaksaku memberikan apa saja yang dimintanya. Padahal aku sedang tidak punya apa-apa. Jelas Nyonya Tiffany. Nyonya Tiffany juga bercerita jika Prita telah menghilangkan buku resep kunonya. Sementara Tuan Hugo kecewa ponakannya dari desa sebelah ditolak bekerja di rumah Nyonya Tiffany. Mungkin karena itu mereka kurang suka pada Nyonya Tiffany. Sekarang Moi tahu kebenarannya. Beruntungnya ia karena mengantar kue hari ini. Sebab sebelum pulang, Nyonya Tiffany memberinya sekeranjang pei susu yang sangat lezat. Nah, pesan moralnya ya teman-teman, yang bisa kita ambil dari cerita ini, kita tuh gak boleh terlalu percaya sama orang lain, karena belum tentu orang lain tuh benar. Jadi sebaiknya jika ingin mengambil keputusan, cari tahu dulu kebenarannya.
1: Hore, selesai. Luar biasa cerita moral dari cerita rahasia Nyonya Tiffany ya.
2: Iya Bude, aku itu kayak Nyonya Tiffany.
1: Kok bisa?
2: Diam-diam suka kue.
1: Oh, ternyata kamu diam-diam suka kue ya Lili ya.
2: Enggak suka sih, aku sukanya cacing.
1: Kamu mah enggak seberapa suka kue. Nih yang paling suka kue nih kakak Bude yang jadi Nyonya Tiffany. Soalnya kenapa tahu enggak? Karena kue yang dimakan kakak Bude itu manis-manis semua. Sehingga kakak Bude menjadi seperti ini. Segar, gede.
2: Segar menjadi kaca.
1: Segar dan gede.
2: Aku ya juga mau kayak Bude.
1: Ih, jangan, berat.
2: Berat apanya, Bude?
1: Berat badannya.
2: Ih, aku kan juga masih kurus-kurus gini. Iya. Umurku udah 40 loh, Bude. Masa masih kecil?
1: Kamu sih, makanya Tiffany ini adalah salah... Tiffany, Lili ini adalah salah satu contoh anak gadis yang tidak suka makan sayur. Makanya kamu kurus, kan? Jadi tidak terpenuhi nutrisi yang ada di dalam tubuh kamu.
2: Aduh, aku malu.
1: Ya, bener gak sih?
2: Bener Bude.
1: Makan, bener kan. Dia suka makan makanan, snack-snack yang tidak bergizi. Terus snack-snack yang tidak jelas.
3: Ya itu Lili Bude. Kayak mie instan.
2: Ih, aku kan jarak-jarak 1 tahun sekali.
3: Masa sih orang gak satu percaya. Minggu? Satu minggu 100 kali.
1: Wah, ini dia nih ya. Kak Devi, jangan dibiarin si Lili seperti itu.
2: Dia aja mau sendiri, Bude.
1: Tapi Lili jangan bandel dah Lili kalau mau gemuk kayak Bude.
3: Nah, ya ini Bude, cucu bandel.
1: Ah, emang ya cucu Bude yang namanya Lili nih. Lili, ini jadi nenek gimana ya? Sekali. Ah, udah, nanti dulu aja. Masih ada satu cerita lagi dari Kak Kak Devi ya?
3: Iya.
1: Oke, Kak Devi tadi apa? Transaksi digital. Kita dengarkan bersama.
2: Ih, padahal kemarin waktu beli cilok gayanya aja transaksi digital, tapi isinya kosong.
1: Ih, kasihan.
3: Pip-pip, petualangan belanja tanpa dompet. Siang itu antrean kasir minimarket sangat panjang. Di depan Dika dan Hira, seorang ibu sedang berdebat karena kasir ingin memberikan kembalian berupa 2 butir permen karena tidak ada uang receh. Tuh kan kak, kasihan ibunya. Masa kembaliannya pakai permen? Mana permennya rasa jahe lagi? Gak enak banget.
2: Ih, Hira, aku suka banget sama permen jahe. Kok gak dikasih aku?
3: Ih, Lili, duduk dulu ya.
2: Iya deh, aku duduk manis dulu ya teman-teman.
8: Makanya Hir, zaman sekarang itu kuncinya cashless. Lihat nih.
9: Dika maju ke kasir dengan gaya percaya diri, langsung memindai Kris, tapi tiba-tiba terdengar suara nyaring dari ponselnya. Saldo Anda tidak cukup.
2: Aduh kak, canggih sih canggih. Tapi kalau saldonya nol mah namanya bukan digital, tapi sedekah gagal,
9: kata Hira.
8: Bentar, kakak lupa mindahin saldo dari bank utama. Sabar, top up dulu 1 menit.
9: Setelah urusan saldo beres, mereka duduk di bangku mall. Dika mencoba menjelaskan dompet digital agar tidak terus-terusan diejek adiknya.
8: Kini akhir, pembayaran digital itu memang praktis, tapi kita harus rajin cek saldo. Kayak tadi, itu namanya human error. Tapi sisi bagusnya kakak bisa tahu kalau kakak sudah boros bulan ini.
2: Kok bisa tahu kak?
8: Sini, lihat fitur riwayat transaksi. Tadi pagi kakak beli kopi tercatat, bayar bakso tercatat. Jadi gak ada lagi tuh misteri uang hilang diambil tuyul. Tuyulnya ternyata adalah diri sendiri yang hobi jajan.
2: Walah, jadi digital itu semacam buku harian buat dompet kita ya? Ketahuan semua deh, beli apa aja.
9: Seterusnya, mereka pindah ke sebuah kios kecil yang menjual aksesoris handphone. Di sana, ada banyak stiker Kris yang tertempel di tembok.
2: Woi kak, main asal scan aja. Lihat tuh namanya di layar. Masa namanya Toko Soto Lamongan Pak Kumis? Kita kan lagi beli anti gores.
8: Waduh, hampir saja. Inilah pentingnya ketelitian. Sebelum masukkan PIN, wajib hukumnya cek nama merchant. Kalau beda-beda, kita bisa malah bayarin makan siang orang lain.
9: Saat masukkan PIN, Dika menutup ponselnya dengan badan sampai bungkuk-bungkuk seperti orang sedang bersembunyi.
2: Kak, gayamu aneh banget. Kayak lagi nyolong mangga.
8: Ya biarin, lebih baik kelihatan aneh daripada PIN ketahuan orang. Dan ingat Hir, kalau ada yang telepon ngaku dari aplikasi terus minta kode OTP, jangan dengan alasan dapat hadiah mobil, itu penipu. Kode OTP itu kayak kunci rumah, jangan pernah dikasih ke orang asing.
9: Perjalanan hari itu berakhir di parkiran. Hira akhirnya mengakui bahwa meski ada kejadian memalukan soal saldo kosong tadi, pembayaran digital sangat membantu hidup menjadi lebih simpel.
2: Oke deh, aku akui digital itu keren, tapi pesanku cuma satu, kakak harus rajin-rajin isi saldo biar gak malu-maluin di depan kasir.
8: Siap, yang penting mah kita harus bijak.
2: Ya, Kak Devi, kemarin kan Kak Devi di pedagang kaki lima. Tapi kok udah ada Kris sih?
9: Ya iya dong Lili, kan Kris transaksi digital di tahun 2026.
2: Oh, jadi gitu ya kalau Afin dan Nafisa pakai dompet digital apa enggak?
10: Enggak.
2: Ih, kenapa? Nanti kembaliannya permen rasa jahe loh.
10: Enggak suka permen jahe.
11: Sama.
2: Sukanya permen apa? Permen lili yang manis kah?
9: Kamu kan bukan permen lili.
2: Lalu aku ini apa? Aku ini canggah ya? Lupa. Halo, buyut-buyutku.
9: Loh, kok gitu sih Lili?
2: Lalu gimana? Bude?
1: Apa?
2: Aku ini kan canggah ya Bude.
1: Emang kamu soalnya bulat enak dimakan. Kamu tahu canggah gak sih?
2: Ya, canggah.
1: Kacang atum, itu namanya canggah.
2: Kalau aku orang Jawa, canggah ya Kak Devi?
9: Bukan dong.
2: Terus aku ini apa?
9: Boneka, dibilangin boneka.
2: Ya udah, nanti beliin aku pentol satu biar makin bulat perutku.
1: Yeay, kok tambah pentol, makan sayur. Habis ini dibeliin sayur sama buah yang banyak buat Lili ya.
2: Oke. Ya. Kak Devi, itu request ya.
1: Oke, siap. Oke, Kak Devi, itu tadi ceritanya.
9: Iya.
1: Sudah selesai. Oke, jadi sekarang memang sudah zamannya, sudah eranya era transaksi digital gitu ya. Kemana-mana harus pakai QRIS, terus kemudian pilih menu-menu juga pakai apa itu namanya? Kode itu apa namanya?
9: OTP.
1: Bukan OTP.
9: Kode apa? Scan?
1: Ya kode scan ya kalau mau pilih menu.
9: Iya.
1: Itu Kak Budi suka bingung, tahu enggak sih? Kadang aku malu.
2: Kenapa Bude kok malu?
1: Soalnya aku gak ngerti.
2: Gak ngerti gimana?
1: Lah kalau aku ke rumah makan terus gak ada buku menunya, habis itu aku disuruh buka handphone, aku disuruh scan, aku disuruh ngeliat di dalamnya, terus aku gak tahu aku mau makan apa.
2: Kan di sana ada menunya Bude. Masa mau makan aku sih?
1: Tapi biasanya ada juga yang gak menggunakan buku menu gitu ya. Jadi
9: iya,
1: langsung,
9: Bude, langsung
1: layar gitu ya. Nah ini memang harus banyak penyesuaian ya. Aven pernah gak ngalamin seperti itu, Ven?
7: Jarang.
1: Jarang ya? Yeah. Jadi selama ini transaksi masih karena usia mungkin ya. Masih sama ibu sama ayah ya. Nafisa yeah. juga begitu ya.
9: Yeah.
1: Belum diperbolehkan untuk menggunakan dan memegang apa namanya QRIS sendiri ya.
9: Yeah.
1: Oke, karena itu juga ada batas usia tertentu lah ya.
2: Ya gak boleh dong Bude, nanti bisa boros sehari 1T.
9: Loh kok 1T sih? Afin punya kah uang 1T?
1: Aku punya.
2: Bude punya?
1: Punya.
2: Beliin pentol Bude.
1: 1 tangki, uang receh. 1 tangki ya, bukan 1 triliun. Ya udah, ini nggak kerasa ya kalau lagi cerita-cerita seru-seru ya. Tadi ada Komara, kemudian ada Putri, terus ada siapa lagi di transaksi digital, kemudian juga ada nenek siapa tadi yang tidak suka banyak orang karena suka meminta-minta. Jadi hari ini tuh ceritanya banyak sekali ya.
7: Iya.
1: Dan Kak Devi, cerita
9: iya.
1: hari ini juga banyak memberikan kita pembelajaran.
9: Betul banget Bude. Pembelajarannya mulai dari Afin tadi gimana?
7: Jangan membuang sampah sembarangan.
1: Menjaga lingkungan.
9: Jangan, betul. Menjaga lingkungan itu nggak harus melulu yang pakai apa-apa
1: daur. Yang besar-besar atau gimana? Dari hal sederhana.
9: Betul, dari hal sederhana.
1: Ya. Oke. Terus dari Nafisa bahwa menjadi orang itu nggak boleh gampang mudah percaya. Ya, apalagi sampai dihasut gitu ya, percaya sama orang dengan
2: hasutan
1: orang.
2: Dan jangan lihat dari covernya, tapi lihat dari hatinya, kayak aku yang imut, menggemaskan dan lucu ini.
1: Ih, kamu kok narsis banget sih, Lili?
2: Harus dong, kan aku emang lucu. Baju pink, rambut ikat 2.
1: Okay,
2: besti-besti yang ada di rumah, boleh ya lihat aku di YouTube RRI Pro Malang.
1: Salah dong, di RRI Malang Official.
2: RRI Malang Official.
1: Iya betul banget ya, sudah sekarang udah 58. Singkat saja pesan-pesan ya, dari Aven dulu buat adik-adik yang di rumah. Mau pesan apa? Singkat saja.
7: Pesan saya apa? Membuang sampah di tempatnya.
1: Oke, siap, membuang sampah di tempatnya ya. Kak Devi,
2: Aku mau nambahin Bude.
1: Ya.
2: Selain jangan membuang sampah di sembarangan, jangan lihat manusia dari covernya saja.
1: Okay.
2: Tapi lihat dari hatinya.
1: Okay, tapi hati kan gak terlihat, siapa tahu isi hati.
2: Kan bisa dibuka.
1: Oke, bisa dibuka ya.
2: Kita berbincang dulu, baru perkenalan.
1: Boleh, dari perilaku, dari cara dia berkomunikasi ya.
2: Betul.
1: Oke, terima kasih. Nafisa.
7: Iya, kalau dari aku mungkin, kita kan di sini kan ada 3 pendongeng ya.
1: Iya.
7: Mungkin aku bakalan ngomong kayak, kita itu harus senang membaca ya, biar
1: senang membaca.
7: Iya, senang membaca itu penting banget.
1: Penting banget supaya perbendaharaan kata kita terus bertambah.
7: Betul.
1: Kalau pengen cita-citanya seperti sama Kak Devi, Aven dan juga Nafisa jadi pendongeng.
2: Aku juga.
1: Ya, oh ya, oke. Ya udah, jangan lupa membaca. Budayakan membaca, mulai mencintai membaca, gitu ya. Supaya pengetahuan kita terbuka luas ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat Aven, buat Kak Devi, dan juga buat Nafisa. Kita jumpa lagi, kapan berarti?
9: 2 minggu lagi.
1: 2 minggu lagi ya?
9: Iya.
1: Oke deh, sukses ya buat semuanya ya.
2: Iya, bye-bye. Dadah, dadah, dadah.
1: Gak gitu dong, gak gitu. Biasa aja, biasa aja. Lili tak kasih lagu ya buat semuanya ya.
2: Dadah.
1: Si kancil, oh iya, terlalu lemes. Dadah sekali lagi yang ceria.
2: Dadah.

0: lepas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Sabtu 9 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pelaku wisata dan masyarakat Kabupaten Malang diminta meningkatkan pengawasan serta menjaga keramahan demi mempertahankan citra pariwisata yang aman dan nyaman pasca kericuhan yang terjadi di Pantai Wedi Awu pada tanggal 5 Mei 2026. Kepala Desa Puji Harjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Hendi Arsohadi Minulyo, mengatakan kejadian tersebut sangat disayangkan karena dapat berdampak pada citra pariwisata Malang Raya. Wisata itu tidak lepas dari masyarakat setempat dan pengelola, sehingga suasana ramah tamah harus terus dijaga agar wisatawan merasa nyaman. Demikian disampaikan pada Jumat 8 Mei 2026. Ia menanggapi munculnya seruan boikot wisata Malang di media sosial dengan meminta seluruh pelaku wisata untuk memberikan pembekalan kepada pengelola dan masyarakat sekitar destinasi wisata. Menurutnya, wisatawan dan masyarakat harus sama-sama menjaga sikap demi menciptakan suasana yang kondusif. Hendi menilai penyalahgunaan minuman keras dan narkotika menjadi salah satu kerentanan yang perlu diantisipasi di kawasan wisata, khususnya wilayah pantai di Kabupaten Malang. Karena itu, ia mendorong adanya sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras kepada masyarakat maupun wisatawan dengan melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, perangkat desa, hingga tokoh agama. Selain itu, pengelola wisata juga diminta menerapkan aturan yang jelas seperti pembatasan jam malam dan larangan membawa minuman keras maupun narkotika ke area wisata. Ia menambahkan keterlibatan masyarakat sekitar sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wisata karena sektor pariwisata turut berdampak pada peningkatan ekonomi warga. Hendi pun mengajak masyarakat Kabupaten Malang menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat menikmati akhir pekan Anda.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12. Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang barokah dan sutisna budaya pamiran setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang sesarengan kalian kula budeme dinten Sabtu tanggal 9 Mei kaliwun melikur wonten adicara catur laras ngantos jam setunggal mangke. Kalau wau sampun kita mirungaken sedanten nggih dongeng anak kalian tiga pendongeng hebat nggih lari-lari alit tapi wis luar biasa. Sameneika sesekaran ngantos mangke jam setunggal ugi informasi kagem panjenengan nggih para kadang pamirang pamila budi aturaken wilujeng siang tetap stay tune wonten 101,3 RRI digital utawi audio streaming rri.co.id wonten program Maskawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si charger.

Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Jam 11 langkung walu likur para katang pamirang wancinipun kumandang akan tuhur kagem wilayah Malang Raya sakku pengipun.
1: Allahu Akbar. 11:28

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya terus, terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

menyaksikan Sokamatika Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara Sembanduun Porokatang Pamireng Ingkang Tasik Setiap Tuhung nggih wonten di Joro Catur Laras ngantos jam setengah mangke. Hah, saiki wis bulan Mei tanggalnya tanggal 9 iki arek SMP iki wis mulai ujian ya dilungkas masuk tahun ajaran baru ya kan Porokatang Pamireng. Maka ada hal-hal yang harus kita persiapkan sebagai orang tua khususipun nggih. Ya gawe anake ya gawe wong tuane mekaten nggih libur semester tentu tamtunipun nggih. Niki mestine ya dinteni ampe anak-anake terutama ini bagian anak usia sekolah setelah lelah menghadapi penilaian sumatip mekaten nggih sumatip akhir semester nah momen libur kenaikan kelas niki biasanya dimanfaatkan kagem rehat sejenak dari rutinitas sehari-hari sambil melakukan persiapan tahun ajaran baru Porokatang Pamireng. Nah, tahun ajaran baru 2005-2006 ini secara nasional dijadwalkan mulai pertengahan Juli nggih dan merujuk pada Permendikbud Ristek nomor 15 tahun 2003 niki tentang kalender pendidikan. Nah, di beberapa provinsi seperti niki saya ambil provinsi Jawa Tengah makaten nggih. Masuk sekolah itu direncanakan pada tanggal 14 Juli 2025. Nanging penetapan resmi tetap menyesuaikan keputusan dinas pendidikan daerah masing-masing. Artinipun hanya dalam waktu 2 minggu 3 pekan sejak penerimaan raport mungkin maka anak-anak akan kembali duduk wonten bangku sekolah. Jadi menghadapi jenjang lan tantangan ingkang baru mekaten nggih. Nah oleh karenanya sangat penting melakukan persiapan nggih Porokatang Pamireng nopo malih tahun ajaran menika ugi dados awal penerapan wajib kurikulum merdeka wonten seluruh satuan pendidikan sesuai Permendikbud Ristek tahun nomor 12 tahun 2024 nggih. Pak Dwi Yusanto selamat siang. Terima kasih Pak Dwi. Selamat mendengarkan Pro 4 Tera di Malang nggih Pak Dwi nggih. Nggih Porokatang Pamireng kurikulum enggal sami niku ingkang diterapaken iki menurut pendekatan menuntut nggih menuntut pendekatan ingkang lebih napa nggih lengarani fleksibel mendalam lan ugi kontekstual nggih. Jadi ada penekanan pada literasi, numerasi serta keterampilan digital seperti seperti napa niku namine coding lan kecerdasan buatan nggih. Dados transisi naik kelas sakmenika mboten nanging soal berganti buku lan seragam nggih, ananging ugi kesiapan menghadapi sistem pembelajaran enggal nggih engkang lebih menantang. Nah, terus dos pundi nopo sing perlu disiapakan kita sebagai orang tua agar anak-anak ini tidak gagap kemudian nggih wonten dinten pertama mlebet sekolah. Nah, pastinya persiapan mental nggih, persiapan mental anak ini sejak libur semester niki penting ya Porokatang Pamireng. Seperti apa informasinya nanti Bu diaturaken kagem panjenengan sedaya pramila mboten budi-budi nggih. Tetap stay tune kemawon wonten 101.3/4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara wonten adicara catur laras ngantos jam setunggal mangki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jam sulas langkung sangat pitu para kadang pamerang kita si sarangan kalian budi mewantana di coro catur laras kantor jam setunggal mangke kita si kalian informasi apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut tahun ajaran baru nge kagem putra putri kita nge memang tahun ajaran baru niki seringkali membawa tekanan tersendiri nge tawal yuko kita stoyo selama liburan kenaikan kelas, mengajak mereka bicara terbuka tentang harapan dan juga kekhawatiran jelang masuk sekolah mekaten ge. Ge validasi perasaan putra-putri kita proket tanpa mireng lan napa ge nyukani ruang tambal mereka tuh untuk berani bertanya. Terus kita sebagai orang tua, dukungan emosional kata sak menika niki tamtunipun akan membantu membentuk kesiapan mental putra-putri kita yang lebih kokoh nggih, memulai dengan obrolan serta seperti bagaimana perasaan mereka tentang guru baru, teman baru, atau mungkin pelajaran baru nggih. Terus meyakinkan anak bahwa wajar ketika mereka itu merasa kecemasan nggih. Hadir di dalam diri mereka, kemudian juga memberikan contoh-contoh yang konkret ya, bagaimana cara menghadapi tantangan, kemudian kebiasaan mendengarkan dengan empati, ini jauh lebih berdampak daripada mungkin nasihat satu arah. Mekaten nggih, itulah yang harus kita lakukan untuk putra-putri kita tercinta dalam menghadapi jenjang sekolah berikutnya begitu nggih para kakang pamirang nggih mugi-mugi kemawon kagem panjenengan tansah diberikan kesabaran menghadapi putra-putri apalagi yang menginjak remaja memang butuh metode-metode khusus dan kita sebagai orang tua juga harus membuka ruang diri untuk terus bisa mengamati gitu ya, mempelajari bagaimana karakter anak kita sehingga kita itu akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan dan menjalin pendekatan secara emosional, bagaimana kita berbicara kedua arah begitu ya, mendengarkan dengan penuh empati begitu. Nggih, semanuan kagem panjenengan mangke tasik berlanjut informasi kesiapan kita sebagai orang tua dalam menyambut tahun ajaran baru. Mekaten nggih para kakang pamirang.

0: pas jam kaliwelas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Sabtu 9 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Polres Blitar Kota menangani dugaan kasus eksploitasi anak yang melibatkan seorang pelajar perempuan di wilayah Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Saat ini kasus tersebut masih proses penyidikan oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA saat Reskrim Polres Blitar Kota. Kasihumas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar mengatakan laporan kasus ini diterima polisi pada 5 Mei 2026 dari pihak keluarga korban. Perkara bermula ketika pihak keluarga korban mendapati anaknya pulang ke rumah setelah beberapa waktu tidak berada di rumah. Saat memeriksa barang bawaan korban, keluarga menemukan sejumlah uang dan barang lain yang menimbulkan kecurigaan. Dari hasil komunikasi dengan korban, keluarga kemudian menduga adanya aktivitas yang mengarah pada eksploitasi anak, dalam hal ini ke arah prostitusi atau dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Selanjutnya, kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Blitar Kota, demikian disampaikan AKP Samsul pada Jumat 8 Mei 2026. Dalam penanganan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen identitas dan tangkapan layar percakapan aplikasi pesan singkat untuk kepentingan penyelidikan. AKP Samsul menambahkan, hingga kini polisi masih mendalami keterangan korban serta menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan pihaknya juga melakukan pendampingan terhadap korban dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Baik, saudara pendengar, demikian tadi pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat berakhir pekan bersama keluarga.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Losparining budoyo adamal raraketing nuswantoro wassalam.
5: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
6: Duan, duit dari mana gue?
5: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
6: Ya ampun An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
5: Ya, gue nggak tahu Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
6: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya, sini masuk dulu dah.
7: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
8: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
9: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
8: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: no ampret.
1: Satu sekian salgamatika perempat dari Malang Suara Budaya Nusantara tasik sesarangan kalian kulo perokatang pamirang budime. Engkang anjani panjenengan kalian sesekaran gendeng-gendeng Malangan enak etah tambah gayeng atau enggak budi enggak lek budi ku tetap semangat dino iki ya. Ngetasi informasi mengenai persiapan kita sebagai orang tua yang harus kita ketahui ya menjelang persiapan tahun ajaran baru. Lek nikolo wau bagaimana kita bisa membangun kedekatan dengan putra-putri kita untuk mempersiapkan mental anak-anak kita sejak libur semester ngaten nggih. Kemudian juga ini bagaimana kita menjadi orang tua memang tidak mudah, tapi itu memang sudah menjadi tanggung jawab kita nggih untuk membangun kembali rutinitas harian kita. Nah, setelah libur semester para katang pamerang jam tidur, kemudian pola makan ya kan, itu memang sudah banyak berubah dari biasanya. Lek ni saat terangnya semester dimulai mekaten ge, baru dimulai mekaten ini kita harus mengatur kembali mekaten ge, mengatur kembali jam tidur malam dan waktu bangun secara bertahap, kemudian rutinitas dan juga konsisten membantu tubuh dan juga pikiran anak ini supaya bisa beradaptasi sebelum masuk sekolah nge. Kemudian juga buat rutinitas pagi yang menyenangkan, misalnya saja sarapan bersama, mungkin mengecek tas sekolah, lalu ngobrol ringan, malam harinya bisa kita matikan gawai nge. Gawai satu jam sebelum tidur agar kualitas istirahat kita juga lebih optimal, kualitas istirahat anak-anak kita ya. Jadi kesiapan fisik sangat mempengaruhi semangat anak-anak di minggu pertama masuk sekolah. Mekaten nggih. Memang nopo nggih? Para kadang pamireng boten gampang dados tiyang sepah niku nggih. Menapa malih niki mempersiapkan tahun ajaran baru kagem putra putri kita sedaya. Nggih pun mboten napa-napa niku memang sampun dados tanggung jawab kita sebagai orang tua mekaten nggih. Tapi nopo sing kedah diketahui kita selaku orang tua yaitu salah satunya mempersiapkan mental anak-anak kita. Maka penting untuk membangun kedekatan secara emosional, melakukan pendekatan, dan yang lebih penting lagi kita sebagai orang tua harus membuka ruang diri untuk terus belajar, mengamati, melihat bagaimana karakter anak-anak kita, sehingga ini akan memudahkan kita untuk bisa menjalin sebuah komunikasi. Dan dalam komunikasi itu yang terpenting adalah kita sebagai orang tua tidak boleh egois, tetapi bagaimana bisa mendengarkan putra-putri kita dengan empati. Ah, ya udahlah, memang ya gak gampang. Apalagi anak-anak yang masa transisi ke remaja mekaten nggih para kadang pamir butuh perjuangan, maka kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman mekaten nggih. Aduh, sembahduan sangat kagem panjenengan nek antas setia tuhu sesarengan kalian budeme para kadang pamir nggih. Mentali anak bangun kembali rutinitas. Nah, mangke ugi wonten maling ya. Terima kasih banyak. Saya mau menyapa Bu Riatin Wilujeng Siang, Pak Dwi Santo sampun mau nggih. Suwanuwun monggo sugemi dangetaken sesekaran tasik kula aturaken kagem panjenengan sedaya.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Ya terus terang-terang. Ya dikit lagi itu, ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jam kali melas tangkung seket sekawan perokat dan pamireng wancini pun adicoro catur laras tinter meniko Sabtu songo Mei kali bunuh melikut cekap sumanten matur sembahnuun kawi katasan panjenengan setoyo empunten buti-bunti nge salam cingipun wonten suara budaya Malang engkang badhe nganjani panjenengan setoyo budeme pamit undur diri salam sehat bahagia lan selamat menikmati liburan akhir pekan, kalian keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu 9 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Satreskrim Polres Malang resmi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus perusakan kendaraan dan kekerasan terhadap rombongan wisatawan di Pantai Wedi Abu, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 5 Mei 2026 dini hari. Ketika tersangka yang berinisial A, Z, dan Y memiliki peran berbeda dalam aksi tersebut. Tersangka A diketahui melempar batu ke arah kendaraan, sementara Z dan Y melakukan perusakan fisik serta mencoret badan mobil menggunakan cat semprot. Kapolres Malang AKBP Muhammad Atresdi menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti di lapangan. Polres Malang secara serius dan profesional menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di Pantai Wedi Abu ini secara objektif sesuai dengan fakta hukum yang ada. Demikian disampaikan AKBP Taat kepada wartawan pada Jumat 8 Mei 2026. Selain ketika tersangka tersebut, polisi saat ini sedang memproses satu orang lainnya berinisial N yang diduga kuat sebagai penghasut dan provokator massa. 3 orang yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, perannya berbeda-beda dan siang hari ini akan ditetapkan lagi satu orang tersangka. Dari kronologi dan pemicu kejadian, berdasarkan hasil penelitian, insiden ini bermula pada Senin malam 4 Mei 2026 saat rombongan wisatawan asal Surabaya menggelar hiburan musik di area Lilis Cottage. Diduga terdapat lagu dengan lirik yang menyinggung kelompok masyarakat tertentu. Rekaman video aktivitas tersebut tersebar cepat di grup WhatsApp dan memicu reaksi emosional warga. Puncaknya sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, massa mendatangi lokasi memutuskan aliran listrik, penginapan, melakukan intimidasi hingga merusak kendaraan milik rombongan. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar menyebut unsur pidana penghasutan ditemukan dalam ajakan massa yang tersebar melalui pesan singkat. Penghasutan tersebut berbentuk ajakan berkumpul dan bergerak bersama menuju lokasi yang kemudian berujung pada terjadinya tindak pidana. Dan dari fakta pemeriksaan dan temuan narkotika dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah memeriksa 20 saksi, mengecek 12 titik rekaman CCTV, dan mengamankan barang bukti berupa pecahan kaca, kayu, serta botol minuman keras. Tercatat 6 unit kendaraan mengalami kerusakan, termasuk 1 unit milik warga setempat yang bukan bagian dari rombongan wisatawan. Ya, saudara pendengar, namun di tengah penyidikan perusakan, polisi menemukan fakta lain. Hasil tes urin terhadap para wisatawan menunjukkan 31 orang positif mengkonsumsi narkotika. Rinciannya 21 orang positif ganja, 6 orang sabu, dan 4 orang terpapar keduanya. 31 orang tersebut dikoordinasikan dalam BNN Provinsi Jawa Timur dan sudah dilaksanakan asesmen. Demikian disampaikan AKBP Taat Rusdi, dan polisi memastikan hukum masih terus berjalan dinamis dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru. Para tersangka dijerat dengan pasal mengenai kekerasan secara bersama-sama di muka umum, pencurian, serta perusakan barang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budi Mulya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal keempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari ilmu. Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror ketelarut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: lereng kaki Gunung Kawi, tepatnya di Dusun Pijombo, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, warisan budaya bukan hanya peninggalan masa lalu, ia menjadi denyut hidup warga hingga saat ini. Dari punden desa yang diyakini sebagai tempat bersemayam para leluhur, hingga tepian sungai yang mengalir tenang, disinilah setiap tahun digelar gebyar seni topeng Malangan dalam tradisi sakral bersih dusun. Sebuah prosesi yang menyatukan doa, seni dan gotong royong dalam satu tarikan nafas. Untuk mengetahui asal-muasal tradisi ini, saat ini tim Future RRI Malang berbincang dengan Kepala Dusun Pijombo, Bapak Riyoko. Inilah penuturannya.
1: Menerangkan prosesinya, jelang sampai pada hari acara, hari hanya itu seperti apa?
2: Jadi rangkaian beri dusun yaitu dari awal dari pihak tokoh masyarakat juga mengumpulkan suatu tokoh masyarakat pemuda untuk membahas tentang kegiatan bersih dusun, yang mana beri dusun tersebut yaitu akan diselenggarakan setiap bulan selo, ya, bulan selo, dan di situ terjaring suatu tetapi dibentuk kepanitiaan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan bersih dusun pasti di situ nanti akan diselenggarakan oleh ketua panitia, dan notabene-nya di situ dan termasuk dalam anggaran. Di situ sudah ditentukan hari, baru membuat diskusi mengenai anggaran tentang pembiayaan selamatan adat. Setelah selamatan adat, anggaran sudah muncul suatu anggaran, baru dari pihak panitia berkolaborasi dengan pemuda dan juga ibu-ibu PKK kader, yaitu digalang dan kumpul kecil-kecilan, yaitu membahas rangkaian mulai dari konsumsi dan nyampe di akhir pelaksanaan. Di situ sudah terjaring mengenai biaya anggaran yang dibuat konsumsinya nanti. Disitulah semua agenda kegiatan bersih dusun. Di situ ada pelaku adat, tari topeng. Di situ adalah yang berwenang penuh adalah kepanitiaan, tetapi dalam pengawasan kepala dusun setempat. Itu. Dari situlah setiap bersih dusun kita bisa berjalan dengan lancar, dan kegiatan-kegiatan tersebut sangat didukung penuh oleh warga masyarakat, dan responnya pun juga sangat bagus, terutama dampaknya ke UMKM. Dalam UMKM tersebut masyarakat sangat antusias, yaitu tentang kegiatan tersebut. Dari hasil UMKM, nah UMKM itulah dari warga masyarakat sangat merespon dan sangat mendukung. Terima kasih.
1: Oke, baik. Nah, para pendengar, saya itu tadi apa yang disampaikan oleh pemilik wilayah Dusun Pijombo, Bapak Kasun, Bapak Riyoko, tadi disampaikan bahwa memang kalau kita bisa saya gambarkan, ini suasana prosesi rangkaian bersih dusun ini sungguh meriah sekali. Tadi disampaikan beliau bahwa anggarannya dari mana, seperti itu ya. Nah, sudah jelas ya Pak ya, pagi itu biasanya apa dulu Pak? Hajatan dulu atau gimana?
2: Rangkaian kalau pagi hari itu, pagi harinya yaitu selamatan dusun. Dalam arti warga masyarakat itu berbondong-bondong yaitu ke tempat yang sudah disediakan oleh panitia melakukan hajatan bersih dusun atau selamatan adat gitu.
1: Dari tahun ke tahun, Pak, ini acara kegiatan bersih dusun seperti ini semakin tahun semakin meriah, atau malah justru generasi-generasi muda itu semakin berkurang begitu, Pak, minat?
2: Alhamdulillah, rangkaian bersih dusun setiap tahun itu dapat respon dari masyarakat banyak, dan juga dari pemerintah desa sangat-sangat berkembang pesat, dalam arti sangat mendukung semua dalam kegiatan bersih dusun.
1: Oke, baik. Pak, cukup ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk acara bersih dusunnya. Tetapi satu lagi Pak, ini setiap tahun kan diperingati atau ada prosesi bersih dusun seperti ini. Apakah ada hari atau pasaran tertentu dan itu bisa kapan saja begitu? Atau jadwalnya harinya sudah ditentukan?
2: Memang ada. Setiap kegiatan beri dusun, yaitu dari pihak kepala dusun, itu pasti akan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Di situ ada sesepuh, ini sepuhnya juga ada. Disitulah kita membuat hari dan tanggalnya. Biasanya kalau di dusun Pijombo ini, dari pihak sesepuh itu membuat suatu hitungan, bahasa anaknya sesepuh itu suatu hitungan, yaitu neptu. Neptunya dusun itu katanya ada 11. Dari situ yang dari pihak sesepuh dusun itu membuat agenda atau harinya itu kebanyakan dari hari Senin, Senin Legi. Itu yang dilaksanakan di dusun Pijombo itu.
1: Oh, jadi seperti itu ya. Oke, baik. Pak, saya kira cukup. Pak Kasun, ya, terima kasih banyak. Sukses untuk warga masyarakat dusun Pijombo. Dan semoga saja, kalau kita ketahui bahwa bibit-bibit penari topeng itu kan memang lahir dari dusun kita ini ya Pak ya. Sukses untuk tarian tradisionalnya, semoga semakin berkembang. Pesannya Pak, untuk generasi muda khususnya.
2: Ya, terima kasih. Memang kegiatan topeng, khususnya topeng itu alhamdulillah

0: selalu bertambah.
1: Apa yang disampaikan Bapak Kasun mengabarkan bahwa tradisi ini tumbuh dari akar kepercayaan dan kebersamaan yang telah diwariskan sejak lama. Dalam suasana penuh kekhidmatan, masyarakat berkumpul di sekitar punden. Ada penghormatan kepada alam, leluhur, dan kehidupan. Puncaknya adalah pertunjukan tari topeng Malangan yang digelar di tepi sungai menghadirkan harmoni antara gerak tubuh, spiritualitas, dan seni budaya. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa mendukung pelestarian budaya ini, saat ini kami tim Future RRI Malang berkesempatan berbincang langsung dengan Kepala Desa Wonosari, Bapak Suwito.
2: Sebenarnya kan sudah kita untuk itu Mbak, wisata budaya memang sudah kita pegang ini,
3: okay.
2: Kita mengembangkan, ini sudah pengembangan sudah kita realisasikan untuk kegiatan-kegiatan ini. Dari pemerintah pun, dari pemerintah desa, yaitu meskipun anggaran seperti kegiatan di sini, lokasi ini, ini kan juga anggaran dari pemerintah juga, dana desa.
3: Dari dana desa.
2: Untuk pembangunan jalan, paving.
3: Masuk ke ini,
2: iya,
3: ke
2: masuk ke pesarean atau punden ini.
3: Punden ini ya, oke.
2: Iya.
3: Oh, artinya ini sudah termasuk realisasinya ya Pak?
2: Iya.
3: Jadi artinya kedepannya bisa saja ya?
2: Bisa.
3: Ini ya, agenda wisata ya. Oke, baik Bapak. Dan sejauh mana ini keterlibatan pihak luar seperti seniman atau juga wisatawan? Bagaimana?
2: Memang ini kalau wisatawan mungkin ya cuma masih ada di lingkup kabupaten ya.
3: Iya.
2: Seperti Kedung Monggo, itu sudah kita kan sudah bergabung.
3: Iya.
2: Termasuk
3: tadi dari Polowijen juga.
2: Polowijen juga.
3: Ya, budayawan ya.
2: Budayawan itu Mbak, ini selalu kita apa ya? Selalu bau membau lah untuk kegiatan
3: ya,
2: yang ada di Dusun Pijombo.
3: Oke. Nah Pak, untuk pelaksanaan kegiatan bersih dusun ini, apakah dari pihak desa begitu? Ini publikasi atau mengundang dari daerah luar seperti salah satu contoh budayawan dari Pulau Wijen tadi itu datang atau atas undangan atau seperti apa Pak?
2: Ya mau atas undangan juga.
3: Atas undangan ya, juga ya Pak
2: dari
3: ya.
2: Dari pihak panitia, panitia bersih dusunnya itu.
3: Oke baik. Oke, Pak Lurah, Pak Suwito, ini harapannya ke depan, ini kalau disaksikan ini meriah sekali ya Pak ya, prosesi acara bersih dusun hari ini itu luar biasa, banyak juga masyarakat yang hadir di sini. Harapan Bapak untuk warga masyarakat Dusun Pijombo dalam terus melestarikan budaya yang kita miliki, salah satunya adalah yang menjadi kebanggaan kita adalah tari topeng. Bahkan ini banyak sekali bibit-bibit penari topeng itu dari Dusun Pijombo ini ya Pak ya. Oke, harapan Bapak untuk masyarakat dan juga generasi muda yang ada di dusun ini Pak.
2: Ya, harapan kita selalu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dan anak-anak yang ada di Dusun Pijombo. Kita kembangkan terus Mbak.
3: Oke.
2: Di sini kan ada di SD, itu kan ada tiap seminggu dua kali, ini kan ada latihan topeng juga, ekstrakurikulernya.
1: Dari penjelasan beliau, terlihat jelas bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan tradisi ini. Saudara pendengar, lalu bagaimana

0: terus kemudian orang sudah semuanya orang tahu bahwa salah satu tempat topeng Malang dari Bolo Ujan. Ya karena saya berkepentingan untuk melestarikan topeng Malang secara keseluruhan, ya dimanapun ada topeng ya itu sebenarnya adalah teman saudara itu kan, bahkan keluarga gitu. Jadi ketika ada hajatan apapun ya mesti insya Allah saya selalu bicara soal pelestarian kan bicara soal regenerasi itu kan sudah nggak ada yang nggak melestarikan, yang lain sudah pada sepuh dan bahkan sudah pada meninggal kan gitu kan. Di sini ini masih untung ada Mbak Harsono, tapi ada juga Harsoyo, sorry Mbak Harsoyo, masih ada lagi kemarin Mbak
1: Pak Yatiman. Pak Yatiman
0: Pak Yatiman itu sudah enggak ada. Sorry, buat Pak Yatiman ini.
1: Pak Mukayin.
0: Pak Mukayin sudah enggak ada, almarhum. Kan gitu. Nah, topeng di sini sebenarnya menurut saya itu khas. Jadi cerita tentang topeng Wijiyongo yang ternyata memang kalau banyak kita ketahui itu memang lebih banyak difungsikan untuk kegiatan pagelaran bersih desa. Itu kan karena ceritanya dulu orang membuat topeng itu di sumber kali yang kan sekarang disebut dengan punden gitu kan, di pundi-pundi karena ada sesuatu di situ ya kan gitu. Nah orang membuat topeng di situ di atas batu gitu ya. Nah itu batunya kan masih ada, makanya batu itu tidak boleh digeser, sekalipun sebenarnya bisa tapi memang tidak boleh digeser. Yang kemudian disebut dengan kali wedo, kan ada kali lanang, ada kali wedo. Kali lanang itu ada pancurannya, kali wedo itu kan karena dia, mohon maaf nih, lihat bawah batu, lihat bawah kan begitu secara itu begitu, itu disebut kali wedo. Nah di kali wedo itu tempat produksi topeng. Jadi bicara soal topeng sini, dia punya makna filosofi yang sangat tinggi bahwa kemudian membuat topeng itu awal mulanya dilakukan di sungai di Kaliwedo dengan harapan bahwa ini bagian dari upaya melakukan regenerasi itu kan, menciptakan generasi baru gitu kan. Lanangi kan pancuran, wedo kan sing bagian apa namanya memproduksi kan begitu. Jadi itu makna filosofi yang terkandung di dalamnya, dan itu dilakukan di sungai. Itu luar biasa, sungai tahu sebagai sumber kehidupan, dan kemudian sungai tahu bahwa itu mengaliri di desa Ponosari sama desa-desa yang lain, bahkan Tanaka sana kan kemudian sumbernya kan ikut itu, sumber Tanaka diambil dari sini. Itu kan saya kira luar biasa. Saya sudah ke Tanaka ngecek bahwa ternyata memang sumbernya dari ini, yang kemudian orang tidak paham bahwa mana terkandung di dalamnya di desa Wijiyongo membuat gelaran seperti ini adalah sebenarnya dalam rangka penghormatan terhadap leluhur yang bahwa leluhur dulu menciptakan topeng itu dan kemudian topeng dijadikan kesenian kan gitu kan, dan bagaimana dulu proses berkeseniannya dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Yang kedua, ternyata mana filosofi yang lain itu adalah soal penjagaan lingkungan lestari ya, alam lestari. Karena ini kita lihat bahwa sebenarnya di sini kan hutan bambu. Bambu itu sebagai salah satu tanaman yang memang menjadi resapan air gitu ya. Bambu kan seperti itu. Itu yang sangat besar dibandingkan dengan pohon-pohon yang lain. Jadi bambu itu, di bawah bambu itu biasanya banyak kita temukan ke sumber-sumber, apalagi bambu itu di gunung. Itu seperti itu, dan itu tempatnya ada di sini.
2: Tapi topengnya bukan dari bambu?
0: Bukan, topengnya tetap dari kayu. Kayunya apa? Macam-macam. Kalau dari sini itu kan saya tanya dulu, kayunya selain yang kayu biasa, sengon gitu kan, itu kita temukan ternyata kayu mentaos. Kalau nggak kayu mentaos itu biasanya kayu, aduh aku lupa ya. Itu begitu di sini. Jenis kayunya memang agak spesifik dia. Sini kalau nggak mentaos apa. Nah, topengnya sini itu sebenarnya dalam cerita Mbak Har itu topengnya sini pernah hilang karena memang lama tidak dikebiakan kan gitu kan, sempat pernah hilang dan gitu topeng itu kembali lagi karena dimasuk di gudang dan beberapa itu sudah dimakan rayap gitu kan, dan kemudian

0: karena memang di sini, di kampung sini itu sudah mengalami setidaknya antara 3-4 generasi yang melestarikan topeng. Bahar ini adalah ibarat kata generasi terakhir yang menangi di generasi kedua atau ketiga. Generasi pertama Bahar mungkin nggak menangi ya, dia tapi menangi yang itu. Nah problemnya masyarakat sini ketika di sini gagal melakukan pelestarian topeng itu ya, sebenarnya anu jatuh bangun kalau di Bijombo itu. Karena apa? Karena masyarakat sini banyak yang jadi TKI.
1: Ya.
0: Selain TKI apa namanya, jadi kerja di kota. Keluar kota gitu kan, ke Surabaya. Dan menikah dengan orang luar daerah.
2: Jadi enggak balik lagi.
0: Ketika enggak balik lagi. Ketika enggak balik lagi gitu ya, ketika enggak pulang-pulang ke sini juga enggak mau nopeng lagi. Jadi sebenarnya regenerasinya sebenarnya cukup bagus gitu ya. Sudah mulai dari anak-anak, tapi ketika remaja, ketika kemudian sudah dewasa, hilang sudah problem yang dihadapi di sini begitu. Nah masih untung pengrawit-pengrawit itu ketemu dengan orang-orang sepuh senior kan, tapi perlu juga regenerasi. Nah itu sekelumit tentang topeng Bijombo. Berkaitan tentang kenapa diambil hari Senin, bulan Selo, Senin Pon, itu saya kurang tahu persis itu kan apa namanya, itu kan warisan leluhur mereka dia jadikan itu. Tapi biasanya begini, orang Jawa menyelenggarakan kegiatan hajatan di bulan Selo itu kan karena memang bulan dimana orang kemudian tidak melakukan hajatan apapun gitu kan. Kan ada 2 bulan atau bahkan 3 bulan yang orang Jawa tidak melakukan itu. Satu bulan Selo, nanti kemudian bulan Suro sama bulan Ramadan. Tapi bulan Selo itu adalah bulan pertama adalah karena bulan Sawal sama kemudian Dzulhijjah, itu kan bulan di mana orang banyak melakukan perayaan. Selo-selo itu di tengah agar kemudian orang bisa tarik nafas, bisa apa namanya, bisa istirahat sejenak untuk melakukan. Nah, itu dilakukan untuk bersih desa.
3: Seperti yang disampaikan Ki Demang, topeng bukan sekedar properti seni. Ia adalah wujud dari nilai-nilai kehidupan, keteguhan identitas, dan warisan spiritual yang tak lekang oleh zaman. Semangat menjaga budaya juga datang dari generasi muda. Salah satunya adalah Intan, seorang gadis asal Dusun Bijombo yang aktif menari sekaligus mengajar tari topeng kepada anak-anak. Mari kita dengarkan wawancara tim feature RRI Malang bersama Adik Intan.
4: Sebelum kita ke sanggar, kita harus terlebih dahulu minta izin ke punden, kita berdoa bersama, kita syukuran bersama, dan kita makan tumpeng yang sudah disajikan di sana. Setelah didoakan, baru ada penampilan tari-tarian yang berdasarkan pertama yaitu klono, diiringi setelah itu grebeg Jowo, patih, dan sabrang.
5: Oke, baik. Nah ini saudara pendengar, perlu Anda ketahui bahwa memang Dusun Bijombo ini memang melahirkan bibit-bibit penari topeng yang sungguh luar biasa ya. Bahkan juga ikut banyak sekali ikut kompetisi di luar ya. Sering mendapatkan penghargaan juga apresiasi dari pemerintah daerah Kota Malang.
4: Serta juga mendapatkan segala macam piagam-piagam ataupun sertifikat yang kami peroleh dari kesenian topeng yang kita lestarikan turun-temurun.
5: Apa sih yang mendasari Adik Intan ini ya? Kan kalau saya lihat banyak juga loh generasi muda di luar sana itu yang apatis dengan kesenian tradisional yang kita miliki. Tapi kalau saya lihat Adik Intan ini kan bahkan juga mengajari anak-anak di sini untuk tari topengnya ya. Apa yang mendasari Adik Intan itu seneng banget dengan tarian ini dan kenapa mau menari tarian tradisional dibandingkan dengan seperti anak-anak di luar sana lebih cenderung suka dengan musik modern seperti itu?
4: Kalau perihal seni itu, semua itu seni saya suka, tapi lebih berkembang ke seni dari basic saya tradisional. Jadi saya lebih mendalami tari tradisi dan mengembangkannya dan berbagi ilmu itu buat saya sangat menyenangkan. Apalagi sekarang generasi Gen Z itu kan lebih ke gadget. diet ataupun apapun. Mana mungkin kalau tradisi ada kita turun-temurunkan biar mereka juga berkompetisi, bisa eksplor pikiran mereka, berkembang dalam dunia seni maupun apapun itu dalam hal yang tradisi.
5: Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa seharusnya sebagai generasi muda memang sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki, begitu ya. Jadi bangga ya?
4: Bangga sekali.
5: Bangga sekali bisa tampil ya setiap tahun ya.
4: Apalagi kan ini tradisi ya desa kita, dan marilah kita lestarikan walaupun itu hanya setahun sekali, itu udah tradisi dari turun-temurun. Maka semangat, ayo kita bangun desa kita dengan kesenian kita yang sudah ada.
5: Bangga, harus bangga ya. Kita kembangkan, kita lestarikan, dan kita kenalkan kepada
4: ke dunia luar maupun adik-adik turun-temurun yang mau berniat belajar ataupun ingin tahu saja tidak apa-apa. Yang penting mereka mengenal tradisi turun-temurun.
5: Tak kenal maka tak sayang.
4: Iya, betul sekali.
5: Oke, nah harapannya dalam kegiatan seperti ini kan setiap tahun, harapannya ke depannya tentu akan semakin banyak generasi penerusnya di Intan ya. Seperti itu ya. Nah, untuk antusias dari adik-adik warga Dusun Pijombo sendiri gimana?
4: Untuk antusias, mereka sangat antusias. Sampai sekarang cuaca keadaan hujan, tapi mereka berbondong-bondong melihat sampai membawa payung ataupun segala, biar mereka bisa melihat tradisi di desa kami. Jadi mereka dalam pelestarian, mereka sangatlah semangat dalam tradisi maupun tontonan apapun itu.
5: Oke, betul ya. Apalagi tradisi memang harus bangga kita ya, nggak boleh justru malu. Apalagi harusnya kita mengangkat ya, seperti itu ya. Oke, baik De Intan, pesan-pesan untuk para generasi muda seperti itu, dan semakin banyak menggait anak-anak muda ya untuk bisa lebih mencintai tarian topeng yang kita miliki ya. Kan kita tahu bahwa ini dari senior-senior kita ya, banyak guru-guru tari topeng kan, mulai dari yang sudah
4: ada yang sudah almarhum, yaitu Bapak Mukayen dan Pak Kabul, dan pengendang-pengendang senior dulu juga udah meninggal. Dan semoga untuk generasi selanjutnya, marilah kita semangat mengembangkan. Ayo kaum-kaum muda belajar, ayo kita, gak usah malu, gak usah gengsi, kita sama-sama belajar. Mari kita berkembang bersama-sama untuk proses kedepannya desa kita lebih baik lagi.
3: Apa yang dilakukan Intan membuktikan bahwa tradisi bisa tetap hidup dan relevan selama ada generasi yang peduli dan bergerak. Saudara pendengar, saat ini saya juga berkesempatan berbincang dengan salah satu warga Dusun Pijombo, Bapak Sulani, tentang bagaimana masyarakat memaknai tradisi ini dalam kehidupan sehari-hari.
5: Bersama Pak Sulani ya Pak ya. Oke, selamat siang Pak.
1: Selamat siang.
5: Nah Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang adanya acara semacam ini dari tahun ke tahun?
1: Ya memang dari awal sudah diadakan seni topeng ini, karena di Dusun Pijombo ini apa ya, sangat harus dimainkan tiap dalam bersih dusun.
5: Satu tahun sekali ya.
1: Oke,
5: Pak, satu tahun sekali itu kan mesti ada apa ya istilahnya, ritual tari topeng di dalam punden sini ya Pak?
1: Iya.
5: Pak, pernah nggak sih dalam kurun waktu dari zaman dulu sampai tahun 2025 ini, ada nggak satu kali pada masa tertentu tuh nggak terlaksana tari topeng?
1: Oh, menurut cerita Mbak-mbak, memang dulu pernah kejadian waktu itu nggak main. Jadi dalam Dusun Pijombo itu kayaknya selalu ada masalah, misalkan nggak main, jadi harus gitu.
5: Oh, jadi memang pernah ya berarti ya dalam kurun waktu itu ya, pernah satu kali ya Pak ya. Mungkin ini karena memang sudah kepercayaan begitu ya Pak. Nah, harapannya Bapak dengan acara semacam ini kan bersih dusun ya Pak ya, ritual tari topeng, kemudian juga ada ritual-ritual yang lainnya. Harapannya ke depannya, khususnya untuk anak-anak muda sekarang ini.
1: Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya itu bisa berlanjut, bisa maju, bisa berkembang terus.
3: Dari penuturannya, kita bisa merasakan bahwa tradisi ini bukan hanya pertunjukan budaya, tapi juga bagian dari spiritualitas dan identitas kolektif masyarakat. Saudara pendengar, tradisi topeng Malangan yang berada di Dusun Pijiombo ini bahkan menarik perhatian warga mancanegara. Salah satunya adalah Mr. David, pria asal Prancis yang datang secara khusus untuk menyaksikan pertunjukan ini. Berikut kesan dan pengalamannya saat menyaksikan tradisi bersih dusun di Dusun Pijiombo.
2: Dari Prancis ya. You know this place. This is actually my village.
6: Okay.
2: Yes, I'm
6: okay.
2: Originally from here.
6: Okay.
2: So when you see tarian topeng ya, topeng dance. What do you see and how can you tell me? How interest you?
6: Okay. Saya ini pertama kali saya lihat ini tari topeng seperti ini. Dulu saya seminggu di Malang dan cari acara budaya seperti itu. Dan saya dulu ke Pulau Ijen ya, ketemu sama Pak Ik, Pak Kip. Dan dia ajak saya ke acara ini. Dia bilang harus datang ya, ada acara yang menarik. Jadi saya lihat ada ritual, ada gamelan, ada tari, itu luar biasa sebenarnya, ada banyak warna, ini warna-warni, ini seperti rasa seperti mistik ya. Saya suka karena ini budaya kuat, ini orang bangga budayanya. Jadi saya suka melihat seperti ini.
2: Jadi ini pertama kali melihat tari topeng.
6: Pertama kali, dan saya tertarik dengan estetik dari Jawa. Dan yang menarik itu Jawa itu bukan satu budaya, ada banyak budaya.
2: Yes.
6: Saya dulu tidak tahu seperti ini.
2: Okay.
6: Jadi ini kelihatan ini budayanya khusus daerah ini ya.
2: Oke. Okay.
6: Ya,
2: okay.
6: Seperti ini.
2: Oke, okay, baik. Artinya kalau warga dari luar negeri seperti Mr. David aja begitu terpesona dengan sajian budaya yang kita miliki begitu ya. Artinya mungkin bisa memberikan pesan untuk generasi muda yang ada di daerah sini, bahkan di Indonesia, yeah, dengan budaya yang kita miliki.
6: Iya, yeah, pasti harus jaga budayanya karena itu sangat harus jaga karena ini kaya di negara ini, di Indonesia, dan cepat hilang kalau ada kebanyakan modern, kebanyakan kita melihat depan aja, harus jaga, harus dengar sama orang tua.
2: Oke, harus kita kenalkan sama regenerasi.
6: Iya, regenerasi. Iya. Yeah.
2: Okay.
6: Jadi saya senang lihat ada banyak orang kecil yang yes, yang nari tradisional.
2: Yeah.
6: Itu bagus untuk jaga budayanya.
2: Okay.
3: Kegaguman Mr. David menjadi bukti bahwa budaya lokal kita memiliki daya tarik global yang menyentuh hati melampaui batas bahasa dan negara. Saudara pendengar, dari Dusun Pijiombo kita belajar bahwa budaya tidak hanya hidup dalam pertunjukan, tapi dalam tindakan nyata masyarakatnya. Topeng Malangan adalah warisan luhur yang terus menari karena ada yang menjaga, merawat, dan mencintainya sepenuh hati. Kami tim Future RRI Malang mohon undur diri dan sampai jumpa di kisah budaya lainnya.
7: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
8: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
7: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
8: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
7: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
8: Alah, deket ini juga. Polisi juga nggak ada kan? Tenang aja, bos.
7: Astagfirullah, Ujang.
9: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
10: Ambulan memasuki pelataran rumah.
11: Ini infonya.
12: Siduru.
11: Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sabtu 9 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, penanggulangan bencana daerah BPBD Kota Batu memanfaatkan kegiatan Disaster Forum Academy atau DIFA 2026 untuk memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi tahun ini. Kegiatan diikuti 100 orang dari Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB se-Kota Batu dan perwakilan perangkat desa dan kelurahan berlangsung pada 8 hingga 9 Mei 2026 di Payung Pinus Jalibar, Kota Batu. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, menyebut salah satu fokus pembahasan dalam DIFA adalah antisipasi dampak kemarau. Menurutnya, BPBD juga mendorong peserta memahami langkah mitigasi sejak dini agar risiko kekeringan maupun kebakaran dapat ditekan. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Selain pembahasan mitigasi bencana, hari kedua kegiatan juga diisi dengan edukasi budidaya kopi sebagai penguatan ekonomi masyarakat. BPBD meminta masyarakat mulai menyiapkan cadangan air sejak awal musim kemarau. Warga diharapkan membuat tandon dan menghemat penggunaan air karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dibanding tahun lalu. Untuk mendapatkan informasi yang benar, BPBD mengimbau masyarakat tidak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya terkait kondisi cuaca maupun bencana. Baik, sudah pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Indramayu adalah kabupaten di pesisir utara Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional dengan produksi padi mencapai 1,7 juta ton per tahun pada tahun 2025. Indramayu dijuluki sebagai kota mangga karena merupakan salah satu penghasil mangga terbesar di Indonesia. Julukan ini didukung oleh iklim yang cocok dan sejarah panjang budaya bertani mangga sejak zaman dahulu. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

berbicara mengenai wisata, Indramayu memiliki wisata Pulau Biawak. Destinasi ini memiliki keindahan alam yang masih asri dan menjadi habitat alami biawak air asin. Mengunjungi wisata Pulau Biawak ini tidak dikenakan tarif khusus. Namun, umumnya pengunjung menggunakan jasa trip untuk menuju Pulau Biawak sekitar Rp300.000 hingga Rp450.000 per orang. Biasanya mencakup transportasi perahu, makan, alat snorkeling, dokumentasi, dan pemandu. Trip ke Pulau Biawak ini dibuka pada pertengahan bulan Maret hingga bulan Juni.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

sabar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Indramayu. Cimplo adalah kue yang terbuat dari tepung beras, tape singkong, gula, ragi, dan santan. Kemudian digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Kue cimplo juga dijadikan sebagai salah satu bentuk tradisi rutin yang dilakukan di bulan Safar untuk menolak bala.

pendengar, sekarang saatnya kita membeli oleh-oleh khas Indramayu. Mangga Indramayu, khususnya varietas harum manis, menjadi ikon utama kota ini. Rasanya yang manis dengan tekstur daging buah yang lembut menjadikan buah ini sebagai primadona di pasar lokal. Mangga ini cocok dinikmati langsung atau dijadikan jus buah mangga.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
8: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
7: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
8: Makcik Joyah tak tahu ke?
7: Tahu apa?
8: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
7: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
9: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Indramayu. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Indramayu, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal lulas. Wancini pun Pawarto
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Saya Haji Santoso yang menemani Anda di kesempatan sore hari ini di sajian Goyang Segor. Makin digoyang makin asik. Oke, seperti biasa ya, teman-teman dangdut Haji Aluncurkan untuk menemani Anda tentunya hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan yang ingin bergabung bisa bergabung di line telepon di 404504 atau bisa WhatsApp juga di 081-556-91053. Edisi hari Sabtu, kalender siar 9 Mei 2026. Kata Pujangga, Bunga Jurnal Merah. Yuk kita goyang.

0: Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Iya kah? Ya karena cinta pasti akan buat hidup kita lebih indah, ya kan? Hidup bermakna, tujuan hidup lebih berarti. Gak punya cinta gak mungkin ya. Cinta itu bukan hanya pada pasangan, tapi semuanya. Bisa ke orang tua, bisa ke keturunan, ya kan, ke anak, ke lingkungan. Nah, yang namanya cinta semua. Dan ya benar ya, hidup tanpa cinta gak mungkin. Mas Haji gimana? Ya tetap ya mencintai. Ini ya yang dicintain dibawa nih ya, tiap hari. Kalau gak cinta ya gak mungkin aku bawa tiap hari ya. Oke, 404504 dan WhatsApp di 081-556-91053. Haji buka untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini di Sajiana Goyang Senggol hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request apa nih? Roma Irama, Mardatila. Apa ya Mardatila ya? Kok baru dengar saya lagunya Roma Irama Mardatila. Coba ada enggak ya? Oh, ada ya. Ada ya. Ternyata ada. Oke, Bu Marlena, saya yang kurang tahu ya lagu ini ya. Mardatila. Memang Bu Ngaji lagunya banyak sekali. Tapi enggak hafal sampai lagunya yang mana aja. Yang tahu saya yang terkenal-terkenal ya. Maksudnya yang hit-hit dulu gitu. Mungkin Mardatila juga hit tapi saya enggak tahu ya. Coba Oke, terima kasih Bu Marlena. Nanti Ji putar ya, sudah ketemu lagunya. Matur nuwun. Oke, di belakangnya Bu Marlena, monggo yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini. Dari siapa ini ya? Goyang Senggol.
1: Makin digoyang, makin asik. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ji Santoso.
0: Oke, Mas Suranto.
1: Saya pelan-pelan ya ngomongnya biar enggak cepet-cepetannya biar gampang semua menyimaknya ya.
0: Iya. Gimana punya kabar ini, nih?
1: Kabarnya alhamdulillah cerah hari ini Bang Haji, sejak pagi tadi sampai saat ini.
0: Alhamdulillah beberapa hari ini cerah ya.
1: Cerah walaupun kadang-kadang masih hujan tapi kan enggak separah April kemarin, Maret kemarin ya.
0: Betul. Ya memang kan kita sudah mau mendekati apa masuk musim kemarau harusnya sekarang sudah.
1: Kita akan memasuki masa apa? El Nino ya, betul ya?
0: Iya.
1: Namanya bagus tapi kalau hujan kan La Nina, betul ya? Ini El Nino ya.
0: Namanya itu ya, El Nino. Namanya bagus tapi enggak ditunggu sama orang nih.
1: Nah, iya betul lah. Namanya bagus tapi kejem orang. Karena aku dengar berita katanya kemarau ini katanya sih itu akan lebih lama dibanding kemarau tahun lalu.
0: Ya, karena ada pergeseran juga kan. Ini penghujannya juga kan apa ya? Mundur ya, mundur sampai sekarang. Padahal nih harusnya udah kemarau.
1: Iya, ditambah lagi dengan gimana ini harga plastik naik, perangnya enggak mari-mari perangnya jengkel banget. Aku sekarang kalau belanja bawa apa itu tempat sendiri.
0: Bawa plastik sendiri ya.
1: Iyalah. Ya, kalaupun plastik bawa sendirilah gitu ya, jadi enggak dari sana gitu kan. Jadi enggak apa-apa bawa plastik tapi bawa sendiri, jangan dari sana gitu.
0: Betul.
1: Plastik gede itu kalau belanja banyak gitu ya.
0: Oke, gimana lagi ya kita harus ngadapin suka enggak suka, mau enggak suka.
1: Yang penting RRI tetap siaran nih, RRI ya.
0: Insyaallah. Terus dong. Oke. Iya. Lagunya
1: adalah No Request. Enggak pernah request ya. Boleh salam-salam ya.
0: Siap, silakan.
1: Aku sekarang ada perubahan. Kalau salam, yang pertama untuk penyiar karena sudah angkat teleponku ya. Karena kalau penyiar enggak akan enggak bisa ngomong begini kan? Kan penyiar itu berkuasa kan.
0: Oke.
1: Pertama untuk penyiar, untuk Mas Aji, kedua buat Paris di Batu, untuk Mbak Titi, untuk semua aja deh ya pendengar 4 RRI Malang ya. Dan buat Bang Aji sekali lagi selamat bertugas. RRI terus mudah untuk Indonesia. Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga. Ada Mas Suranto, lagunya nggak pernah request lagu dangdut, kayaknya nggak gitu mengenal ya, atau nggak begitu hafal ya. Tapi tetap stay tune dan tetap setia di Perumpat RRI Malang. Terima kasih Mas Suranto. Walaupun nggak request, tetap meramaikan, menyemarakan sajian goyang senggol ya. Oke deh. Goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Makin digoyang.
2: Makin digoyang.
0: Makin asik.
2: Makin asik. Okay. Makin asik asik asik deh.
0: Ya iya deh. Budi Adin sehat Ibu. Sehat.
2: Inggih sehat. Sekeluarga Sebandulan Raya.
0: Sebandulan Raya sehat semua Bu ya. Harus.
2: Iya.
0: Okay.
2: Yeah. Mas Adi.
0: Dalam.
2: Saya punya tip tertawa ada 6 kali.
0: Mm-mm.
2: Dengarkan ya. Mm-mm. Temanku semuanya. Harus 6 kali tertawa ya. Sekali tertawa, pusing kepala hilang, mesti pusingnya itu hilang, ngeluh hilang. 2 kali tertawa, benci pun sirna. 3 kali tertawa, persoalan lari. 4 kali tertawa, penyakit sembuh. 5 kali tertawa, jadi awet muda. 6 kali tertawa, hati penuh sukacita. Enak kan?
0: Enak.
2: Dan jangan lupa temanku ya.
0: Oke.
2: Tiap hari harus, kalau bisa tuh 4 kali atau 5 kali, penyakit sembuh, awet muda. Enak kan?
0: Enak. Enak.
2: Ya, Mas Aji.
0: Dalam.
2: Lagu dangdut, lagunya apa yang enak ya?
0: Yo, enak semua. Panjenengan meminta lagu apa?
2: Enak semuanya ya.
0: Iya.
2: Oh ya, enak semuanya lagunya. Pokoknya aneh gendingan ini loh, kayak joget rasanya. Sendirian joget, ambil mekal di kamar loh.
0: Oh gitu ya. Mau denger lagu apa panjenengan Bu?
2: Lagunya enak aja ya. Anu, Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut, oke siap.

0: Parikane. Pak Eko, ayo tak enteni parikane Pak Eko. Pak Eko Rembun. Paris. Pak Fitri. Bu Indah. Pak Jono coban brota. Bu Boner. Ereru. Wis panen ah. Jeruke ndek ndek Ereri kayak ana 2 kilo ngono lho penyare. Itu ada Mas Hendra. Mas Hendra itu mesti merengno ndek. Wong seneng ane dangdut iki. Omek ndek Bandung wong e.
1: Okay.
0: Mas Hendra, ayo pariane ditarik Mas Hendra. Bu Titi Wakir. Bu Yatemi. Bu Deno. Bu Ningsih. Bu Supatmi. Ada Bu Leha. Bu Leha, foto sama di kene lho. Elenga. Di pertemuan di RRI ko. No, anu, ngondo pencet. Ayo ngondo pencet mana rono mbak aku. Bu Nawang Wulan. Ceng Aceng. Pak. Pak Grandong. Pak Suranto. Tadi ya, nomor 1, nomor 2 Bundari Atin. Amoy. Dabitri di Kalimantan ya, Pak Sadewo, Asari, Pak Bambang, semuanya semoga panjang umur banyak rezeki sehat sehat keluarga ya. Penyaring ge, penyaring ge panjang umur kata rezeki ini Mas Adi Dwi Santoso ya, segera selamat kata rezeki ini sekeluarga amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riatin matur nuwun, terima kasih lagunya tadi mintanya ke bidang dut. Oke, satu lagi deh ya. Goyang senggol.
2: Makin digoyak,
1: makin asik.
2: Selamat sore Kak Haji.
1: Selamat sore juga.
2: Iya. Mas
1: Faris ya.
2: Betul. Lagi ini lagi tenggorokannya lagi enggak fit ini.
1: Oh gitu. Semoga-moga lekas sembuh.
2: Amin. Makasih. Mungkin saya itu enggak bisa kemarin tuh habis makan apa? Ciki itu loh, Kaci. Kena micinnya mungkin ya.
1: Iya, mungkin.
2: Oh, kemarin saya enggak seperti ini. Tadi pagi kok langsung agak kuatel gitu
1: tenggorokannya.
2: Ya. Iya. Oke.
1: Mau lagu apa ini? Saja,
2: Lagunya pertemuan ya.
1: Oke.
2: Yang versinya siapa itu? Mala Agata sama Arlinda Putri ya, yang remix ya.
1: Oh iya.
2: Heeh, salamin ikut Bundari Atin aja Mas Haji ya.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih buat Mas Haji.
1: Tenun, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Faris yang ada di Batu sana. 3 buah tembang sudah disiapkan. Ada Marda Tila dari Bunga Jura Mairama, Kopi Dangdut, dan juga pertemuan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Ji Santoso di kesempatan sore hari ini. Oke, langsung aja deh yang ingin bergabung monggo goyang senggol.
1: Goyang senggol,
0: makin digoyang.
1: Selamat sore, assalamualaikum Mas Haji.
0: Sore.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu?
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, amin.
1: Minta lagunya Ampunilah ya Mas Haji ya.
0: Ampunilah.
1: Iya.
0: Siapa itu Bu?
1: Ada ya.
0: Ampunilah. Wonten ada dari Rita,
1: okay, wonten.
0: Rita ada, Roma ada, Mimin Aminah ada, dari yang mana nih?
1: Dari Roma.
0: Oke, siap. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Oh, salamnya.
0: Monggo.
1: Nggih. Buat Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
1: Hati-hati tadi, Bunda Marlena. Pak Eko, Pak Widi Puwiti, Pak Ismoyo, Mas Faris. Bu Tati, Pak Muhammad Irwan yang ada di Bandung, Pak Tarik, sudah Mas Haji buat semuanya. Selamat sore.
0: Matur
1: nuwun. Hujan di situ ya Mas Haji ya?
0: Di sini mendung, belum
1: mendung hujan. Mendung ya, di sini mendung.
0: Belum hujan.
1: Hujan.
0: Oh sudah hujan, waduh.
1: Ini sudah turun ini ya.
0: Moga-moga nanti.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Selalu.
0: Matur nuwun, terima kasih juga Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan, matur nuwun, lagunya Ampunilah. Oke, ditunggu nggih. Di belakangnya Bu Pandan monggo goyang senggol putus, dicoba lagi di 404504 atau di WhatsApp 081-5569-1053. Ya untuk seputaran RRI ini sudah mulai mendung ya. Padahal masih jam 4 kurang, tapi ya gelap sih, sudah kayak hampir jam 6 sore. Ya untuk Anda yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Kalau apa namanya enggak bawa jas hujan, karena beberapa hari ini kan enggak panas, enggak mendung ya kan. Panas. Jadi ya kalau hujan berteduh aja ya, jangan memaksakan diri. Goyang senggol.
2: Goyang tenggol, makin digoyang, makin asik.
0: Makin asik, Bu Sri Purnomo. Sehat Ibu?
2: Budi, sehat Pak Siat.
0: Alhamdulillah.
2: Kenyang ingatan.
0: Alhamdulillah,
2: kalian
0: sehat juga.
2: Sehat.
0: Amin, amin, amin, amin, alamin. Badan nyuwun tembang menopo Ibu?
2: Badan nyuwun tembang menunggu.
0: Menunggu. Menunggu. Dari siapa nih Bu? Lagunya?
2: Dukung ya, tapi kau penjendengan namun.
0: Oh ngatain lah, siap. Selamnya buat siapa?
2: Kulau kede makan, dateng Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena, Bu Widi sekalian, Najeng, Bu Sumiatun, Mbak Titi, Mbak Jumati, Mama Anggi, Mugi Inggal Dangan, Ajeng Pak Gerandong, Pak Ismoyo, Pak Eko, Mas Faris, Pak Suranto, Pak Irfan, Lan, Mas Aceng, oh Pak Bambang sekalian,
0: Pak Bambang,
2: Sugeng Sonten, Sugeng Sonten, dan Sugeng Dicangetaken kagem penjenengan, tansah sehat,
0: amin,
2: lan tetap semangat,
0: amin.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnama, matur nuwun, terima kasih. Lagunya ditunggu menunggu. Nanti ini siapa Bu? Nanti ini angkot. Ya semoga yang ditunggu cepat hadir ya. Pung lagu Mas Haji, ya, siapa ngerti ya. Lagi ngenteni juga. Biasanya kalau hari Sabtu kan putra putri dan cucu datang. Dan ada sesuatu hal agak sore datangnya, lagi ditunggu ya Bu ya. Oke deh. Satu lagi yang ingin bergabung, Haji buka kembali. Oke, buat yang lagi sakit ya, Mama Anggi katanya lagi sakit, semoga lekas sembuh. Dan untuk pendengar semuanya yang sedang kurang enak badan juga ya kan, semoga juga cepat sembuh, jaga kondisinya. Ya karena yang namanya sakit itu gak enak sekali. Apalagi kalau punya tanggung jawab ya kan. Punya tanggung jawab pekerjaan, punya tanggung jawab sesuatu. Kalau lagi sakit itu gak bisa dikerjakan. Jadi ya pasti tertunda. Terus selain keluarga yang merasa

apa namanya istilahnya itu pasti keluarga juga merasa bersedih ya kan. Yang biasanya sehat, biasanya ceria, biasanya bersenang-senang bersama keluarga, bersama orang yang dicintai, kalau lagi gak enak badan pasti kan ya gak bisa melakukan hal itu ya kan. Ya, untuk semuanya yang mungkin sedang lagi gak enak badan, sedang sakit, semoga lekas sembuh deh. Semua ya, tanpa terkecuali.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ya
4: Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantara wassalam.

0: Yang sekarang sudah nggak ada ya mungkin ya. Kalau kantor posnya ya ada, tapi menulis surat, mengirim surat kayaknya udah nggak ada. Kalau dulu malah ada istilahnya sahabat pena ya kan, ketemu nggak pernah ketemu tapi komunikasi melalui surat. Nah sekarang nggak ada udah kayaknya. Oke, goyang senggol.
1: Goyang senggol,
0: makin digoyang makin asik.
1: Makin digoyang makin asik.
0: Oke, Bu Widi, Wilujeng, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat. Langsung dipun.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Makin mas.
0: Mau minta lagu apa ini Bu?
1: Terguncang dari
0: Unit Ababil. Aduh,
1: lagu. Gye, salam
0: Gye. Monggo.
1: Datang Mama Dika, Ibu Sofia, Pak Wi, Bu Sumiatun, Mas Faris, Ibu Pandan, dan untuk semuanya saja.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Matenun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Widi, ya kan?

0: terguncang. Oke. Bu Riatin katanya joget itu olahraga ya Mas Haji? Iya, joget sama kayak olahraga kan gerak ya kan. Tapi kalau nggak ada lagunya ya aneh ya. Oke deh. Terguncang Yunita Ababil udah siap. Di belakangnya Bu Widi, ada siapa yang ingin bergabung di sore hari ini? Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung ya kan. Yang suka dengan lagu-lagu dangdut masih di sajian Goyang Senggol Perumpat RRI Malang. Iya, kayaknya mendung makin gelap nih. Semoga aja kalau hujan ya sekarang sampai nanti jam-jam 7 gitu gak apa-apa ya kan. Soalnya nih tadi pakai kendaraan roda 2 sih. Kalau hujan di jalan kan gak lucu ya. Gak bawa jas hujan lagi, sama bocil lagi. Asli nikmati saja. Yang penting bahagia dan bisa bertemu dengan pendengar Perumpat semuanya ya. Yang sedang melintas di area Malang Raya juga, mungkin Anda sedang berlibur ya. Biasa kalau hari Sabtu, Minggu, weekend begini, Kota Malang menjadi area wisata Malang Raya ini ya. Bukan cuma Kota Malang, tapi Malang Raya. Jadi, oh ada yang gabung, Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol.
0: Makin asik. Oke.
1: Apa kabar Mas Haji?
0: Alhamdulillah kabar sehat. Gimana Jakarta?
1: Woi, agak redup juga, agak mendung juga.
0: Oh mendung juga.
1: Tapi okay. tapi panas. Gitu.
0: Mendung sumu tapi ongkep. Sumu ongkep betul kalau bahasa Jawa ongkep iya, ya kan. Tapi belum hujan, nggak hujan, cuma mendung aja.
1: Belum. Masih mendung redup aja.
0: Redup. Oke deh. Masih betah nih di Jakarta?
1: Pengen balik lagi Mas Haji, tapi belum saatnya.
0: Oh gitu.
1: Bilang apa ya?
0: Iya, dinikmatin aja. Ya namanya juga.
1: Padahal udah kangen banget nih sama Malang.
0: Sama Malang ya? Udah hampir setahun ya? Belum?
1: Iya. 6 bulan.
0: Udah 6 bulan. Wah, udah lumayan. Lumayan lama. Ya semoga enggak.
1: Iya, mau bilang apa ya?
0: Iya. Mm-hmm. Ya namanya juga ada sesuatu yang harus dikerjakan jadi tanggung jawab ya dinikmatin aja.
1: Mau bilang apa ya? Udah nikmati aja udah.
0: Betul.
1: Mau bilang apa ya?
0: Iya.
1: Iya. Ini aja baru pulang nih gue ini.
0: Wih. Dari mana?
1: Dari ada urusan.
0: Oh gitu.
1: Jadi harus diselesain deh mau bilang apa.
0: Iya.
1: Kalau nggak gitu nggak beres-beres dong.
0: Betul.
1: Kerjaannya.
0: Oke okay, mau denger lagu apa nih?
1: Iya mau denger apa nih gue ini hari ini? Kadang-kadang gue bingung.
0: Ah, iya
1: aja deh lagu lama aja deh.
0: Lagu lama.
1: Iya. Ditelan Alam.
0: Hah? Ditelan alam apa ditelan vetivera?
1: Vetivera deh, apa aja deh.
0: Ditelan alam.
1: Yang penting ngilang udah lama, gak balik-balik gitu tadi.
0: Iya, dapat salam nih dari Pak Widi, Bu Widi.
1: Terima kasih Pak Widi, Bu Widi.
0: Yep.
1: Sugeng Santan bener ya.
0: Iya, Sugeng
1: Santan.
0: Selamat sore. Ya,
1: kadang-kadang Mas Haji gue masih ingat dikit-dikit gitu loh.
0: Iya harus ingat.
1: Apalagi
0: kalau balik ke Malang otomatis kan ya komunikasi lagi sama masa Jawa.
1: Iya betul.
0: Lagi di
1: konten Pak Widi, Bu Widi gitu.
0: Oke.
1: Mas Haji bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik aja, iya. Sehat.
1: Kakak-kakaknya gimana?
0: Kakak-kakaknya sehat semua.
1: Alhamdulillah
0: iya.
1: Gitu ya. Iya adalah. Jadi anak kan katanya kata Pak Ustadz di Cahaya Ningati itu amanah buat
0: betul.
1: Kita yang
0: ada. Betul. Iya,
1: makanya gue dengerin terus dari awalnya gue dengerin
0: terus. Terima kasih.
1: Iya.
0: Masih tetap setia di Perumpat gitu. Malang ya, walaupun udah nggak walaupun di Betawi ya di Bekasi.
1: Iya. ya di mana aja deh gue. Okay. Kakak gitu lupain.
0: Kok di Bekasi? Aku baca, aku baca ini kota Bekasi jadi di Bekasi.
1: Jakarta.
0: Jakarta ya.
1: Di tempatnya di Grogol.
0: Oh, di
1: Jakarta Barat Grogol.
0: Oh, di Grogol.
1: Di Jakarta Barat.
0: Oke.
1: Iya. Tepat. Oke, Mas Haji. Salam buat semua aja deh.
0: Okay.
1: Yang di utara, di selatan, di barat, timur, jadi satu di Candi Panggung 58. Ntar gue balik lagi ke Malang.
0: Oh gitu ya, ditungguin. Nah, ditungguin pokoknya deh. Iya. Harus balik nih ya.
1: Iya, iya. Iya, insya Allah, insya Allah.
0: Okay.
1: Iya, kalau selesai beres, ya ntar gue balik.
0: Betul.
1: Iya, ntar gue balik. Iya. Iya. Yang di Maroke, teman Sabang, orang semua, buat saudara aja. Begitu. Dan, oke, RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI
0: harga mati.
1: I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Okay.
1: Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bung Maesera ya. Waduh, keren ya. Kalau Bung Maesera itu saya suka apa itu? Salamnya ya kan. Nasional banget, nah. Nasionalis sekali ya. Goyang senggol,
2: goyang senggol, semakin goyang
0: semakin goyang, asik. Nah, kalau ini nih tetangganya nih, tetangganya Betawi nih,
2: agak sedikit terganggu kesehatan
0: ini loh. Kenapa
2: ya, dua malam begadang terus-terusan menyesalkan pekerjaan.
0: Oh gitu. Aduh. Ya pekerjaannya apa lah, banyak PR gitu ya?
2: Ya ada ya. PR, jadi aku rasa orangnya lebih cepat lebih baik, walaupun misalkan harus beres satu minggu, kadang tiga hari harus diselesaikan. Itu si pasien memang seperti itu.
0: Yang penting kan, yang penting kan apa namanya, kalau udah cair kan bahagia ya.
2: Iya, ini gini kan, ya dampaknya begini, pilek, agak sedikit puyeng, migrain, nanti timbul lagi migrain saya tuh.
0: Gitu. Ya cepat diobatin, jangan sampai lama-lama sakitnya mampir sebentar aja enggak apa-apa.
2: Diobatin harus
0: itu. Iya.
2: Masukkan wajib berupaya itu kan. Tidak perlu terus misalkan kita serahkan saya kepada Allah atau misalkan harus upaya.
0: Ya, harus ada upaya dulu. Betul. Ya, iya. Kalau enggak ada upaya dari mana?
2: Kasih beras, kasih uang, tapi diam di rumah enggak bakal datang sendiri. Coba kita datang keluar cari itu.
0: Nah, benar keren. Oke. Okay.
2: Sambil berikhtiar.
0: Betul. Nanti. Pengen denger lagu apa ini?
2: Ini lagunya sedikit agak ceria lah.
0: Yang ceria.
2: Cari lubang, tutup lubang aja lah itu kan.
0: Gak usah nyindir lah.
2: Gali lubang, tutup lubang, bukannya deh. Bijak uang bayar utang.
0: Oke, okay. Aku takutnya gali lubang, gali terus, lupa nutup, akhirnya jatuh.
2: Pinjam uang ke Bang Emok, akhirnya bukan nambah masalah, bukan masalah, mas tambah masalah.
0: Waduh, tambah masalah kalau itu mah. Kalau itu apa masalah beneran?
2: Kalau istilah Jawa Barat, istilah Bang Emo.
0: Iya, Bang Emo ya.
2: Begini, biar bermati. Jadi ibu itu pada datang, semua pada duduk, semua. Jadi mengenai pengarahan dari petugas itu, maka dibilang Bang Emo.
0: Oh gitu.
2: Iya. Jadi ibu-ibu itu kan semua, buat ibu-ibu semua.
0: Kebanyakan
2: jadi,
0: ya.
2: Jadi pengarahan boleh petugas. Jadi pada duduk semua. Nah itu sebab dibilang Bang Emo.
0: Padahal nanti di buntutnya di belakangnya, waduh.

0: pajik orang hubungi, oh ternyata tidak dapat dihubungi, kita dihubungi mah gitu. Tapi gitu. Aneh dia bisa hubungi, tapi ketika telepon balik tidak bisa dapat dihubungi, itu aja.
1: Bisa ya.
0: Makanya kalau menghimbau kepada semua pendengar, jangan terkecoh lah dengan rayuan-rayuan
1: jamalan
0: begitulah. Saya tiap hari itu padahal Mas Taufik, Mas Aji dari mana dapat tahu nomor saya?
1: Nah, itu dia memang itu. Apa namanya? Kadang kita dapat telepon dari nomor yang enggak dikenal itu, ya itu harus hati-hati juga.
0: Hati-hati, makanya saya pernah diangkat. Sekarang pernah gua diangkat sekali ngomong kan hari ini berapa kali, 3 kali nomor yang berbeda.
1: Suaranya sama. Dengan
0: nomor yang berbeda.
1: Suaranya sama, logat-logatnya juga sama gitu kan.
0: Iya, logatnya sama, cewek, suara cewek.
1: Iya, suara cewek. Ya memang
0: tapi diangkat tapi enggak dijawab, enggak dijawab cing-cing suara. Bang dengar suara saya, diam masa teh langsung mati sendiri. Ketika saya telepon balik tidak dapat dihubungi.
1: Itu iya, aneh. Ya semoga kita terlepas dari masalah-masalah seperti itu ya, buat mungkin ada saudara, ada sanak family yang terkena masalah seperti itu ya, cepat
0: pesan moral saya khusus saya pribadi ya, umi sama pendengar jangan terkecoh dengan rayuan-rayuan
1: punya lagi kalau sampai apa namanya nunggak ya, kalau sampai molor itu waduh, dari yang kecil jadi besar tuh
0: ya, iya jadi besar juga itu. Itu ya kalau bicara itu masalah pajaknya,
1: aduh bener panjang banget.
0: Cuman semua emak pesan dari saya pribadi, pesan moral buat para semua orang, jangan terkecoh ya, pokoknya jangan tergena rayuan global.
1: Kalau ada perlu ya mungkin cari yang apa namanya lurus-lurus saja, yang benar-benar udah apa namanya resmi lebih enak ya.
0: Bahkan sekarang ada aturan lagi, sekarang katanya yang punya urusan dengan debt collector juga tidak bisa seenak saja, kan kebanyakan ala preman kan.
1: Betul.
0: Dimanapun juga.
1: Sebenarnya nggak boleh sih gitu. Ya gimana juga kekerasan ya kalau sampai dirampas di jalan.
0: Datang ke rumah sekarang secara baik-baik lah gitu kan, itu makanya cina ada aturan sekarang, tapi nggak tahu disahkan atau belum kan.
1: Belum tahu juga untung ya, saya jadi semoga aja deh.
0: Untung saya tidak punya urusan dengan debt collector.
1: Sama ya, untung aja ya. Oke deh
0: ya, ya, makasih lagu,
1: terima kasih lagunya Gali Lobang Tutup Lobang ditunggu.
0: Saya ngomongnya terlalu lama, baru saya kirim salamnya buat semuanya aja ya.
1: Oke
0: Aji
1: ya,
0: tanpa terkecuali pokoknya semua pada sehat semuanya.
1: Amin.
0: Kalau jangan seperti saya sekarang hari ini kurang begitu fit, mudah-mudahan semua pendengar lagi sehat semua.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad Irwan dari Bandung. Dari Betawi terus Bandung. Terguncang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, namanya kebersamaan kita di sajian Goyang Senggol untuk edisi hari ini harus saja akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada selang kata yang diaturkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah di lain kesempatan kita dapat kembali bersua di udara. Dari Gracia Jalan Candi Panggung 58 Malang, saya Haji Santoso. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa solawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

yuddaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

sodaku. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mabah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18
1: Surup Suryo Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Dalu kadang mamireng, alhamdulillah saged pinanggihan kalian badhejo. Ing adicara Tejo Wangi Jan Krespol. Kaya biasane Tejo Wangi ngantos mangke tabuk 8 dalu. Yang pertinya wiji sekejnya wici lumantar telepon sekawan 00 gang sekawan 00 lan WA 081 555 6 91 053. Langsung wae Mbak Tejo Pika sing pingin gabung Tejo Wangi
1: Chris.
0: Iya mas no titi
1: kabare dekundi mbakku.
0: Lho iya mas no titi yo sehat to kene yo.
1: Lho rupanya sehat.
0: Lho iya dia mesti
1: malam minggu
0: malam urane urusan malam minggu malam Jumat pancet
1: lo gak ngaruh ya
0: pake neo ya ora to ya lek kono ka kowe ngaruh ora oh gak ngaruh pisan padha bae
1: wis gak ngaruh biasa-biasa sing penting sehat
0: walau lah iya heeh jaluk lagu apa iki tak golekke.
1: Dikai lagu dah.
0: Lo yo yo apa tak kayak duit jawa podo-podo golek ejaan.
1: Masa dikai keren.
0: Eh?
1: Layang apa itu? Layang kangen.
0: Layang suara no, layang kangen no, layangan no.
1: Layang kangen.
0: Oh, layang kangen sembisa apa?
1: Piye?
0: Orang ngomong aku.
1: Oh, ya aku kurang ngono suara rikol balik.
0: Oh iya. Orang rapatnya kerungu gue hanya nih.
1: Iya enggak, udah aku pernah kerungu apa mas lagu nih mas, pernah aku nyelup mas nggak bu?
0: Mas.
1: Eh layang suara, layang kangen.
0: Layang kangen, oke, jawab.
1: Sing cowok lo ya?
0: Sing cowok gue karena jadi kempot ono.
1: Ya sing salem sing salem sing iku suarane melasi sapa iku?
0: Eh
1: suarane melasi sapa?
0: Sing suarane melasi Didi Kempot ku ya melas yo. Sony lho. Sony Jos.
1: Ono maneh sing melas ono maneh Didi ru Didi ya?
0: Didi apa?
1: Duduk. Kliru.
0: Piye.
1: Kliru kata Pie. Mau jadi kamu kliru duduk kliru emang
0: disuai we aku ira melas.
1: Enggak aku gak ngarani uang aku kali mau jadi kamu kliru duduk
0: aku ira melas mau nolong so.
1: Lebih parah
0: gue parah tambahan dong.
1: Iya ya kan kayak gue ya
0: oke ya
1: lah anu cucu nih kemana?
0: Iya, iki lagi apa jenenge nggambar. Gambar apa dok? Gambar, oh gambar pola mah. Pola hidup ceder.
1: Iya, sih munyir-munyir gitu ah.
0: Kakean pola lah iku. Iya. Lulu.
1: Kaya gambar mie ngene iku lho.
0: Wah, wingi gambar wajahku. Ati ngomong rai ora penak ya. Wek ku dhewe tak raek-raek iki.
1: Aja ngomong rai, dapur yo gak penak, wis gak usah ngomong aneh, wajah ngono.
0: Lho, coret-coret. Oke. Okay. Lagi anu de. Okay, berkarya.
1: Oh. Iya, coret-coret di bawah tanah biyen ono lagu iku.
0: Apa?
1: Biyen ono saire arek sawu sanusipane iku coret-coret bawah tanah. Di Satra Klamar ya.
0: Wow, oh iya lagu lawas kui.
1: Mm-mm.
0: Oh, masuk kui padahal kan ya wong lawas.
1: Iya itu gak lebih kata.
0: Sakit lawas wis lumutan. Oke wis layang kangen nih kanggo sapa wae.
1: Iya sehat-sehat kanggo riko ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Malam di matur nuwun. Tak kae salam kang duo ya mawon, Mbah.
0: Oke.
1: Nggo wong ya sok-sok kalem ngene lho ya.
0: Lah ya kalem kuduan. Ora usah ngegas-ngegas.
1: Iya ta. Wong iya.
0: Urip sepisane digawe kalem wae kok.
1: Kowalong kalen nemen ketinggalan sepur.
0: Ibabe aku gak numpak sepur kok. Ngene numpak cikar kok.
1: Ya numpak UP kok. UP ya, sampeyan ning UP ya?
0: UP ya.
1: Upe karo.
0: Apa kuwi?
1: Pelepa pinang itu namanya. Upe dulu dikai seret-seret.
0: Oke, aku gak ono le di Blitar kono gawe apa jenenge klarase kuwi. Kelopo kuwi ambil.
1: Oh, apa? Sing pelepae pinang ba sing koyo
0: angel. Lan di Blitar ku angel pinang ora pati ono.
1: Oh iya, iya biasa nih konon biar angin aku tuh dipinang dulu.
0: Nah,
1: gak dipinang, tiba jadi keplorotan.
0: Gak dipinang apa diseret-seret terus. Iya, udah dipinang mek diseret-seret ngalor ngidul yo.
1: Yo, lah mula nih.
0: Makan,
1: oleh-oleh yo, ele-ele yo, kibu kae.
0: Biyen kuwi gawe kuwi apa jenenge
1: blarak.
0: Iya blarak lan dhewe Blitar kono gawene sing umum nggih blarak biyen kuwi kaya gak ge tebok. Nek tebok iki kentene kali. Wah, seneng ya.
1: Oh iya iya. Lho lek aku kok pelepa pinang terus digawe pladangan ngarep kaya sapi loro terus awake lungguh nek pelepae kan digaringno kaya wombok kaya tikar ngono.
0: Wah sing sing narik tapi kuwi.
1: Ya kentenan.
0: Mulai aku yang mau. Kuaye kuaye aku lah misalnya aku sing. Wah bagus kali wah gambar dia jantanan.
1: Wah, iku lah. Gua kau tu anu kacau nol bola ruwet itu sambil wapi.
0: Wah dia gambar bola ruwet ingin ane mumet dong. Langsung lo langsung. Langsung panas langsungan. Ni apa kok bocah ki panas tiba yang golek pucuk eh.
1: Boleh iya walaupun kasar
0: nih ya. Orang ketemu pucuk eh. Pucuknya mana gitu. Walah kita kayak teh kuwi
1: dong. Iya. Iya wis. Aku tak turun dulu wis.
0: Amin amin. Oke wis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Eko sing ono di kuwi. Rembun ya. Rebun apa rembun sih? Apa rebu? Lagi di nane Sabtu sih. Sabtu malam minggu malam panjang jadi. Oke, di muridnya Kang Eko siapa ya? Si pengen gabung monggo 404-504 utawi caket WA 081-5556-91053. Nah, dereng wonten lagune wae wis diaturke. Ki ono layang kangen sing lagi kangen yo.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin

tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setunggal aduh, Assalamualaikum Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Kadang Pamirang Banyu Kali. Milih nang segoro bawa nek munggah ki dudu Banyu Kali. Banyu Munjrat. Lagu ini disuwun kalian Bunda Riatin nih Mas Ayu Kusumaning Dewi Api ya. Matur disuwun. Tejo Wangi John Grace Paul Jukeng Dalu Maju Saking Faris Wonten Batu request lagune Jomblo Gedane Dini Kurnia. Sami kali kula Mbah lagi jomblo. Walah iya. Malam Minggu jomblo serapa apa Mbah? Serapa

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Tak sesuai kawasan Jalan Candi Panggung, seket walu malang kedang paminang sampur kuning. Kok warna ini kuning, Pak?
1: Iya, kulit warna ini kita ngesangkannya petasi, ya. Warna ini kuning kan, ya.
0: Cerah.
1: Oh, iya, dah. Ah.
0: Iki kepadanya wiji tasih kata waktu kagem panjenengan sedaya sekawan kosong sekawan gangsal kosong sekawan tawi saged WA 0815556 9105 3.

0: menikah lagi bulan apa jenenge Mei lagi. Ini ada peringatan hari Pendidikan Nasional. Nanging yo sesiono ku apa jenenge hari nasional ku peringatan hari besar tanggal 20 hari kebangkitan nasional itu 20 Mei. Wah, tanggal 27 ini besar mbah. Iki kanggo dulur-dulur kabeh iki ingkang lagi ngelampahi ibadah haji ya ta. Saking budhal semoga-moga iki kok mulih dadi haji mabrur. Makna besar menika ya kita harus berkorban. Mengorbankan seluruh jiwa raga. Orang mung jiwa raga tapi ya harta ya toh. Yang jenenge berkorban. Ini menandakan bahwa kita ini sebagai hamba utawi kawula. Enggak diperintah karo juragane karo bendorone, yang jenenge kawula ya ora oleh takon. Itu dilakoni ditanda keimanan jadi wong muslim lah. Nyate mbah lo ya mes no ben korban piye to ini wis berkorban iso lah ya wis jam itu ya kalau dibacut kemane wis ya lur ya marine jam 7 bengi.
1: Pas jam 09.00
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tasih saking kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang Kendang Pamirang. Tasih kalian bate jengkal dengan dalu puninga. Tasih ngadi joro tejo wangi Jan Krespol. Teman-teman Jawi tasih ngrengjangi manjenengan gitu. Ngantos kurang luwih mangke tabu wolu girang. Lebih ini acaranya sebuah mbak mau lebih Wilujeng Dalu Tejo Wangi John Crespol Petinyuan Lelakon Noroyono Agam Mustoyo Pamidanget Perumpat RRI Malang Sugeng Midanget Agen.

pengen kang ngayai cicipan juga ngayai cicipan. Matur suwun nek jenenge. Teko nol satu empat lima budine. Nomor budine ya, matur nuwun di tenggo. Tejo wangi John Grace pas sugeng dalu Mbak Tejo suka ngaya jiban. Badhe nyuwun lagu nelongso Mbah saking Dani Armila. Saking Mama Mia, Mama Mia. Yang wonten Malang kemawon, matur nuwun. Yeah, man, don't worry. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Tejo Wangi, John Chris Paul. Bajo, pripun mawartosipun, alhamdulillah sehat. Yuna lakon Tresna Wuri, wah. Agam pamitanget perempat sedaya juga midangetaken agam matejo juga makarya matur suwun nggih matur suwun. Nah supaya kemau anak jenengi pisan walah ya sira apa-apa Narayana diatur nggih bacut nelongso lan Tresna Wuri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
3: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Setunggal atus sasa otomatiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamirang. Wah, wis meja wolu bawa kurang suwe. Kurang 15 menit kok ya sabar ono sing kerang-kering-kerang. Kene ngapa ditutup acarane ya to. Teh Joang iki.
1: Jan Krespol.
0: Lho ya Mas Noti, lho ya iya to.
1: Oh, alah soalnya wis suwe, Mbah.
0: Nandi? Lah nang ndi wae amben suwe ra
1: krungu. Lali soalnya lek bengi
0: turu. Ngeloni putu. Lho ndi wonge? Hah? Lah lapor di mute iku. Sampeyan delok HP-ne sampeyan termute utawi dibisukan dadi ora ono swara sing mlebu nang kene. Pais moyo. Ditingali HP-ne, biasane lek ke mute ngono kuwi anu apa jenenge nemplek kene. Iki lho pipi. Ngono. Ora sak pateni. Biasane HP opo teknologi kadang ya rada apa ya? Kurang sesuai kadang lah ngono. Tejo Wangi.
1: Jan Krespol.
0: Ya Mas Nodi.
1: Diganggu ambek riatin.
0: Ora.
1: Di miss call video call.
0: Ulala, tapi kemiut ke bi dibisukan tadi. Ora ono iya, suarane. Anu,
1: enggak ngerti, Mbah. Soale lek langsung di miss call iku gak ono suarane.
0: Oh ngono. Lah iya. Oh ngono. Lah jane kangen karo kowe yo. Riatene. Lho iya, lho guyu. Riatene kangen karo kowe.
1: Bendino tak etet-etet sik kangen ae.
0: Bisa en. Sampeyan kira kuwi beteti Pak Pite piye? Lha iya. Lah ya sehat ya, Pak Is.
1: Iya, Mbah.
0: Malam Minggu ki ana rencana dolan nang ndi?
1: Rencana nopo? Riyo besar ah.
0: Lah kadoan malam Minggu iki lho, malam Minggu iki lho ana rencana nang ndi opo no kesono aja. Jadwal
1: di omah ae.
0: Oh, aku dilungkas karo putuku rencana we muter.
1: Muter di iku kayu tangan.
0: Lha opo? Ya muter teko kene nang omah. Apa ana pendek kene terus?
1: Dalem sampean di Sungsari, Mbah nggih.
0: Iya.
1: Ansal salam saking Bunda Rus.
0: Waalaikumsalam.
1: Di Singosari niki.
0: Bunda Rus, aku Singosari ku Bunda Rus.
1: Bunda Rus
0: ngerti
1: kucing rumahnya sebelum rel sepur ke kiri itu apa jenenge di sopo
0: sebelum rel sepur ke kiri puskesmas
1: iya anu ada di sana apa lali aku Mbah
0: iya kue lali aku dewe raro kue lali lah iya iya wesa rapopo
1: wanten anu Bunda Widi, Pak Widi.
0: Iya.
1: Bu Sri juga Bu Bu sapa ya? Bu Ponco paling.
0: Iya paling.
1: Aduh, kagem sedoyo mawon Mbah nggih.
0: Oke.
1: Ketok wis kate mudun ini.
0: Lho ya wis nuti wis meh wis menit 50 tok. Aku tak
1: lagune telas nggih.
0: Kuwi cek urung tel lagune cek. Njaluk apa kok?
1: Niku lho anu
0: ora ono lagu anu ani ono Roma Irama
1: yen liwat aku kelingan ngono Mbah
0: apa gol judul lali aku
1: apa grike soleh Mbah
0: oh kok yen liwat aku singitan polae anu aduh tak
1: oh gubuk asmoro
0: oh ala gubuk asmoro nang grege sih lho oke wis. Ya matur suwun.
1: Matur nuwun sami-sami.
0: Nggih, sami-sami.
1: Kabate co mugi sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismoyo matur suwun lelagone Gubuk Kasmoro ya wis. Langsung wae Mbak Tejo aturke lan nggih Mbak Tejo nggih nyuwun pamit. Amalki yo wis meja 8. Oh, wis iso midhangetake. Malam Minggu wayang Mbah. Hooh. Delenge sapa? Rahasimin.
2: Salam budaya.
0: Matur suwun kadang pamireng nyuwun gunge samudra pangabsami lewatan atur ingkang ora tepak ya ento jeneng wong tuwa. Lajeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

situ pa gândit.

0: Nyi, punten, saya mau pinjam uang.
1: Apa? Pinjam uang? Enak aja, tidak bisa.
0: Tolonglah Nyai, anak saya teh sedang sakit. Saya butuh pisan uang untuk membeli obat.
1: Heh, kamu teh, di pikirannya teh uang, uang terus. Kerja tuh sana yang betul supaya bisa panen yang banyak. Awas ya, kalau sampai sawah dan kebunku gagal panen, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti tanam-tanamanku.
0: Iya Nyai, tapi untuk hari ini saya mohon sekali bantuannya dari Nyai. Anak saya butuh obat, tolong atuh Nyai.
1: Heh, orang miskin, aku punya uang teh bukan untuk dikasih-kasihkan seenaknya ke orang lain.
0: Tapi Nyai, saya betul-betul membutuhkan uang untuk beli obat anak-anak saya. Tolonglah Nyai, tolong saya.
1: Baiklah, kali ini aku pinjamkan. Tapi ingat, kamu harus mengembalikan secepatnya. Pinjam berapa?
0: 100 ribu Nyai.
1: Besar sekali. Emangnya kamu sanggup mengembalikannya?
0: Nanti kalau Nyai membayar upah saya akan bayarkan Nyai.
1: Upahmu pun kecil, tidak mungkin bisa buat bayar hutang.
0: Nanti saya cicil Nyai.
1: Naon, dicicil, enak pisan. Sudah dikasih pinjem malah nyicil lagi bayarnya. Dasar orang miskin, tidak tahu diri.
0: Tapi Nyai, kalau tidak dicicil saya tidak bisa bayar langsung Nyai.
1: Kalau memang tidak bisa, ya sudah tuh, tidak usah minjem.
0: Eh, jangan Nyai, tolonglah saya. Saya teh butuh pisan uang itu teh.
1: Terus, mau bayar dari mana, hah?
0: Nyai, tolonglah saya, tolonglah Nyai.
1: Hah, baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus bayar dengan bunganya jadi 200 ribu, ya?
0: Nyai, baiklah.
1: Nih, uangnya. Cepat pergi sana.
0: Hatur nuhun Nyai, terima kasih Nyai, terima kasih banyak.

0: Perhatian semuanya, Nyai datang. Harap semuanya tunduk.
1: Nyai datang, tunduk.
2: Yayan?
1: Iya, Nyai.
2: Bagaimana sawahku? Apakah semuanya bagus?
1: Iya, Nyai, bagus.
2: Terus, etate kapan dipanen?
1: Sekitar seminggu lagi, Nyai.
2: Seminggu lagi? Meni lama pisan, atuh. Padinya kan sudah menguning semua.
1: Iya, Nyai. Tapi menurut perhitungan, baru bisa dipanen seminggu lagi, Nyai.
2: Kamu tuh, kasih pupu yang banyak, atuh. Supaya cepat panennya.
1: Sudah, Nyai. Tapi memang kalau seminggu lagi, pas 3 bulan panen.

0: Perhatian semuanya. Nyindi datang. Semuanya tunduk.
1: Ujang.
2: Bagaimana tanaman di kebunku? Apakah sudah siap panen?
3: Seminggu lagi, Nyai.
2: Kok seminggu lagi? Lama sekali. Buah dan sayurannya kelihatannya sudah pada matang. Kalau seminggu lagi bisa pada busuk atuh.
3: Teu acan asak atuh, Nyai. KBG masih keneh ngorak-ngorak. Acan saatna untuk dipanen, ai Nyai.
2: Makanya dikasih pupuk yang banyak supaya cepat dipanen.
3: Lamun loba teuing dibere pupukna, engke hasilnya malah teu alus, Nyai. Tanaman oke ke rusak.
2: Heh, awas ya, jangan sampai tanamanku ada yang rusak satupun. Kalau sampai ada yang rusak, kamu harus ganti meskipun itu hanya satu buah.
3: Aduh.
2: Kenapa?
3: Iya, Nyai.

0: sudah seminggu, si Yayat kok belum bayar utang juga? Kemana dia? Aku harusnya datang ke rumahnya. Sarja?
1: Ya, Nyai. Ada apa?
0: Siapkan delman. Aku mau ke rumah si Yayat.
1: Baik, Nyai.

0: Nyai Endit.
1: Mangga masuk, Nyai.
2: Tidak usah. Aku tidak sudi masuk rumahmu yang jelek ini. Mana utangnya? Sudah seminggu kamu belum bayar ya?
1: Aduh, punten pisan, Nyai. Aduh, tesan buka, cis.
2: Enak sekali kamu bilang belum punya uang. Aku tidak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kamu harus bayar.
1: Tapi, Nyai, saya harus bayar pakai apa? Saya betul-betul tidak punya uang.
2: Ya bayar pakai uang atuh. Masa mau pakai sampah?
1: Tetapi, Nyai, Nyai juga belum membayar upah saya. Jadi saya belum punya uang.
2: Baiklah kalau begitu. Tapi kali ini upahmu tidak akan aku bayarkan. Karena kamu terlambat membayar. Minggu depan, kamu harus membayar bunganya 2 kali lipat.
1: Tapi, Nyai.
2: Tidak ada tapi-tapian.

0: Gawat, Nyai.
1: Apanya yang gawat, Sarja?
0: Itu, Nyai, panen kita gagal semua.
1: Apa? Kenapa bisa gagal? Bagaimana dengan sawahku? Bagaimana dengan tanaman sayuran dan buah-buahanku?
0: Ya, Nyai, semuanya tidak bisa dipanen, Nyai.
1: Tidak! Sarja, ayo!

0: Ampun Nyai, sawahnya gagal panen.
1: Kenapa bisa begini?
0: Iya Nyai, musim paceklik.
1: Oh, tidak. Ujang, bagaimana tanamanku?
2: Ampun Nyai, tanaman juga semua gagal panen. Jadi, tidak ada cair.

0: saya mau minta tolong karena paceklik saya tidak punya beras.
1: Iya Nyai, saya juga minta tolong. Saya juga butuh beras. Dari tadi pagi anak istri saya belum pada makan. Kelaparan Nyai.
2: Tidak bisa. Aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun. Enak saja. Kamu kan tahu sendiri kalau tahun ini semua gagal panen.
1: Tapi kan Nyai punya simpanan beras banyak sekali di lubung. Tidak akan habis sampai 7 turunan Nyai.
0: Betul Nyai. Betul Nyai. Beras sebanyak itu kalau diberikan kepada kami berdua sedikit saja tidak akan habis Nyai.
2: Tidak bisa. Aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun.
1: Tolonglah Nyai, sedikit saja. Anak istri saya kelaparan.
0: Iya Nyai, anak saya juga kelaparan. Anak saya sedang menangis kelaparan.
2: Eh, Yayat, Ujang, kamu tuh tidak nyadar ya Pak? Kamu tuh masih punya hutang. Bukannya bayar hutang, malah mau minjem beras. Mana hutangnya? Bayar dulu tuh.
1: Ampun Nyai, Pan Nyai tahu sendiri kalau sekarang sedang paceklik. Nyai juga tidak memberi upah. Bagaimana saya membayar hutang Nyai?
0: Iya Nyai, sing kasihan atuh sama kami.
2: Aku tidak akan menolong kalian. Sebaiknya kalian pulang sana.
1: Duh Gusti, si Nyai menik itu teganya.

0: Karena kemarau panjang, orang-orang teh sedang pada kesusahan. Untung saya mah banyak hartanya, banyak stok makanan. Jadi tidak sampai kelaparan. Ah, saya mau ngundang orang-orang supaya mereka tahu kalau saya mah tidak seperti mereka. Meskipun kemarau panjang, saya mah tidak kesusahan. Sarja!
1: Kulon, Nyai.
0: Undang warga kesini.
2: Hah? Nyai mau ngundang warga?
0: Iya, emangnya kenapa? Kamu tidak percaya?
2: Tapi untuk apa Nyai ngundang warga? Setahu saya masih umur-umur, Nyai tidak pernah ngundang warga. Apalagi untuk acara makan-makan. Ih, terapisan.
0: Eh, Sarja. Sekarang teh lagi paceklik. Orang-orang teh sedang pada kelaparan. Tah, saya teh mau ngasih tahu mereka. Meskipun sedang paceklik, tapi saya mah tidak kelaparan. Dah, saya mah punya stok makanan banyak. Eh, Sarja, kenapa diam aja? Sudah, cepat sana kasih tahu warga. Diundangku saya gitu.
2: Iya, Nyai.

0: Kang, eta si Nyai Endrit bajunya meni bagus pisan, perhiasanan juga meni renceng banyak pisan. Tuh lihat gelangnya, kiri kanan meni sampai sikut, kalungnya juga meni sebesar pelek beca. Terus itu antingnya meni sebesar roda, enggak berat gitu ya makainya?
1: Ya namanya juga juragan, tuan tanah.
0: Eci juga mau atuh Kang punya perhiasan. Eci mah boro-boro pakai perhiasan sebanyak itu, satu saja tidak punya, meni sedih.
1: Ya doakan saja Kang punya rezeki.
0: Mau punya rezeki dari mana? Hutang ke Nyai Endrit juga tidak kebayar, jadi aja upahnya diambil.
1: Rezeki mah dari mana aja tuh Ci. Doakan saja dah Allah mah tidak tidur.
0: Iya tuh.
2: Punten. Punten. Punten.
0: Kang, eta saha? Aya anu kupuntenan? Kasih tahu Nyai Endrit atuh Kang.
1: Siga pengemis itu mah.
0: Iya mungkin mau minta makan.
1: Ya sok atuh kasih tahu Nyai Endrit.
3: Heh, kamu mau apa ke sini? Aku mah tidak ngundang kamu.
2: Tolong beri saya makanan, Nyai. Saya kelaparan dari tadi. Saya belum makan, Nyai.
3: Heh, enak saja. Emangnya aku menyediakan makanan ini tidak pakai duit? Pergi sana, ganggu saja.
2: Saya akan pergi. Tapi beri dulu saya makanan sedikit saja, Nyai.
3: Tidak ada makan buat kakek tua. Pergi sana. Pergi, pergi. Saya tidak suka melihat kamu pakaian kotor, compang-camping.
2: Betapa anggunnya wanita ini.
3: Eh, Aki, kamu tak ngajepkan apa? Apa ini kok ada air? Lele gening airnya makin banyak kan tuh.
0: Eh, Kang, nah banjir. Kan gak hujan.
4: Yayat, apa ini teh? Nah buat banjir.
5: Sidik saya juga tidak tahu.
0: Banjir di mana ya teh? Alah, banjirnya makin besar. Kang, hayu ah, orang pulang. Takut Eci mah.
5: Hayu.
3: Eh, mau pada kemana tuh? Jangan pada pergi, tolongin aku. Sarja, tolong selamatkan barang-barangku, Sarja.
5: Aduh, Nyai, sebaiknya kita pergi. Banjirnya semakin besar, Nyai.
3: Gak mau ah. Aku tidak mau meninggalkan harta kekayaanku yang banyak ini.
5: Sudah, Nyai, jangan mengingatkan harta. Selamatkan diri kita saja, Nyai. Banjirnya sudah tinggi. Kalau tidak segera pergi, kita bisa tenggelam, Nyai.
3: Tidak mau. Masa aku mau meninggalkan hartaku begitu saja?
5: Ah, si Nyai mah rese.
3: Sarja, jangan tinggalin aku. Sarja, Sarja jangan tinggalin aku. Kumaha? Tolong selamatkan hartaku, Sarja. Bagaimana sawah dan kebunku, atuh?

kesaktian kakek yang menyamar sebagai pengemis menghancurkan keangkuhan Nyai Endit. Nyai Endit beserta harta kekayaannya dan sawah ladangnya dibanjiri air yang keluar dari tongkat si kakek sakti yang ditancapkan di depan rumahnya, sehingga menjadi sebuah danau yang dikenal dengan Danau Situ Bagendit.

0: Lingsir Wengi. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Mbak, waduh, kulo ngrungaken sampean sampe kejelunguk-jelunguk. Sampean wau nembang apa?
1: Iga deh, nangis.
0: Kok seje ya, Mbak, aku lihat ngomong aku nembang. Riki nangis, Gek?
1: Nggih.
0: Waduh, ngrungaken suara sampean ngeres, Mbak. Kayak mangan undo-undo campur geragal. Melas-melas, ngoten lho.
1: Napa ane sing melas?
0: Nggih, suarane niku lho. Ngoten lek ditangkap, ditekakake nonton kangge telung dinane. Telung dinane ya apa sih? Kangge nyunat ngoten iki. Ngantos pinten.
1: Sampai niku ngomong pun cemplang-cemplung. Niki kula nggih ajeng tanggapan lho.
0: Kula niki lak takon bab menawa kula enggak ada kajat sampean kula kenging nembang kali campur sagri niki.
1: Jalan jenengan niku lho saged ngomong napa mboten sih? Campur sari kok saged campur sagri.
0: Wong sing ngomong dhewe lho.
1: Ngeten niki wau kula nggih ajeng tanggapan.
0: Teng pundi, Mbak?
1: Teng India ngriku.
0: Tunawang ki konslet yang teng India oh sing perapatan dodol martabak niku.
1: Nggih, India mriko tapi ning anu. Napa? Kajate sunatan.
0: Oh nggih, nyunataken sinten?
1: Nggih. Nyunataken bae ya.
0: Kok bae?
1: Lah rumiyin dereng disunat.
0: Oh lali.
1: Alah-alah ampun.
0: Tanggapan sampean kok apik-apik. Nyunataken kok bae. Sampeyan budal ta? Niki dijemput napa budal piye, Mbak?
1: Lah niki pinten iki? Bapake nok nisore.
0: Oh, teng mriku.
1: Tol.
0: Nisore tol. Oh, sing beto tas kresek wae.
1: Pun nggih?
0: Pun gak ada ya terus ta. Lek gak ada kula utangi.
1: Enake dhewe wis tak.
0: Nggih ngomong kok iki mau jenenge sapa ini? Wah, aku biyen yo kepengin duwe bojo penyanyi. Soalnya tak prediksi no, wah prediksi no. Tak perkirakan aku jadi bojo penyanyi si telung bulan satu koma. Tapi omai rayap. Tapi rasanya hatiku mung aku kenal penyanyi ini sentek kebon ini. Wong sing dhisiknya kelikoi sentek kebon aku. Kebon sari, kebon binatang gak wani. Memang cita-citaku biyen kepindah di penyanyi. I wanted to be an engineer. Loh. Kula insinyur iku. Ngapain mesin. Nah, kepindah di penyanyi, tapi ternyata saiki aku dadi pembantu bupati. Tapi gak ono kantor. Ono pawon. Tapi sing penting gak nyambut gawe, tapi saiki wis pensiun. Lah saiki wis glendang-glendung, iki kok iki mang wong kok manan di parane. Kok mlebu nang gerombol? Penyanyi tak wong sampel iku. Lek njeluk suarane. Lho iki kanca dhewe. Wah, buntut ae. Rasa mularon tak buntut iki. Numpa apa, Cak?
2: Aku mang mlaku rene iki, Mang.
0: Lho ya ojo mlaku jaman koyo ngene kok mlaku.
2: Lah kan didit iki.
0: Ya carane supaya gelis ya mlayu no.
2: Kono wong kancane tet kepethok kok. Eh, kok mang kepencet arek wedok iki, Mang?
0: Gak kepencet, bareng nembang aku rasane eling sing dhisik.
2: Iya,
0: iya. Sing ketemu nduk kuburan lho.
2: Kon mang tak dolop teko dawane iku
0: kicas kecak cara ndi? Kon iki cara ndi dolop iki?
2: Iki cara Surabaya dolop. Tak dolop.
0: Oh, bekas.
2: Iya, bekas ku.
0: Bekas pacar ta?
2: Lho, ya enggak ya bojo.
0: Iku bekasnya bojomu?
2: Iya, ide ini ngono rajane perbedaan gak aku, aduh.
0: Oh, gak bodoh.
2: Iya. Terus dia nang sinden, aku penyanyi rock.
0: Rock apa?
2: Saya utar lu.
0: Mangkane. Wingi marip ngulon kok moyong-moyong.
2: Nah, iki mang lagu aja cidrak dinyanyekno.
0: Iya.
2: Iku mengandung sejarah gak aku.
0: Terus riwayatnya gimana tuh?
2: Iya, ini kan sisiran no, waktu no SMA.
0: Terus?
2: Duduk aku SMA dulu, bekas SMA lah aku lho.
0: Terus bekas apa?
2: Lho sisiran di sekolah SMA dulu.
0: Tak pikir pada SMA ini. Terus?
2: Terus kono cidro, akhirnya tak pegat di kumang.
0: Ya, Ya mesti citra iki wong kumang kaya bulan. Awakmu buruk kaya kelek.
2: Ya kan ada maksud ta enggak?
0: Eh,
2: ya kan gelem gendene benten ono. Wong ambek aku kanggume 3 tahun.
0: Lah biyen kulane piro? Mau enggak iku mau dipapak sing lanang kate tanggap.
2: Wis rabi mana? Duh.
0: Eh, kon kok ngotot? Ngono sama cincin,
2: ngono sing lanang. Kecewa sing lanang.
0: Gak iku aku kenal iku lak bojone iku lho, Mas SS iku sapa aku?
1: Iya, Mas Sleman.
0: Iku ngono lho. Mbok kate nandi, Mang? Wis ayo golek rundingan sing oleh dhuwit nuri.
2: Lah apa?
0: Iki lho, ana gredu didol iki. Awak dhewe entertainment.
2: Ya aku golek sing rekam-rekaman ta ngono?
0: Hah?
2: Golek rekam-rekaman.
0: Wis kakean riko.
2: Tapi awak dhewe iki jadi nanti nang masyarakat. Iya ana desa-desa nang Jawa sampai nang luar Jawa.
0: Heeh.
2: Wih, kasetmu akeh lho. Anu lho kaset-kaset.
0: Eh,
2: kaset.
0: Wong ngomong kok iso kliru-kliru. Kan iki wis sarapan nang durung.
2: Aku iki nyegal-nyegas sembarang lho.
0: Gak ngene, yang penting refreshing.
2: Iya, iya.
0: Artinya itu penyegaran. Kok adus opo sedina ping 4?
2: Lho, aku mari cuci muka.
0: Cuci muka nduk salon.
2: Lho, nang jeding ra.
0: Eh, istilahmu wis
2: cuci muka ta. Eh, kon gak wedok. Piye kowe arek?
0: Sopo?
2: Momen.
0: Oh, momen sing lemu arek anu arek temen kuburan.
2: Apa dia awak lemu-lemu iki?
0: Opo?
2: Contone akeh.
0: Lho. Wong lemu iku wong makmur iki. Ya sanang manis lancar.
2: Makmur apa niku?
0: Apa
2: kate siaran TV?
0: Oh, sing gula-gula gitu.
2: Oh iya.
0: Oh, jemput ini kancamu ta? Pak tadi.
2: Loh,
0: lah iki.
2: Panjang umur.
0: Awakmu tak dolok. Iki. Iki seret dua mang dolok lek iki dolok mana. Iki krungu ya jane dikandani ya teko.
2: Kamu yo aku nak burimu kok.
0: Lah ono kok meneng ae.
2: Ora ngenteni oleh nungko sih. Jare kabar-kabar iki. Awakmu teko Sumbawa.
0: Iya. Iya Sumbawa kan.
2: Sumbawa no man.
0: Iku lak sumbayan ku nadi iku
2: sekale ter blas arek ndo omah.
0: Sumbah lombok ngono lho, Rik.
2: Iki ngene para kadangku kabeh.
0: Iki nyantri Pak Leman Dile wis ngomong mali gak karo-karuan.
2: Iki pepung ketemu karo sliramu kabeh,
0: ya Mang.
2: Aku tak ngomong.
0: Iya, ngomong wong durung mati, Mang.
2: Kan ya lupa lek ngono. Lah wong ngomong ae arek ditawakno. Mosok riyo lek loro ape dipateni riko.
0: Rek ngomong rezeki-rezekian ngomong kenduran-kenduran ngono lah. Bicara yang berguna.
2: Ngono lho, bicara seperlunya ngono.
0: Ngomong apa? Ngomong iki Jawa emang.
2: Nah, aku ate ngomong Dayak iki. Ngene lho para mino. Eh, kon iku ndelok aku ambek kartore sak ana iwak ta.
3: Iku nek konco kok wis istirahat konco.
0: Ngene lho.
3: Mitra ta.
0: Duh, mitra.
3: Mitra. Lah mitra iku saya kita di satpam ngono.
0: Iya kok omahe lore karang menjangan.
2: Wis para kawang-kawang ngono.
3: Lah iki kan aku saiki dadi kreo kreo sing
0: kreon kreon kreon.
3: Kreon iki lho sing
0: kok anune asik iki sih.
3: Kudu kreon iku lho.
0: Oh kreon.
3: Sing wong tukang nek ana arek sing kepengin apa pinter joget iku lho.
2: Oh pelandang enggak.
3: Iya. Iya.
0: Ngawur ae. Sabar pelandang. Makel makelar.
3: Yo apa sih lo?
0: Sing di sini.
3: Arek-arek kepingin sing khusus nang aku. Kreo kreograper. Apa itu jenenge?
0: Pager. Pager ta?
3: Iya ya pager lho.
0: Oh, oleh borongan pager.
2: Pelatih-pelatih ngono lho
3: ah. Iya pelatih.
2: Ngomong cangel ya.
3: Pokoke atik lacak nek gonku kan tak delok areke.
0: Oh, guru ta iki?
3: Guru.
2: Pelatih kan?
3: Lho ngelatih.
2: Aku tetep karepku apa?
3: Iya. Ya tetep nang gonku kabeh.
0: Lah lek kon tetep kere ya padha rupane mbih.
3: Lah pokoke ati latihan to gonku agake tak. Tak delok tak dandani gak kene tak cukleki tangane.
0: Yo ojo men.
2: Melajari tari opo ae.
3: Yo macem-macem.
0: Guru kudu sing sabar.
3: Sabar.
0: Lek gak sabar muridé gak ono.
3: Iya iya.
0: Tari opo ae macem-macem.
3: Yo ya ditari rapi barang. Ya artinya tari kreasi baru. Jadi ini cek arah-arah sing duwe jiwa seni iku iso berkembang ana
0: bakat. Iku lho, Jaimin, Jaimin. Sampun. Sing kok teko Jabar Jaimin. Jai telur.
2: Jaipong, Jaipong.
0: Oh, Jaipong. Jaipong.
3: Jaipong iki pokok wani goyange.
2: Oh, goyang. Pokoke dadi dadi ini arek goyang ya.
3: Arek wani goyange.
2: Nek arek bisa goyang dicekel bangkekane diocak-ocak ngono. Iya. Goyang lho, Ri.
3: Pelatene gak iso ngono, ya murat marit lho, Ri.
0: Iya,
2: iya. Iya. Ya, arek kon latih arek wedok njok cekel cak-cek.
0: Tapi itu
3: ya gak sembarangan.
0: Ditenono mon.
3: Iya, iya, Pak.
0: Lek goyangin nemen terus sampe iku wong mabuk.
3: Ya enggak. Dadi sing tak latih piro ae pisan?
0: Ono piro?
3: Sing wis dadi.
0: Piro?
3: Sing dadi gawe loro.
2: Oh, dadi gawe kok berarti ora cilono.
3: Tapi ya kenyataannya ya kecing dikirim nang luar. Iku sapa iku? Oh, didikane momon.
0: Oh, ya sing dhisik. Tok dikirim nang Kolombia telu.
3: Iya iku.
0: Iya.
3: Mati ngono.
0: Lah arek wis kering kok kan rono. Ya sing waras-waras ngono lho, Mon.
3: Oh, arek kaget kan gak tau rono dikirim rono.
0: Aku wuru ana apa?
2: Cita sing nang Malaysia ya kirim ya.
0: Iya.
3: Oh, apa lo kamu? Apa iki jalan latihan? Aja lo. Kan kurang siku ngremomu.
2: Iya, sikilmu lu kurang
3: mekek,
2: kurang mekekeh, kurang mekekeh sikil.
3: Kurang pegah.
0: Wong kon nglatih yo ngono. Ngremu ku sing asli Jawa Timur.
3: Tapi lah tak kombinasi kok.
0: Campur-campur karo sing dhisik.
2: Takon apa? Heh, asline tari-tari ngono lah.
3: Oh, tari-tarian yo asline awake dhewe iki.
0: Bisa jadi bebermon marai ruwe engko.
3: Iya, iya. Tak perlu
0: bersaing, kok bersaing.
3: Kok pas ngedekno ngedekno sanggar dhewe awakmu. Saiki wis mari ngedekno si SS-an.
2: Kayak Bali, tari Bali ngene.
0: Apa? Ya ndelok baline. Heeh, ngono lho. Lombok apa Bali tahu
3: Banten lah, iya Banten.
2: Gak kan ini pelatih tahu marung kan.
0: Ngeremeh ku sih
2: nah, Bali ku istilah Bali ku tari pedet.
3: Tuh. Tari pedet. Tari pedet.
0: Iku duduk. Duduk pedet.
2: Tari apa?
0: Sing ini ku sih.
2: Iya.
0: Iku petal.
2: Nah, iya iya lho.
3: Tari. Sing ngerti ku yuk pelatih.
0: Loh. Apa? Tari apa?
2: Tari pendet. Pendet. Pendet.
0: Pendet lah.
2: Pendek,
0: pendek. Ngeremnya gue langsung nih sih,
3: siku nih. Ah. Iya, kamu kurang siku. Padahal tak kawannya meteran lari. Pun sok siku belas lagi.
0: Sindi saya hilang di colong pon amu no.
3: Menukang banyak.
2: Kalau tukang kayu, ya ngeremo ya.
3: Ngeremo.
2: Nih Bandung.
3: Bandung itu Jaipong.
2: Oh iya iya. Iya. Sumatera, Sumatera.
3: Sumatera itu kekira.
0: Iki loh.
2: Oh iya, nak kalau rame loh. Kok?
0: Lah emo joker tahu lah kerutar ini sih ngasih.
3: Apa-apa.
0: Gendirit.
3: Oh, aku lah gendirit sih. Iku lho sing ngentirit. Apa iku ri? Ngentano panjer terus minggat ngene wae.
0: Emon kon iku guru temen ta, Mon?
3: Tenenan to aku lho.
0: Ngene ponakku jange tak lebokno rono.
3: Engko tege
0: eh sing iki. Ponakku sing miring iki.
2: Arek rematik iki sok ngajari matik.
0: Lho, kon iki guru tari tak tukang pijet.
3: Temen, guru tari aku.
0: Oh, lek mijet guys.
3: Sama si bebe mesti lata, tak latih ni.
0: Ojo. Mare pokoro.
2: Cek kon iku paling ya namamu terkenal di Jawa Timur tok mesti iya.
0: Loh, aku Jawa Barat iso ri.
2: Jawa Barat, Jawa Timur,
0: Jawa Tengah iso.
2: Jawa Tengah iso.
0: Cuma ya gak tau kebayar iki.
2: Aku satu.
0: Soale durung foto wis nyengkre tadi.
2: Iki lha opo ae.
3: Wis iki ngene ya, kanca-kanca. Kudu menyadari tak ingati dulu ya.
0: Kon ngerti nang ngati
2: aku di puncak-puncake kon ingati.
3: Masa, ini kayak mana gak klimaks belas kan
2: aku cek seneng-senengin dulu kan mau ninggal
3: lah ini aku tanya ganti apa sebabnya aku dari
2: iya iya
3: anak kelas yang nanya ganti ayo bisa bejo perlu tak perhatikan
2: bejo punya dorong bapak bejo punya
3: keguguran kan aduh
2: bisa tak bejo punya aku sih tau kebian gunung
0: enggak lah gugur gunung nih
3: artinya lemah kandungan lemah kandungan
2: oh lemah kandungannya ada lemah yang
3: artinya aku angger lahir itu di luar kandungan ngono. Dadi
0: Mon. Mangkane dadi wolan. Dadi wolan sing teliti kok sampe ana luar kandungan iku lho ya.
3: Dadi bojoku kan bobotino kene. Lah lahir kok adoh ngono lho, kok ning.
2: Oh, ngene ya.
0: Wis moto
3: ganti. Wis kok tambah rusak bojoku ya, saya tak ganti kon ya.
0: Kau tak tahu lah nang motomu sorang meremeng si ngotot sampai tu tak sampai luar kandungan menjawab.
3: Kau ni kau saya nutup
2: kau. Eh kata lu sampai luar kandungan. luar kandungan, istilah luar kandungan.
0: Apa?
2: Bojo ini lah mbak tua ngelahir nono kandang.
3: Ini nono, tadi anak, ya panjangnya lemah kandungan ini. Anak ini ujahnya kan wakil.
0: Ya gue nang Telkom loh.
3: Gue Telkom, berhubung lemah kandungan tadi ya. Ya nuwun sewu ya, tilak gonyong.
0: Oh iya iya. Oh mati dah.
3: Jenenge wong tua koyo aku sampe riyoye lho nyekar anak. Engko kembang sampe rong karung lak akeh anak. Lak akeh anak iku.
0: Kang Kese, mohon. Sese, iku gak nyekar mon.
3: Apa?
0: Kulaan.
3: Lah wong kakek anak tak ingat rek yo apa.
0: Wah hari iki.
2: Dae karo nek pelatih.
0: Tapi guru tari lek awake lemono gak iso lemes.
2: Gak iso lincah.
0: Iku kudu dikurokno dhisik. Dikarepno belum kalau kulit tok iso apik.
2: Aku kok gelem nerusno karirku to.
0: Waduh,
2: wah langsung ngalang-alangi momon. Iku panggilan nang Jakarta.
0: Dipanggil
2: kon ngeruk kali niku.
0: Kon ku guru tari ta ngeruk kali.
2: Eh, ayo saiki ngetutno nang gone momon ae.
0: Lah apa rek ditutno?
2: Sik jotoke.
0: Arek ku gak mesti mlebune kok.
2: Eh? Kamu lebih ya?
0: Gak ada nang lebih titut nang mundur balik.
2: Masa omai gak sedeng loh.
0: Mana dah?
2: Iya ya, omai. Iya ya.

0: bingung karo dhewe. Ora bujang ki nek rasa-rasakno kok darak suwe tambah perot. Kok perot? Repot.
1: Repot.
0: Serba salah. Apa maneh aku ki jiwaku jiwa seni. Loh ya apa? Loh lah penari sing ngomong Jawa Timur sapa?
2: Sapa?
0: Ya Bu. Aku nek wis kadung nari ngono wis wong pendek kerutuk. Wis roboh kabeh. Tari apa ae njaluk tari apa? Jaipong, kreasi. Tari klasik, klasik itu gak enak. Soalnya kayak wong luwe berasa. Tapi yo ono apike. Iku paling halus. Halus mana ya kertas gosok. Sopo sih iku?
3: Dene.
0: Oh, lho Mas. Waduh.
3: Awakmu kudu matur suwun mbek aku.
0: Iya, Mas.
3: Dengan kehadir aku awakmu iso tak obetno ya to.
0: Iya, Mas. Nyatane wingi aku ya pijet yo angkes Leo.
3: Kono namamu ra iso dikenal lak perkara aku sing ngelatih iku jenenge aku sing obetno awakmu.
0: Iya, Mas, tapi jangan menemen wingi ngobetno ketemplung got ya aku.
3: Oh, pesiko ini sing umum dadi umumnya.
0: Orbit.
3: Iya, tak orbitno. Makanya tahun ngarep iki aja dek nang dindi.
0: Soale nang dindi apa, Mas?
3: Harus kan wong ngantek-ngantek ya.
0: Ya. Masa, Mas?
3: Gak, tapi kon ape tak gawe.
0: Apa? Sampe ngomong.
3: Artine
0: sing kenal ya ngomong gawa-gawa itu gawa ya apa?
3: Lho apa jare permintaanmu sih?
0: Lho,
3: artine kon minta aku kaya apa ngono. Lah permintaanmu iku apa ngono? Jadi aku aja sampai walaupun aku guru, tidak ada batas guru dan murid.
0: Yo yo sih, aku tunggu
3: orang. Kon dewi tak perhatikan kon dewi.
0: Antara murid mbek guru nek kurang akrab ya.
3: Oh, gak iso, gak sinkron.
0: Mas, awakku sama ini wis cukup apa?
3: Cukup. Iku meneh di stagen. Stagenmu cekak yo borong kirang ge stagen ngono.
0: Saiki ku gak stagen, Mas.
3: Apa iku?
0: Enggak iku korset ae, sampe ngarani centring.
3: Yo apa rek?
0: Apa?
2: Nginceng tetap jendela.
3: Lah parane. Rek, wong aku durung apa-apa kok iso. Ya, durung apa-apa didolop maneh iki.
0: Lho, monggo.
3: Kok nungka-nungka sih, Rek?
2: Mama lo mriki ta.
0: Lho, murid baru ta Mas iki?
3: Eh?
0: Murid baru ta.
2: Kanca
0: niki. Kanca. Oh,
3: kanca. Eh? Ya iki muridku sing tak perhatikan.
2: Lawang di kancing pun ono jero kon gobol
3: wong. Kok ngono? Panjenengan wong wis bolong. Ya tapi nek pertok ge liwatan.
0: Lho sembarang, sampeyan ditari napa?
2: Iso nggorok.
3: Delok, delok penarine. Kon iki tuwon tari sampe mengkurep iki.
2: Tari rantak bareng.
0: Mas, nek mengkurep niku mboten tari niku gulat niku.
2: Iki lho ono tari di pelajarono, tari mulungsing.
0: Wah, kula nggih enggak ada tari kok. Tari keropok. Mulet. Keropok yang digoreng nih lho.
2: Kamu lho lek murid e momon kan sing
3: kok. Lho iya apa kok iso ngono? Kon delok gurune sih, lho. Wong gurune koyo ngene, murid e ya dadine koyo ngono.
2: Tari ngremo nih.
0: Ngremo. Lho, ngremo niku enten kale. Boletan apa Surabayaan? Boleh. Nek boletan iku aja nyekruk.
2: Yo sing rotok tangane lagi
3: ngelungkir-ngelungkir. Rotok gedhu kan, rotok gedhu kok.
0: Oh, Surabayaan beger.
3: Ngono. Wong muridku kok. Lho, Surabaya kok beger.
2: Beger iku tari Bali tangane.
3: Beger sing
2: kurang gak keliru arek iki dadine gak karo-karuan.
3: Lho ya sono iku lho ya opar iki. Iki kreasi baru kira. Dari tari ngremo tak opel mbek wong gegeran ngono.
2: Dek.
0: Napa Mas?
2: Aja mbuku nemen-nemen mbek wong. Kon iso mblakrak gak karo-karo iku tak periksakno nang menur jangan ditinggal kok ngono. Lah kan latihan kok nggae baju renang.
3: Lho iki kan anu pemanasan.
2: Pemanasan apa? Arek kon sing panas.
3: Wis ya wis padha sumuke
0: lah. Pakai balet. Niki pakai balet sama nang baju renang.
2: Selamat dilatih kan momen nanti manggung ping pinten?
0: Oh, dukur-dukur rak manggunge niku. Oh,
2: tau didu final.
0: Tau.
2: Mamal Bogotot. tak doa ati.
1: Kaya di panggung.
2: Itu ku mesti pal.
4: Oh. Oh. Pal.
0: Nah, itu ne jenenge musripa.
1: Karnaval, karnaval.
2: Lomba, lomba.
0: Mas, mas, iki omongane gak karo-karoan ayo wis sedang budal. Tuku pakaian.
3: Iya, permintaan. Kanggo pentas band iki.
0: Soale nek sampean sing ndelok lak mesti pantes e ta.
3: Soale penonton golongane wong mahir tok.
0: Aku kurang pas nek gawe sampean ayo Mas. Ayo.
2: Iki omah ditinggal dak lah ketika ono kene pure kok jaga omah ngene. Nek
1: dikiting.
2: Ki tangkiting tok e kon niku.
1: Sampai di mana? Jotok ya ayo di
3: delok.
2: Lho kok njero kali.
5: Eh, kene. Ayo rono kon datak dadekno wartawan.
2: Nandi
5: ngamur lagu nek yang nggone iku sanggare ngono
2: ngawur ae sing penting
5: oh iya
2: iya ya
5: opo sih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: tambah suwi tambah sumpet ngono. Dadi bojone Cak Momon iki lho pirang-pirang tahun tambah gak karu-karuan dadakno. Delok entah. Ya apa ngene iki? Dikongkon dodol, ngewangi nyambut gawe. Gak gelem mule-mule. Kongon kulaan, gak kulaan, gregeten dagangane gak ono tak dol Cak Momon kok. Mangkel aku. Mangkel temen aku. Adik model-model dari ini belajari nari dari guru tari lho. Kok gak iso apa-apa lho, tari ini lho, tari apa aku mangkel lho. Pengen aneh belajar, aku kis pegel-pegel nyambut gaya kanuk sing rewangi dadak no. Nungar pe koco, jungkir walik tari lho. Kapok pes leo, apa jarno. Swambatan tak juar no ay. Atiku kadung mantel, bapak tak pelontir di santangan ini, bapak
1: is. Bun, mandap beri kemauan, Cak.
0: Sopo? Loh, kenapa kok mandap?
1: Kau numpak wedus kok, Dik.
0: Loh, sampean tak? Cak sapa, Cak Sapar? Iya, Cak Sapar ya.
1: Cak Sapar, Cak Suro.
0: Loh. Layo Cak Sapar lah, Anse.
1: Panggil tak, Nek.
0: Oh, ditambahi ita.
1: Panggil tak?
0: Iya, rada kuru.
1: Aku kantor iki Sapar. Kancane momen. Anu.
0: Momen. Kok iso iki lho?
1: Kan om ta wong.
0: Oh iya ya ya. Rada-rada
2: prapatan kelas di Pailas kan.
0: Lho. Nah, sebelahe iku.
1: Terus lore mang lho.
0: Lore mana?
1: Nang lore keliru las.
0: Las apa?
1: Las listrik.
0: Ono ae, Dik.
1: Sampe kulaan opo iki?
0: Ya iki lho. Delok entar.
1: Bawang putih, bawang merah, lah buta ijone ndi?
0: Lho, buta ijone iki sik durung dadi. Iya. Iya, iya, lah ya apa, Dik? Wong jaman kok ngene nek gak direwangi lho, ya apa katene? Sik ora nemane apa? Hah? Karep ngono ah. Awakmu gelem ata ingu?
2: Lho.
0: Lho temen ta? Aku iki ya gelem lho ya.
1: Anggite gak kena iki. Gak kena iki.
0: Paisae lho.
1: Iki dipancing cilik nreti lah.
0: Iya palae.
1: Gak. Isine iku mangkel.
0: Ya mancing sih rek, anggite ya.
1: Isine mangkel karo momon aku ngerti. Ya
0: mangkel ancane aku.
1: Wong lanang gak tau nguli wong wedok.
0: Lho gak mangkel ya apa mangkel iku lah. Masih aku mangkel ya gak apa-apa rek. Wis urusan mangkelku dhewe kok.
1: Urusan dagang.
0: Sapa atene sing ngatur?
1: Urusan dagang. Prek.
0: Apa? Sepurane lho apa sampean gak salah kok njaluk sepuro lho.
1: Kon golek kon grenik kan.
0: Apa sih? Ya saya dadi rek.
2: Pacar sampean sing dicit.
0: Sapa?
2: Anak Marlu.
0: Ya apa saiki kadhane, Dik? Ya apa kadhane?
1: Kapan? Kapan? Wingi. Kok wingi? Gak wingi yo.
0: Rek iku ngono iki mangku sing pertama, rek aja sembrono.
1: Ya tapi iki mang ndolep nduk ngarepku.
0: Ya apa sih?
1: Pokok sak kaset iki sine ndolep. Wes gak urusan wong lanang urusan iki lho yo sampe nyambut gawe opo ae kok
0: ya so. Ade ya iki lho dodol-dodolan
1: iki opo sing dincep-ncepno nduk
0: endi sih sing endi sih dincep iki kita pokoke tak gawe model kok ngene ketoke cek api ngono lho lho
2: tapi ini
0: kan lah garo dagangan tuh dincep-ncep lah
1: gak
0: kayak model-model dulu kan, model api ya
1: di salon situ ayo lo, kok akeh lo anu nemik lo cak akeh
0: oh beras yang dulu kula aneh, Samiro lo lah ya apa sih? Gono
1: gak ya, lek biasa 270 ya supaya gelintek dalam 260 dayo
0: lo lah rugi rek
1: lo kok aku sih ngeroki
0: oh ya yos, gak apa-apa nih awakmu sih
1: ya tak jalan untuk kau ngomong
0: lo bulet ta Emilia. Wah, masa saja. Aku lek dilem iku ngrecek lho.
1: Tak sabar iki wetone kemis legi.
2: Roke klandung
0: lho. Oh, njaluk sing cengkak. Ayo medeni wong rek.
1: Ya enake. Ya coba engko dicidat.
0: Eh, di ana perlu nih ta awakmu.
1: Ngene lho, aja kaget ya.
0: Apa lapa aku gak lapa-lapa kok kaget iki lho.
1: Kak, ngomong ini orang kundurus berang dino.
0: Ya, bisa anak telung dinoan be.
1: Waduh, mangkane.
0: Eh, mati tak bojoku. Ya telung dino lo, gak boleh dek.
1: Gak muncul nule. Samen mesti gak ngipi, kok tak takoni yang ngipi kaya iko.
0: Gak ngipi ku aku.
1: Lo kadang-kadang orang ketok-ketok mesti gak turu yang ngipi.
0: Wah, jane pacar.
1: Mau begitu turune, miring apa?
0: Aku turunnya mengkurep ya. Iya. Orang turun gak ditakak no. Ya itu dipanjangnya sumpah. Dari turunnya mengkurep. Gak.
1: Lek mengkurep itu ganggu kesehatan. Sebab paru-paru itu gak bisa normal.
0: Terus ya.
1: Ini lho. Iki mang kok ambek arek sing nari mang lho.
0: Sopo?
1: Sing arek anyar iki lho.
0: Sopo sing ambek arek nari iku?
1: Nining lho.
0: Lho,
1: nipon
0: Wis tak aku iki takon. Cak momon.
1: Momon.
0: Ah sampean aja ancur-ancur.
1: Jare budal tuku pakaian, ngono lho. Lah kuwi kate gak ngomong jenis sampean niku kanca sekolah ya. Awak dhek kan saleh, bleh.
0: Kok iso saleh lho. Eh. Aja ati ancur-ancur.
1: Alek keluarga sampean-sampean berantakan aku kan eman.
0: Lho kok dhisik ta? Sampean kuwi aja ngono. Cak momon ngono ya tu tresno ambek aku tak kandhani wis ta.
1: Lho aku ki ro mata hidungku, mata bu.
0: Lho
1: dengan mata kepala sendiri.
0: Temen tak sampean niku.
1: Aku ngerti, Mbak.
0: Kang bojok.
1: Tapi aja muring-muring.
0: Wani disumpah.
2: Disembur wani.
0: Disembur.
1: Biasane disuwuk kok disembur kok niku.
0: Sampe aja ngono lho, Dek. Atiku iki wis panas lho.
1: Ya sabar tak omongi ae. Delok
0: wis diobong gak karu-karuan murup dalan saiki diobong meneh.
1: Tapi lek iki diobong gak tau makan iki.
0: Gak makan kok.
1: Oh, makan.
0: Kebantah bantah obongen. Ya wis pokoke temen ta, sampean iku ro temen ta?
1: Gak ngene, tapi aja sampe muring-muring ya.
0: Aja muring-muring lho ya.
1: Aja tak kandani. Engko malah daerah tinggi.
0: Lho kok daerah tinggi apa sih?
1: Mana
0: darah rendah apa?
1: Iku lho sing iku lho.
0: Oh, darah tinggi ta?
1: Nah, darah tinggi. Ah.
0: Temen ta sampean iki? Heh, gak bojok ta sampean
1: iki? Kok ngawur kok niku. Kotan.
0: Iku padha ae. Sampean gak bojoki aku ta?
1: Gak
0: ngomong. Lho nek aku mulai ngredeg iki lho, delok ta ayo.
1: Wah, wis gak sarapan kita esuk mang iki. Betara. Heh.
0: Lho, tambah nemen aku ngene iki rezeki saiki dondi saiki nggone.
1: Daripada anu jrongkokno pisan di tanah.
0: Apa sih? Dondi nggone iku.
1: Iki manjare nang toko.
0: Sampeyan gak bujuki aku ta, Dik?
1: Gak temenan iki.
0: Temenan. Bujuk gak mule dadakno. Iya, aku temenan terno nek ngono.
1: Wis iki kuku ketenae.
0: Apa? Ya wis.
1: Gak iki wis kukurun, kukurun.
0: Dodonan ndak tinggone kok.
1: Ya teko donae kok men tak dolop maneh.
0: Ya wis, ndak ame iku ta.
1: Sampe nang toko nang toko.
0: Selamat-selamat iki kok ta.
1: Karo jujukane benem.
0: Ero wong biasa nek pamitan rono.
3: Iya, ndukku ndu.
0: Iya ta. Wis aku jalan.
1: Ri, ayo njobok mrica iki.

0: Wis kon siap no ta?
1: Siap nopo?
0: Duh, arek mangan jam 02.30. Wis luwe kabeh iki.
1: Iki gak ngurus masalah panganan ya. Kalau anakku wis teko nggo panganane.
0: Oh ya wes.
1: Tapi heran delok peno iki.
0: Heran opo sih?
1: Ora tambah ireng ngono.
0: Ya ngene iki sepi ya ngene iki.
1: Ya tapi akal peno akeh.
0: Akeh usahaku macam-macam.
1: Iya iki.
0: Kon biyen nek kadhaku kadhaan bangkrut. Lah saiki ya apa?
2: Nemen.
1: Tama maju
0: aku. Maju.
1: Usaha peno iku.
0: Akal ambek opo iku menang akal.
1: Iya teh.
0: Awak dhewe kudu sing kreatif ngono lho. Kene biyen nak dinggoni wong nak
1: sangar iki.
0: Sangar
1: karo wani.
0: Karo wani. Ngono kudu botok.
1: Iki biyen ngene gendro to.
0: Iya.
1: Kok iso gak sangar terus peno ngono ya apa to?
0: Carane.
1: Mrene nak gembur ya.
0: Iya.
1: Iya. Iya.
0: Maksud ya?
1: Ya apa Pak?
0: Maksude wong aja sampai kalah mbek setan. Ndak. Gendro carane gampang elek ilang.
1: Ya apa ya, Pak?
0: Nyedot rokok. Rokok disedot, gendro nduk nguringin ceng aku.
1: Dinceng ya?
0: Dinceng apa gendro?
1: Aja dinceng ya.
0: Apa no?
1: Didolop ae.
0: Didolop meneh ngono kon niku. Ya.
1: Siapa terus siapa?
0: Bareng aku rokokan gendro ngrasani aku.
1: Ya apa?
0: Lu menungso doan geni jerene. Lek menungso doan geni aku lak dimental. Gendro nyengir. Ya apa?
1: Ya, nek ono penak termasuk ya pinter ya. Berarti dukun-dukun pernah biyen dukun Mas.
0: Dukun. Lah sing dukune Kalimantan Tameng Layang.
1: Iya, iya.
0: Pinter iku. Wong loro mripat disuwuk terus mbendul.
1: Enggak tegese lak ngerti tembungane wong kuno piye.
0: Oh, ngerti kabeh syarat iku.
1: Ngelatih-ngelatih manuk biyo iso.
0: Wah, aduh gampang ae iku. Carane gampang manuk biyo iku.
1: Iya, iya.
0: Cucuke dingakno.
1: Terus
0: gak semune disuwek. Lah wong kok ngate anakku gak iso kok nglatih manuk beo.
1: Enggak, soalnya pernah ana tulisan sanggar seni kan macam-macam.
0: Iya, sanggar seni mulane aku duwe cara ngene iki iso mangan. Kelompok norek remaja-remaja sing duwe bakat seni.
1: Iku le maji iki kudu direpek nang wartawan ya.
0: Iki maju.
1: Iya, nek kejuta.
0: Wes gampang ae kesuwen wartawan iku ngonton biaya. Iso terkenal sanggarku, aku kendhat.
1: Langsung umum ya?
0: Iya umum, nonton akeh.
1: Ya jangan ngomongin lho ya. Aku ini kan dikenalan wartawan.
0: Iya iya.
1: Iku wartawan gak sembarang wartawan.
0: Oh iya sembarang wartawan baik.
1: Lah sing cocok kanggo ngene iki wartawan apa kira-kira?
0: Ya wartawan iku bagian sing seni-seni kuwi.
1: Bubu.
0: Heh, bubu arek cilik-cilik iku. Wah, iku wacanane arek TK bubu.
1: Tak dolekno wartawan seni.
0: Wartawan seni.
1: Sing cocok kok cek ngeliput. Iki kok ana acara tak kok.
0: Terobos.
1: Terobos.
0: Terobos Jombang.
1: Terobos Kasir iku.
0: Iya, terobos
1: Kasir. Waduh, ya
2: potong.
0: Menek ae kok. Ngomong yo nyengek terus iki.
1: Iki kok ana fotone momen bareng.
0: Yo anjen iku dhewe bagian iku sing
1: golek. Oh, plate ta?
0: Plate golek-golek arek sentari iku.
1: Iya iya iya.
0: Ditari, dilatih momen warar pinter kabeh.
1: Oh, arek ono luar Jawa ta. Heeh. Jene nglatihan.
0: Wes ndindi iku.
1: Maju yo.
0: Iya lah.
1: Wes ngene cak, tak delokno wartawan ya.
0: Wartawan ae, penting awak dhewe iki lebok nang ngene apa tak surat kabar sing terkenal.
1: Tapi aku bisa ngono ya.
0: Sangu mana kon niku. Iki ku nang iya apa sih kosong kasangu wingi disangoni
1: lho ndelok wartawan nyenak pedo nang omahe nek pas ngene perono rono
0: engkan nyeluk tolo sangu marang sangu ana bolak balik sangu to coba tak to
1: dadak sangu
0: iya iya iya nyoh
1: kon iki piro iki
2: sangu nang di Kupang Jaya ro kamu hemo cukup
1: lho nyenak nang Kupang Jaya
0: lah
1: kaget ono wadahku
0: lho nono tetek padha-padha ae.
1: Meneh kok jono. Tak bali sak lima-lima wong aja.
0: Iya, iya, kok niku kok gremes temen sik.
1: Iya.
0: Jamane melek bari ya ngono.
1: Iki penak dhuwit 7000.
0: Iya, 7000.
1: Ikhlas aku.
0: Ya ikhlas rido.
1: Lho repot ngono aku nek perlu ndodo dijaluk ya.
0: Kok jaluk Sleman aja to. Iku biasa jaluk Sleman. Wah, kok niku lapo jaluk aku iku wong
1: dudu. Oh, lho, tapi nek majono penak usah penak kaya sukses.
0: Panik kok jaluk urip, urip.
1: Urip,
0: urip.
1: Kok bareng dadi supati ya. Tak enggak ya.
0: Ya monggo-monggo. Wis ndak montor iku lho.
3: Aku sing sawan ya.
0: Waduh, anak buah. Kok tambah abuh kan.
3: Iya, Cak.
0: Kok ndak penyakitan kan iku aku
3: Pak. Ya sehat ya.
0: Iya. Sehat. Gosok dalem.
3: Lah iki ambek iki.
0: Gosok apa kon?
3: Eh,
0: gosok apa?
3: Ya kancane ya.
4: Anu kula cerak nek njawi kok sampean ngomong kok kaya encik.
0: Iya pancen aku sik keluarga rencik aku. Anu arek iki arek kok ndi?
3: Ya sing tak latih arek.
0: Ya maksudnya identitasnya itu harus terang.
3: Oh, terang. KTP wis difotokopi kok.
0: Lah iya.
3: Kok ana bonus teko ngono.
0: Bonus teko kok jaga noto ae iku.
4: Niki ya Pak Mas.
0: Iya ya, gimana? Oh, ini KTP-nya.
3: KTP-nya jelas toh? Ngerti, aku gak gelem kok arek sembarangan jelas
0: iki. Arek iki cocok potongane, tarik remo juga bisa.
3: Sing apik mulet ya arek ya. Mulet.
0: Mulet. Mulet langsung angop ngono kok apik tambahan. Iki yo apa kok taruh sampe mulet bareng.
3: Kanok telepon kanggo aku.
0: Ono mang,
3: tapi salah sambung. Iya.
0: Gak, pesno. Iya. Dari mana ini? Risa.
5: Dari mana?
0: Gak ada di sini aku.
3: Pernah jawab banget jalan teman-teman.
4: Yeah,
3: dia untuk ini barang daya meledak, lede
0: meledak ajur ya nih
4: lah nyebule ke daya saya mau meledak
0: untuk ini biar gak tarian dek nih dek Risa itu kan gak nari untuk ini biar tukang batu dek nih gumelo kena
3: iya biar tapi
0: oh penari arek banyak nolong
3: nolong
0: besar itu kan latih pirang ulan ya
3: besoler ulan
0: nah itu lah banyak besoler kalau ulan rong ulan kok ada jenazah itu apa tanda apa jenis itu tanda
4: ujiannya
3: nak mau bisnis yang kok
0: THB ya kok ini arek SD apa THB SMA kok
3: enggak sih dorong kamu dorong ada peningkatan
0: kalau surat itu tanda lulus itu dok
3: tanda lulus
0: nah itu kok nang kalau sanggar-sanggar kono ae iso lho ya ana klasifikasi dhewe.
3: Sampeyan kandhani, sebab sampeyan sing duwe sanggar.
0: Apa?
3: Eh gak ana wong ngadeg-adegan.
0: Ana tapi mung ora ana jam.
3: Tapi gak apa-apa ya, sing penting sandingan ya.
4: Napa Pak Mat kula dijangkas momo niku dipatak longin patak mobil.
0: Iya.
4: Gak panca.
3: Tapi lak renes, anane tapi renes ngono lho.
0: Tapi kan numpak kon, ya toh. Gak apa-apa,
4: banyak. Kenapa wong kula disorong kaya mantan sunat.
0: Iya. Awalnya orang merintis bisa sukses itu karena soro disin
3: yo
0: ngono lho. Awitan sepeda, mari ngono lori, sepupu. Sing penting kan,
3: sing penting sampai
0: di tempat sih tujuane.
3: Iya kayak kok kasut ya sampai tonggo. Iya to.
0: Kayak kok kasut Pak Panu.
4: Ya. Kapan iki jani lho Pak Mat? Akak-akak iki penari tunggal lho. Tunggal gede.
3: Omong iki.
0: Omong
3: ya. Anak kamu kok penari tunggal ini? Sekarang tunggal itu ikut dong, mana?
0: Ya tapi kan olron.
3: Olron
0: ini bisa tari ini.
3: Oh bisa. Pelatih ini siapa?
4: Sing tari Banyuwangi saya anyar dulu lho mas.
3: Arek Banyuwangi.
4: Lula iya apa jarono sing iku?
0: Siapa lo jenis kan?
4: Simpan siapa mas?
0: Dau.
4: Kok Dau?
3: Dau lah ya.
0: Arek wes dekat Dau jenis.
3: Wong Sulabi kok.
0: Wah itu kok Sulabi kok ini apa sih mon?
3: Kok aku ndang latihan ya. Engko ana tamu-tamu ya. Ben ana iku beliau datang beliau ya Bapak.
0: Iya.
3: Beliau supaya dicarikan.
0: Beliau, beliau datang. Nah,
3: nanti dicarikan tempat yang mahir ya.
0: Wah. Wow. Omongane iki omongane sarjan iki tempat yang mahir iki.
4: Waduh. Kok tak ganti stayet sih.
3: Oh, maju. Stayet. Pokoknya anggar apa latihan.
0: Oh.
4: Pak iki duwe sanggar ganti stayet.
0: Lho kene carane duduk sayet yo. Trono komprang.
3: Iya ganti yo.
0: Ya ganti yo.
3: Ya. Situasinya cek permanen ya.
0: Pak temen.
3: Oh, wis sapa
0: sing kamu sebagai pelatih ku sing temenan lho yo.
3: Iya.
0: Oh, beri bawa.
3: Iso le sanggar penuh.
0: Oh iya. Ono
3: elek yo penuh sing jatuh, ati yo melok jatuh.
0: Lah, iki dalane pangan teko kene sih.
3: Iya, teko kene dalane pangan. Wis mangan aja.
0: Wis tak rentak ku Naji man. Kuna tidak perintah. Ya. Ya.
4: Eh.
3: Iya saya, tanganmu sik sekle.
0: Latin-latin ndak.
3: Jentikmu bengokno jentikmu.
4: Mas, lah kok kaya wong ketring ngene.
3: Sik sik iku itu sik jempolmu. Jempolmu
4: jantung. Heeh. Kurang. Kene Mas ya. Iki sampean yo. Pamit nyambut gawe nduk kene cekel-cekelan janggut.
0: Ini dilatih, Mas.
4: Ayo sok priyo. Iku kelem mana aja iku aku ae. Ngoni pancene. Rincing-rincing kono tapi nek semoke semok aku.
3: Ayo Pak, iki tak late ya sama.
4: Permisi.
0: Saya abadikan sebentar. Eh
4: kekeran
0: iku. Eh wartawan, anteme gobat.
4: Bapak ini.
3: Ayo. Cek. Aduh.
4: Ayo.
3: Ayo. Ayo. Lah nek ngono tak salto aku. Dek, iki yo apa? Iki yo apa? Iki apa?
0: Sopo men kok?
3: Sinten men kok kowe sinten men?
4: Ini jan aku tak ngono.
0: Aduh, bagus oleh bagus.
3: Aduh, aku jeremet gondokku aku.
4: Ayo. Apa tangga sampean yo?
0: Kok tak muat
2: Duk Cikar.
1: Duk Cikar ya apa? Wartawan kok Duk Cikar. Iki gegeran kok.
0: Pak wartawan, Pak wartawan sebentar.
4: Ini iku yo ngono iki lho, ya apa iki Bapak? Kok kandung ayo Bapak, ayo. Ayo, ayo,
1: Pak. Sing diremet gondokku lho.
0: Wong gak gondok engko to.
2: Gegeran yang remet gondok.
4: Ya saya ketuwe sih. Sama cekel
0: iki. Kok moto-moto ae rek.
2: Kupinge,
1: kupinge. Iki anu ya.
0: Cek ta.
1: Iki kagung aku ya.
0: Kagungan ini lagi si temenan, si temen, temen mbak, temen ya.
4: Si temen, temen. Kini ayo.
0: Lo, latihan dah.
1: Iki lo bingket iki lo.
4: Aku di jarno lampu ganti gelut nih.
1: Sedih.
4: Gentena, ayo peran
0: gentena
4: kono.
0: Ayo, antemnya kuat,
1: antem. Sedih ini, mari kena awakmu.
4: Ayo, gentena ta. Ayo terus lo kono nek
1: wani. Gentena, dalam situasi nih sih
4: kono. Situasi, situasi.
2: Momen nyonyor kon.
4: Wis saiki ngene ae abot ndi pilin abot kono apa abot aku?
1: Nek ditimbang abot awakmu, Dik.
4: Panjene gede aku kok.
1: Iki apa sapa sing ngusungi keluargaku kemari?
0: Nek sebentar, bentar Mon, Mon. Iki sajane sapa sih arek wedo sing teko anyaran iki?
1: Anyaran yo apa sih?
0: Lah sapa iki?
1: Iki arek gang loro bojoku.
4: Ya. Anyaran. Kula niki bendoyone.
0: Bendoyone. Bojone. Kok gak tahu petuk iki bola-bali kok iki tok ae. Lah
4: ngene iki kan late. Delan ngono iku ya bojone gak dikenalno.
1: Kan iku aja
4: serepane.
1: Aja nempel aku ae, aja nempel aku ae.
4: Lah iki ta. Sama duwe bojo.
1: Duwe.
4: Alah biyen jarane gak duwe.
0: Betul ngono lho Mon kok.
4: Ya sampean yo.
1: Arepe beliau.
0: Kok kakan beliau kon iku bola-bali Mon.
4: Tak foto aku.
0: Seri-ri, iku tangga pono bujune momon iku. Sebentar mbak, sebentar. Kabar.
2: Penuh ganggu aja nganggu di sini.
1: Dolak.
4: Kabar nih.
2: Tak damai no, tak damai.
0: Dek.
2: Kau jangan di. Nganggu di dulu. Tak foto, tak foto.
0: Kau tak foto. Saya kagak geger loh.
4: Dek, kabar nih. Kamarnya tak bungkar, dek.
2: Untuk jamu elektrik.
0: Lah wong kon kurang ajar ngono.
1: Kasihan tak doni. Sopo sing ngajak mrene?
0: Nah, barang.
1: Lah ganggu pegawe aku.
2: Iki bojone, Mas. Iki meracang dodol kala jengking.
0: Iya ta, Mon?
1: Oh, ora kala jengking. Dodol golongane beling-belingan lho, ngono.
0: Beling-belingan.
1: Omben-ombenan jate beling iki.
0: Yo ayo ngono, opo ae?
4: Nggih, yo omben-ombenan jaran tepang bareng niku.
2: Kok iki beritae gak serem lek gak geger sampe metu geti ngono.
0: Wah, kon iki Dik, urusan nang aku kok.
1: Iki sesuai permintaane wartawan, juga pecok dik ya.
0: Aja, jangan, jangan, jangan.
4: Sampeyan nek gak nurut ambek aku ya.
0: Ngene, Mbak, sampean sampe roh. Kadang koyo ngene iki. Terus gone sanggar kemurak berarti sapa sing duduwi?
4: Iki lho, sing duduwi iki mang iki lho.
0: Gak pari ambek Kartolo. Iki bukan miliknya si Memet apa?
1: Momon.
0: Momon.
4: Terus
1: ini wae dudu iki lho.
0: Ngawur ae kon kok. Rungku bojoku tambah geger goblok iku. Aku yo gak nuduh dosa apa-apa. Nuduh awakmu. Lah jare nek
4: rasiane iku,
2: rasiane ngomong apa?
0: Jare sing ndodono. Sing
4: ndodono mang.
2: Kon rene?
4: Iya.
0: Jare aku. Iki mbules sae iki.
2: Kamu jangan percaya omongan yang tidak-tidak.
1: Iya.
2: Nuduh saya katanya ngongkon mbak.
0: Lho iya,
2: sing ngongkon dudu aku.
0: Sopo?
2: Kon mati
0: lho. Kok jine kon mati iki?
2: Makane itu bojone iki
0: lho. Lho iya.
2: Momon tak kon rene nyanyi nang bojone.
0: Nih Mbak, saya juga tanggung jawab punya karyawan samanya Momon. Ini bukan miliknya Momon tapi arek belajar tari, Mbak.
4: Baik.
0: Muridnya.
2: Kawan tapi di rencanane.
4: Dadi sampean.
0: Ah, kon iki.
2: Sampean wis percaya. Sapa sing ngobongi sampean kok iso percaya?
4: Lho ya.
2: Kadang-kadang wedok Momon. Kok
4: percaya apa sih? Wis sampean dhewe sing ngomong ngono kok. Lali.
2: Aku lali
0: kayaknya. Hei, bulut iki perkara ri.
1: Aku. Sapa sing ngabangi sapa?
4: Ya iki wong loro iki.
1: Lah iki arek meles iki kita sing iki.
2: Wah. Iki mang tak obong mlebu kraton terus ngalem kok obong.
4: Sampeyan wartawan ya, Mas?
0: Hei, wartawan.
2: Wartawan.
4: Aku lebok nopo kok?
0: Kok nebak lebok notok ae kok bagian nopo?
2: Oh, ini antara lebok notok. Wartawan rencana nih.
0: Rencana. Ini Mas Kartolo, ini Mas Sapari.
2: Kualik, ledingnya kualik.
0: Tapi gak ketok uangnya lo, tetap nukon-nukon. Kok suara tok aja kok, tetap nukon.
1: Lah kok sampe dadi wartawan nih, Mang?
2: Iki lah, aku sing rencana.
0: Lah, semua tuh kukal gawainya Mas Sapari.
2: Wartawan, semua kaya gak didengar. Mlebur ini gak wartawan gak mungkin oleh.
3: Angel
2: kan dilarang
0: lho. Ini siapa jenenge bojomu lho? Anu, Mon.
3: Lasiana.
0: Ini Mbak Las. Yeah. Mas Momon tuh saya beri sepeda motor tapi lewat kredit. Loh. Makanya tiap bulan gak kasih gaji sampean toh. Nah, utange iki 8 juta. 10 juta. Lah barang iki sak ulane 300 tak potong 400 saiki tekor 100 ngono.
4: Iya,
0: Pak.
3: Lah ketekorane kuwi aku bolak-balik njokok duwe nang kotakmu iki.
2: Sampeyan selamat. Selamat iki oleh kontrakan sepeda motor sampeyan gak tau juli ta.
4: Aku gak tau digonceng nek mule
2: gak tau juli.
4: Sepeda motor.
3: Lah wis tau tak ngono untung bareng ngono.
2: Ya ya gak tau juli.
4: Gak tau.
2: Kalau nang uli titik.
0: Wis karo gargan ngene.
2: Lah iki duwe sepeda motor.
0: Iya.
2: Saben-saben
0: enggak
2: tahu
0: sepeda. Ndi, di mana, Mon?
1: Paling enggak iso. Aku
3: sudah empat jempet.
0: Di mana sepedanya?
2: Kalau bundar
4: rupane. Ayo. Sapa sing go?
0: Ayo ngomong.
4: Sapa?
3: Koko.
0: Lah apa nang koko-koko iku? Ayo.
4: Nanti, Je.
2: Dikadekno nang omah.
4: Iya.
0: Kon niku.
4: Iya ta.
3: Mati lho Dek sing mancing tak tumpang dicokot ulo iku.
4: Sing ndi sih?
3: Mati dicokot ulo saiki.
4: Oh, sing sampean tirokno meneng-meneng mlontar-mlontir
3: iku.
4: Tan
3: sepeda juga.
4: Lang nggih wong ngono
0: jajaran. Saiki Mbak Las harus sadar, jangan punya hati cemburu sama Mas Momon. Rumah tangga yang baik kalau perlu jadi karyawan nduk kene. Tanggalku dah tak gedekno.
3: Malu ngono kene.
0: Ha iki tak bongkar mon kabeh tak bongkar mon jange.
3: Bongkar Mas. Bongkar kabeh.
0: Tandur jagung. Maksudnya diperbaiki gitu loh. Oh,
2: cocok nang ngene sembarang iki ya. Betul.
0: Ya.
2: Itu saling menghormati.
0: Betul.
2: Makan nopo?
0: Hak asasi.
2: Kopi sik lho jare wong-wong lho. Supaya iku padha.
0: Nah,
2: gak sampe ulung-ulung.
3: Oke, saiki ngomong. Balik nang Lasiana.
4: Iya.
0: Lah kon ri?
2: Kastine kena kartu ora sebentar.
0: Lah apa dikono?
2: Eh, lapor iki kon.
0: Lapor dikono.
2: Lapor. Iki arek kena mboten lho. Aku iki gencing.
0: Lho.
4: Gelem rek.
2: Biasa.
3: Kok kendeng dah.
2: Keturunan Pak Dewi.
3: Gak gelem tak karo aku.
2: Lah ambar iki tari wong tari ni tari cekeder. Tari apa sih yo?
4: Lah sampe ya tari apa lho?
2: Lho lek ngono ya ayo.
0: Lho. Kalau aku siap,
2: lah
0: yang ngono, nggak apa-apa, tak restui, tak apa, tak
2: masih gak.
4: Apa itu?
2: Apa?
4: Ayo.
2: Nol ini. Masih gak kok nol. Iki nol segutek.
0: Tak ragati maksudku nol lo. Ya?
2: Ya ini lah.
4: Nah ini ngono ya, yuk mulai ya cak. Sepurane sing akeh yo, sepurane sing akeh temen yo.
0: Saiki melaku kabeh.
4: Iya nang ndi?
0: Nang buri.
4: Siapa no?
0: Medusi Momon.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

világ. Ó, világ, avignom azt a promozitom. Avignom azt a szlát, mert van csakat, karonos irándondó, kávzi szárnink viszonó. Szonó sinávon rámulom, ezt a másra tándor, lámbáj gudó, csinándor gudor. Tátéló, túló, túlát, mi lapten barátjó. Minorsító, hobbom, a pramnés koló, karomtjó, timjön csamban burvó. Nanti tak melalui tomang ke tokap basan ringgu pito tan bunang geng pralambang matumbo tumbo marmo bangge panggung panggung gung sang murweng koto sepebiar tumatining wayang murwo perwakan ing gondoli narik luntut ing buso tukeng gunung ngembusu rosso yang inaraso yokaraos mulat cari rohang rosso wandi buruheng diri rosso rumongsong rumangsani derjalmo ngilu koco. Jarwe wis nangkup caing jari tolo beci wis gemelar jroning pakliran ya iku sejati namrik sani pagaran ringgit purwo Suryo Condro Darum yang kartiko pinubo kudrat yang kawoso sehari ratri hangi dari bawono purwo tekeng dusino gilir kemanti temanda tibeta aning dino sasi warsi windukan sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram gun kaya japating kerembia Dadyo padang ing kutu-kutu walang atogo Burun wonom yang burun tuyo dadyo beranaan tanpa wicalat Padang terawang asnari sanggang rawi Ingin asamer bawani jagat Mungguing jagat wetan duk mungup-mungup Mungguing hangerani bukir abang merengangah Lamun kaik si ayahan dilat Dilat to bumi Soyo dangu Soyo dangu Sumunu sanggi bangarko Katon sebelah kanan kiri ngabang ismu jenar Kapar bawani tari sanggi bang basonto Tandang dua katon ijo, royo-royo hamangku gunung, ingin biru moyo-moyo. Pucuk ing gunung kena melan gendanu kasir ing para bancono, lenggat, lenggut, nganti kaya gunung, maku pomego. Tanpa tapis dangu selain kaulo dasi, dini rasangu puyo buku, ngarap tegal sawai. Anglo, seluruh tanah berdotesin ambi sesendonan, sesindenan, mikul garu lukuni, hanggiring rojo kayane. Sama nih ono pirembagan somoro wangi sangi wangar ko saya tangguh saya inggil katus narik jagat muskaton meluk nengengge blat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandeni datan ngeng madani kekuwing projo ing astino ya ing gajah hoyo ya ing liman benawi ya minastan negari ing kuru jagolo Nah dan pun kali satu setanan tu kali saya butang jangka petigo. Karena nono garing asli mau mati sangking puluh puluh bebanjaran. Singa sopan tu yo benawi tinam yo mbak samudro biruang langut kang tanpo pagut. Pegating panding al kapan to uruting copro wolo. Wane wane cakring bisik. Sama nake neping jurang corong kina pungku sirum kina rio susuin peksilawet miang sarang burung. Uang tu nugi pasti sirang tersajenut. Jembar ke pekaning pasir gumlaring garis pinggir tanam tuhan ngerembuyung meruyo-ruyo karang kitri ruwi-ruwi-ruwi lopro pampundu bumi subur pasiten mawur saat tengah tinandur tangkar itu mangkar kawur yang tadi gunung-gunung kebanjangan ngarang sang langit linggak-linggok lambang itu yang ngemijil saking sendang-sendang wening tertani ilini pinoro-poro paling tinampi waduk binendung-bendung kinaryo hangin ini sawah yang patah galani norokismo apa kalau pangulain tetanen bebasan tan ono pemisah cengkang kang solo sadeo tiran duran tanah tuwa kang ngurakabi kan diobadari siya gelaring masa binon yayah rup misari kang binangku pertiwi patah galani nunggu pokok ijeng yang ngerembuyung kegodongani ambiat woi nganti oyo manglung manglung ngopit bitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung Satu hitam kuciwo cinawi tukulan kang maweh kesara sanding diri Ingon-ingon rojo kuyo piti bing sang-sang remboko Lamun siang ngaglari mangonan Lamun wansi serap surya samya mulih Marang kandangi diwi-diwi Datanono carani kandang ngagunan cing palang Labet tepi saking tindak turu jenya cuti Samya sayuk saiko kapja karul guring uso Bongso tuwi negari ngastino
Wonogonging banging gunung hanggung frenekso mrih lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadura guru ganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinalidi jana samur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsa sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jati ing jiban ing mili jitema wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya dirasake negari kasno lek kosmo ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gembah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kukusi turto ado kuncarane turto kasus remonto projo lah sinonto wau ing asto pisaran ing adil projo ing astino menangi ucapno dosa namaning sanoto dosara ning 10 nama wis mestani dijeluk Sanata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Sang Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Kendari Suta ya Sang Dasratmaja ya Sang Kripamangsa ya Kurawa Indra ya Sang Gurupati ya Sanata Prabu Gandarya Nyoto lamun Indra guna ing aguna tan kendhak gunaning jalma luhur dataran kula kulian depan kasoring sesami yen to ginung ya wreng jajan luring keprabon sadalu mangke tenan pedhot pinenggel kang kawicarita risa joko satu keparang lenggah madaning jambal ora mantra-mantra sipat ing ubotara yayah sang giwang bathara kuwera dewaning kesugihan ing jawanta apa anggegeng pasibaning para wadya bala yayah roping samudra ing kedaratan wiwatatan kantun sangganing para anung-anung ketungguling praja ngastina ingkang sampun kepareng nyerpepeh pindha soto metarangan suku janggut tekan dodo mabukuh susilastawa menika to warnane sang nindya mantri muka marsaning praja adhedalem ing palasa jenar Rekinopati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantalpati dan sambung kelatu yuswa kembang pira jambul wanen panardine pirandine pinarsane nang dadi batal wakiling sang nata kronyong-nyong wasis pranata tata raketing negari ngastina Rekinopati Harya Sengkuni mengkeraken mujum parang para praja ngastina adhedalem ing saka panca ya ing saka lima peparap dah nyewang druna ya sang kumbayana pandhita buntas kabeh siji paning ayu sabarang pangandikane dadi turto kasus reng monco projo milo datang mengalamun datus guruning sang yoporo soto kurowo pamungkas sing pasiban kadang nuto satru yang terto tinarat dan Haryo Karto Marmo bingin gengander melabar sang ganing keng samyong gantung pasisiran jejel riel rapet pepet tibet prasasat atau pandengkul datang posolo labeng kadang morosibo ingalun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul kegiter hangen danu yayai muntui mongso labu bayang menggara pintu jamur barati mongso rendeng tumbai ngerangap ya jati ngarangi mongso ketiga sanjaya mining pacak suju jinajaran wajah isi kebedamel parantini mangkep didem permanem tanong sebawani walang alisik nadan gugudungan tanong ngobah samiroro datal mampah kabar semong suaraning mandi gending gemblak keromasan tas keparangan rambut karti suwang-suwang bating sarang gelang bating sarang geling imbal ganjol irman yorogo wayan pengsinggo yang munyeng pacak suji norasaru marasari seneng jeruning pasiwakan kocak penaliko semanten kawis tinggal rawi pun oto agung yang manduro Prabu Baladewa sigro minggah datu loyo manjat monconiti geogat piyuk rerangkulan ngelaling kengur rayi ngestino sigro lenggah jajar nyarengi bendi munyo mangungkung beli sanoto arswa medara mangandikan kumang lu jiling mangandiko sanoto ngestino Prabu Duryudana ingeng dereng kababaring lesan

0: Ocan.
1: Nero si paman Madiro biciwin dengan jengan Madiro. Paman blosur jenar.
0: Kaulo no non geranak Prabu. Sakalangkung gurawalan panambinipun ing abdi kepatian. Sarang kulo tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ingestino. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salombo pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras. Nang sarwon terdengar sobat duko tebih saking raos kemarasan gir kewanter sabdo pangandika paduka anak Prabu Ingestino.
1: Paman loso jenar nggih. Kadibayan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ingestino paman patih Harya Sengkuni.
0: Nyawa-nyawa jimat kulo anak Prabu sesemban kulo menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayekseka kaptiakar lungguhing nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna utung sumangga kabandhem nonggir kula nonton
1: nggih paman dadosaken bumbung raos ing manahipun ingkang putra Ingestina ora liwat pakaryan ingkang utama tindakno selawase lan kaprayogakno anggene lenggah paman loso jenar
0: kawula nonton ninggih gerana Prabu sampun mboten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu
1: kula tampi dawa sami-sami paman loso jenar mugi kasek cak nuanggen jengan tiko lenggah bobo durno bobo ing soko limo salah ucan paduka bobo durno ingkang putra Ingestina ngaturaken kalaharjan rawu paduka bobo durno ing soko limo bobo penembahan durno ing soko limo Bopo Begawan Durno.
2: Ah, stokus wala sila bertoba selalu gimbal. Sumarante, sumarante, hawala, hawala. Nanti ngeger. Tansah minal ngani ngawi dadan ring sambi kula. Suwani pun ingin bopo ing sekolimo manggia widodo. Niskolo, suwan kula. Namun kemarin kula ngaturakan budi astawani pun ingin bopo kunjuk ngerso maduka anak Prabu Ingestina ngeger. Anak Prabu Duryudono.
1: Kula tambi akadio bumbung rausi manah. Mboten langkung kasekake cak nuanggen jengandika lenggah bapa Prembantuna.
2: Kula nan, kula nan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing Sukalima, nggih.
1: Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno ngresi ati ngadhep marsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho, iya diwaji. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo namung drelan sak sampunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabektinipun ing abdi kunjuk sanda podo paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sesembahan kula. Ndak tampa si adi atur sembah. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, kula pundingga jimat paribih dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawono kabagyan ing gesang kula sinuwun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Wonten ing Praja Ngastina ingkang rayipun Duryudana ngaturaken pasegan pun rami kunjuk sanda pepodo paduka Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu Mandura jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula Yai sampun kula tampi asung pambagenipun Yai Prabu ing tumanduk dhateng raka ing Mandura saha sawanipun ing raka tansah pinaringan ing kawidadan lering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang raka ing Mandura ngaturaken pudi astawanipun ing raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Ingestina kula tampi akarya bombong raos ing manah Koko Prabu mboten langkung kasekake cakna anggen jenandika lenggah Yai sampun mboten kirang mriki wiswanipun ing raka ing Mandura dinten sak mangke menika wonten ing Datulaya Purayogung negari Ingestina saestu adamel kukup raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina inggih pun Duryudana Koko Prabu dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan upami alit putusan gandhek sakembaran ageng putusan ayaka kula nedyangaraken tata upacara ning kaprajan. Tandha petinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Baladewa. Yayi, kula wonten timbalaning ngadhawu.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo wonten timbalan ing ngadhawu. Radi Ganjil sabdanipun Yayi Prabu Ngestina. Sasamunipun ing Roko ing Mandura tampi timbalanipun Batka Yayi Prabu. Paring dawuh bilih sowanipun ing Roko ing Mandura sengkan-sengkan ingkang datan pepuyan. Nyuwun pangapunten. Dinten sak mangke menika dinten ing sampun katetepaken lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Sasampunipun ing Roko nyurasa tulis ing mapan wonten sak lebeting nawala bilih kelenggan sak mangke ingkang Roko tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Mboten ateges kula menika nyupekaken dhateng Paduka Yayi Prabu menika babar pisan mboten. Namung miturut nawala ingkang sampun kula tampi dinten sak mangke menika dinten ingkang Roko tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Malah mboten nampa ingkang Roko sowan ingkang datan pepuyan. Estunipun malah kula badhe cumadung dawuh wonten wigatos menapa dene Paduka Yayi Prabu nimbali dhateng sowanipun ing Roko ing Mandura. Kaselak lan kumacelunata ing raos daya-daya kula mangertosi wigatos sing pasewakan tuwin pirembagan padaning Datuloyo. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prating ing kajangka. Yayi, gandeng samangke sampun keparang ing Roko sowan wonten negari Ngastina tumunten kula nadya nganglungaken jangga elingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu badhe wonten dawuh menapa menapa dene badhe wonten kewajiban menapa ing badhe kaparingaken dhateng Roko ing Mandura kula nadya nganglungaken jangga elingaken karna midhangetaken sabda Tama Paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana anjra ingkang Puspito rum

0: ketok gedhoane nggih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sikro sikro yang bermono konco sikro ngerakit nawang

0: tuh lo.
1: Mantan siapa ger?
0: Ngaturakan bahan kuningin tanpa pepindan. Boten ketang dereng pun ternyata ini pun nanggi manaku lo. Radi tentrem, radi ayem. Awit sampun wonten ingga wantun badi damel pecai pun poro Pandowo.
1: Oh inge, inge. Namang mungkin-mungkin setengah yang dipuntintakan dini guru hatau no sageto. Nomo silang saget kasembatan ger.
0: Ih, lo semanggakan. Paman Aryo.
1: Wonten dawu.
0: Sampun antus. Jenantiko Paman Aryo. Lenggah wonten garing estino.
1: Keparang matuku anak Prabu.
0: Budal nopor adik wadya bulu soto urowo. Jambangi lampahing guru tahuno.
1: Nuninggi. Ngestaken dawu. Nyun mamit matal pasilan.
0: Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Bawa turno.
1: Wonten dawu.
0: Kulo kanthi manjing Sasono Pambujanan.
1: Sasono Pambujanan menika menapa nggih?
0: Sasono Pambujanan menika Sasono papan Pambujanan menika dahar.
1: Oh, maem.
0: Inggih.
1: Monggo-monggo kula jerekaken.
2: Anggrimu ning ngono kok les regep.
1: Miturut ambunipun kok soto menika nggih.
0: Inggih. Kremenan kula.
1: Syukur, syukur. Sami, sami.
2: Sami, sampeyane tau guling ya seneng, soto ya seneng.
1: Napa-napa niku waton kalah.
0: Nggih. Kartowarwo, wonten timbalan ing ajeng budhal kang padha sibeng sun kundur kedaton. Nun paramadal pasilan, sing ati aja aja kaya bocah cilik. Kaya wis ra ono dawuh maneh Dimas Kartowarwo.
1: Purna gatining maranggilan.
0: Satu-satu mundung ketatun jeluk sangking gambar itu ngeramit gambaran gading kadirangan sanggaring perlombaan jadi manggung ketanggung Joko Maloro
1: yang sambil ngambil batalan ke Prabun
0: kawis tinggal saking manduro kadio kekebiaran tindaknya Sri Nororo Tawau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: mandek dhisik.
1: Ya.
0: Iki bengi iki sowan neng joglo gamelan nok.
1: Oh ya. Wigatine apa?
0: Iki saka dinas pariwisata nganani ya kuwi mengeti dina perjuangan serangan umum 1 Maret.
1: Oh, serangan umum 1 Maret.
0: Iya.
1: Kok papane neng kene?
0: Ngendikaning para bapak-bapak sepuh sing nalika semono ketemu karo awake dhewe, iki papan biyen kanggo ngrakit tata gelar para pejuang-pejuang gone padha rembugan. Papan iki biyen dislamur dadi wujude warung sate nok.
1: Warung sate.
0: Iya, ning kanggo kumpuling para pejuang-pejuang gone mengatur siasat perang ya kuwi ana ing 1 Maret.
1: Ya jaman semono
0: uga panjenengane ingkang winanto ing pakurmatan panjenengane ngersa dalem ingkang kaping 9 nggone rawuh ana ing papan kene nemoni para pejuang-pejuang.
1: Oh iya ya.
0: Heeh, mula papane dipapanke ana ing kene iki.
1: Oh. Joglo gamelan.
0: Iya. Joglo gamelan.
1: Ya.
0: Nek jane miturut nek ora kleru lho. Nek miturut para ngendikane sing tak ngerteni gamel utawa gamelan kuwi para abdi-abdi dalem sing biyen sok ngupakara kuda titiyaning para priyagung-priyagung saka kraton.
1: Oh ngono.
0: Ning kene uga dadi papan pesanggraning para pejuang-pejuang mula ora nenek saka dinas pariwisata ngadani pergelaran wayang kulit eneng kene mengeti serangan umum 1 Maret.
1: Oh, serangan umum 1 Maret.
0: Heeh.
1: Kok ora dipapanke ning ngarep monumen kono.
0: Nggone ora nganu nok, kanggo parkire ya adoh.
1: Ya.
0: Dadak ning ngarep Bedeng Fairbutur ning kono kuwi nek dideki panggung ketok apik.
1: Lah ya.
0: Ning ketoke kok mung perkara biaya nek
1: ya ya. Ya wis ora apa-apa, Mak.
0: Matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Ya ngono ya.
0: Bekerja sama karo panjenengane Pak Dwi DPRD provinsi.
1: Oh ya Pak Dwi.
0: Pak Dwi sing kepareng usul nimbali karo awake dhewe karo warga saka gamelan kene Kelurahan Penembahan Kecamatan Kraton.
1: Oh ngono
0: ya. Ngaturake sugih rawuh menyang Bapak Lurah, Bapak Camat.
1: Ya.
0: Lan ora kleru miturut saka liringing netraku.
1: Iya.
0: Sing lenggah ning tengen panggung menyane Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat.
1: Rawuh.
0: Rawuh tak chatting kono.
1: Iya.
0: Gusti kedah rawuh nek mboten rawuh sok sura kula moh mayang aku ya ngono.
1: Ya,
0: nyatane rawuh tenan.
1: Iya. Ya wis ora apa-apa ya, Pak. Apa sura mesti kowe.
0: Wingi wis dawuh meneh kono.
1: Iya, wis ora apa-apa tanggal 10 sura di selani.
0: Tanggal 10 sura ya urung tak corek ya nyur ngapura mbok menawa wis kecorek.
1: Ya
0: ngaku ora ngerti tanggal Jawa.
1: Kudune ngerti tanggal Jawa.
0: Iya. Luwe becik lan luwe apik, luwe pono awak dhewe nggone ngaturake.
1: Ya.
0: Nek to panjenengane Pak Dwi.
1: Ya.
0: Kepareng munggah panggung ngendikake apa to ancas tujuane nggone ngadani serangan umum 1 Maret ngadani wayangan iki
1: biayane lenggah.
0: Lenggah. Nek ora kleru nek mbuh pindah nendi ning pokoke mau miturut ngendikaning para panitia kon diaturi supaya tindak panggung ben paring pangandikan ora ketang sedhela no.
1: Ya ora dadi ngopo Mak.
0: Heeh. Yo jenengane monggo Pak Dwi. Yo diiringi cok tutuk tutuk tutuk tutuk.

0: jelas muni son apik dicutak tutuk.
1: Iya. Dikira bintang tamu segeguyu. Bapak Ibu yang saya hormati, Gusti nyuwun sewu, Pak Camat dan Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini tadi Pak Dalang sudah mengantikan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Nggih.
1: Pada malam hari ini juga hadir Pak Arya.
0: Nggih, Pak Arya.
1: Ya, kalau enggak ada Pak Arya, Pak Dalang enggak laku kayaknya.
0: Sauni-unine monggo.
1: Bapak Ibu, pada malam hari ini sebetulnya kita mau bertepatan dengan 1 Maret. Di mana tadi sudah Pak Dalang mengantikan bahwa tempat ini salah satu tempat membuat sebuah strategi untuk menyerang, yang itu tepatnya 1 Maret. Nah, hubungannya apa dengan Dinas Pariwisata? Dinas Pariwisata pengen bahwa cerita ini akan dijual di pariwisata. Jadi orang yang Dinas Pariwisata ngopo wayangan yang gini, tetapi ada tujuannya bagaimana cerita ini akan kita jual di wisatawan. Jadi kalau begitu apa yang harus kita persiapkan? Yoi, teman-teman Gambilan, saudara-saudara Gambilan ini mempersiapkan bagaimana tempat ini kita bisa jual di pariwisata. Jangan hanya terpusat di alun-alun kidul, tapi bagaimana odong-odong masuk di gamelan. Jangan terpusat di sana, tetapi bagaimana wisatawan bisa masuk ke dalam dan mengenalkan tempat ini punya cerita. Nah, kenapa tidak 1 Maret wayangnya? Dalange wis payu tanggal siji. Jadi sing kurang ajar kuwi sing dalange apa sing pesen, kurang ngerti ya. Tapi sangat berdosa Pak Dalang mengalahkan 1 Maret, kalah karo pepayon dia. Yes. Rada kurang ajar Gusti ini. Ning mboten napa-napa, kula pun kulino di kurang ajar kali Pak Seno. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tujuannya pada malam hari ini adalah bagaimana kita mengaktualisasi cerita 1 Maret ini kita jual di pariwisata. Dan baru kali ini sebetulnya kita nanggap wayang ya, betul? Di Gamelan baru kali ini ya? Baru kali ini aja kan Gusti, waktu itu ketemu di Balai RW yang kecil itu loh, yang mepet benteng itu, cerita bahwa di sini itu belum pernah wayangan. Ya wis wayangan jaluk sopo, pokoknya Seno. Lah ngopo kok Seno? Ya? Ora ya Pak. Yo mesake Seno ndak rapayu. Ya wis. Akhirnya Seno pentas pada malam hari ini. Tepuk tangan buat Pak Seno. Tepuk tangan juga pada Pak Wiyogo dan Bu Sinden. Matur nuwun Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku isin, tadi ke sisi.
0: Iya.
1: Nek orang, aku dalangnya enggak.
0: Layo toh ya, layo ya us. Pidato ya aku duwani nyair itu, duwaran gono nyawer. Lumayan. Ya. Ngono ya mak, kudu dia dipas ke tanggal 1 Maret. Lah kok sing disalahke aku iki piye to? Nalar iki coba.
1: Ya,
0: sing jeneng kaya dhewe iki rak ming wong dodol to no. Nek wong dodol nek ana wong tuku sing dhisik ya tak doli.
1: Iya, ngono.
0: Heeh, nek Pak Dewi ya disalahke, sing kurang ajar dalange ya ora masalah.
1: Ya.
0: Aku ki ya iso nganu, iso itung-itung e. Oke sing ngendi ya aku.
1: Ya ora ngono, ora no.
0: Nek aku tenan lahir batin sapa dhisik ndak dhisike
1: ngono ya.
0: Heeh, ya pancene ya kudu ngono kok.
1: Ya ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh.
0: Mula iki saka Dinas Pariwisata pancen ya diangkah papan iki dadi papan sing iso diperjualbelikan, tegese iso dadekke anu papan wisata no.
1: Ya pancen ya bener ngono.
0: Heeh. Dasare tempat bersejarah tur ya iso didadekke papan wisata. Dadi men padha ngerti kene iki lho biyen sing dienggo merancang strategi menyerang ana ing kutha Ngayogyakarta nalika ana ing tanganing Walanda.
2: Ya, pancen ngono.
0: Pada tanggal 1 Maret.
2: Ya,
0: serangan umum 1 Maret. Mula wajib padha di ngerteni.
2: Ya,
0: ora mung cukup ana joglo tuwa terus iki mbiyen nggone sapa iki ora ning jebul menyimpan sejarah yang luar biasa kanthi sesingit dan dodol sate. Mula ya banjur dadi papan melumpuk yang para pejuang-pejuang gue bakal ngerebut kutha Ngayogyakarta iki biyen.
2: Ya, pancen ya bener ngono.
0: Matur sembah nuwun tanpa pembindan saka Dinas Pariwisata Pak Arya lan penyale Pak Dwi lan kabeh wae sing wis anu no nyengkuyung lumadining pergelaran wayang iki.
2: Ya, muga-muga iso sembulur ya, Mak.
0: Waton padha digudi upakara sing apik, di upakara sing becik, wekasan dadi destinasi wisata sing apik. Mesti Dinas Pariwisata ora kendel wae kok no.
2: Ya,
0: mesti paring sak biantu ya bab apa wae ya bab pergelaran utawa pergelaran seni lan budaya ora ngomongake wayang ya ketoprak ya wayang uwongo. Ya sapa wae sing ana gandeng jenenge seni. Senine wong Ngayogyakarta.
2: Ya, pancen ya bener ngono.
0: Ya, tetembangan sing kepenak.
2: Ya, iki bengi iki ora nganggo bintang tamu.
0: Ora
2: Bunyahni.
0: Ora. Bunyahni sesuk nang Yudanegaran.
2: Oh iya.
0: Nang kene ora anu.
2: Ya wis ora apa-apa.
0: Matur sembah nuwun.
2: Ya.
0: Sindene iki komplit no.
2: Ya.
0: Komplit ora mangkat loro nek ora kleru.
2: Oh iya. Berarti kabeh
0: 11. Sing siji anake loro, sing siji meteng.
2: Ya.
0: Wis ora apa-apa, meteng gedhe artis tageni malah rekoso.
2: Ya,
0: disawang ya wis ora apik.
2: Ha iya. Wong meteng ya, Mak.
0: Mbak Agnes, Mbak Orisa, Mbak Ika, Mbak Elisa Orkaros Alaso. Wah, malam ini sudah sampai Jogja lagi.
2: Ya.
0: Ini bar Bali neng Palu.
2: Wong.
0: Nilai imbu apa-apa disoting ke dikirim ke aku.
2: Iya.
0: Nilai papan sing kena tsunami terus lumpur sing berjalan.
2: Iya. Lumpur sing melaku.
0: Ditilai kabeh.
2: Iya. Ya wis muga-muga kabeh apik ya Mak ya.
0: Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Prastiwi.
2: Iya, sing kepareng sowan bengi iki.
0: Heeh. Ngaturke keremenane Gusti Yudose.
2: Apa?
0: Roti.
2: Lho.
0: Kosek tembang tembang kermane Gusti Doki sinom parijacana.
2: Ya Gusti pepundenku.
0: Aku diparingi keris ning malah dadi memolo.
2: Kok iso?
0: Ayo aku wis batin nek krungu kabare mesti malah ming gumujeng.
2: Mutar
0: kowe mesti ngono.
2: Lah sebabe
0: wah paringi keris sampe no. Luk limo Pandhawa carita ning sajake ana kodame utawa ana isine.
2: Kok iso?
0: Wis tak nggo mayang perdana iki tak nggo.
2: Iya.
0: Takon moto sindene bareng wangun ora? Wangun Pak, oh, paringane gustine.
2: Iya.
0: Aku arep gara-gara aku muntah-muntah.
2: Oh iya.
0: Kenapa iki aku ya? Ora lara, ora ngopo-ngopo lho, tanganku tak nggo nyabetke wayang iki iso kaku kejune ra jamak-jamake. Muntah-muntah saking oke-oke medun panggung aku.
2: Iya.
0: Bali.
2: Oh.
0: Ana sing kerise kuwi.
2: Oh iya.
0: Iya terus tak jawab kerise iki tak takoni, kowe kok dadi tak jak nyambut gawe kok marai aku muntah-muntah. Terus aku ngimpi ditekani piyayi bringosen.
2: Oh.
0: Wong muni ngene iki, aku mung sak derma didhawuhi. Dawuhi sapa? Gustine.
2: Wela.
0: Iya iki aku ketoke tresna karo aku kok tekan semono.
2: Ora kok ya ora tok jawab sikik.
0: Lah jawab piye wong pertanyaane ora cetha kok.
2: Iya.
0: Wis saiki gagasan aku ki buta perkara kaya ngono kuwi nomulo. Kerisku ki ya ping siji kagungane tinggalane bapakku mbiyen nek sing do koleksi-koleksi ngono ya wis do ngerti carane arek nganggo ki dijawab sik utawa di kapake sik.
2: Iya.
0: Ata anteni pirang-pirang dina kok ora ngetokke pertanyaan to iki aku.
2: Ayo
0: ora tak jawab.
2: Ah iya.
0: Ajebulna ora munggah tenan aku.
2: Iya. Ya wis syukur ya Mak.
0: Tak dekekke ngomah saiki tak nggo pusaka.
2: Iya.
0: Wis pokoke tak nggo
2: senengan sok meng dinggo anakku sing jarine ngendikane Gusti ya gaweke jeng diagem putrane mawon nggih.
3: Yo.
2: Yo, Mbak Ayu mangga.
4: Neno.
2: Yo. Sing suarane persis Bunyahni.
3: Yo.
2: Mbak Ayu Purwalestari.
3: Yo.
2: Men lega penggalihe nok.
3: Yo.

0: Kedek ke sini.
1: Ke
0: Kedek ke sini.
2: Apa nih?
0: Udu volume nih.

0: Nah, sing dadi ciri kase penggirong iki kok mungkin biyen ra ilang-ilang ya nek Piai Jojo.
1: Apa?
0: Fit in.
1: Heeh.
0: Na na na na na na na na sing wadon seniman sing wadon seni mesti saka lirih sik.
1: Iya.
0: Kudune iki sing tegas. Na na na na na na na kanda talan sepur dilumpati
1: ana
0: biyen ya ana penggirongku sing rekake gawe cakepan ning malah ngendloke dalange
1: piye
0: talan sepur taleme pasena
1: lah
0: malah padake omahku ngebong
1: ya mangga

0: Ya, keremenane Gusti. Heeh, sinomari jodohi mesti no. Engko nek gara-gara kutut manggung.
1: Oh, apa nek gara-gara urung mundur.
0: Oh, ya aja ngece. Gustine iki nek nonton wayang nek urung bubar ya urung kondur.
1: Oh iya.
0: Mula sapa sing jejeri Gustine wis cetha kesekak tekan biar.
1: Ngono ya, Mang.
0: Mbah Pak Camat, Mbah Pak Lurah jejer Gusti Yudha nonton wayang ngono arep lunga ora penak, mongko wis antuk-antuk.
1: Iya ya, Mang.
0: Panjenengane nek kon wungon iki betahe ora jamak-jamak.
1: Iya, monggo.
0: Ya.

0: Tur nek foto ya padha karo asline. Asline ayu, fotone ya ayu. Soale saiki model foto digawe nganggo HP iki iso ana.
1: Iya.
0: Jenenge kamera jahat.
1: Iya kowe kok ngerti.
0: Wah, aku ki nganti download kok. Aku ki nek tak foto nganggo kamera jahat ki, aku koyo 17 tahun lho.
1: Iya.
0: Ketok koyo bagus banget kan bareng ngilu kok ting jowo kok karo-karo.
1: Iya.
0: Soale saiki wong wedo-wedo iki kulinane do foto nganggo kamera jahat. Dadi aja nganti ketipu.
1: Oh.
2: Nggih, beda nggih, Pak.
0: Beda sing maune untune gede-gede dadi cilik-cilik.
1: Iya, ngono ya, Mak.
2: Sik maune elik dadi apik.
0: Is maune elik dadi apik.
1: Iya.
0: Sing maune cilik digedhekke wis iso kok.
2: Saged.
0: Apa meneh dingenekke ngono kuwi terus di aplikasine dipejetno dadi kaya semok banget kajane ora. Jane barang ditonton, wah.
1: Iya.
2: Tertipu. Kan ngendi ki mau?
0: Nah.

0: saat rengwe rasane iso seger ngono.
1: Iya iya.
0: Nenom tak tak bludak, tak bludak.
1: Kendangane iki ya kepenak dijogeti.
0: Ning ya gumantung karo sing joget. Nek sing joget iso ya dadine cocok.
1: Iya.
0: Kendangan tak tuntuk gendang tuk dudu ngono iki ya alon. Tak tuntuk gendang tuk dulu cenanangan tekan dindi.
1: Ora pas ya, Mak.
0: Ora pas dadi swara karo joget ki dinikmati. Mula sinden saiki ki tuntutane berat to.
1: Tuntutane berat.
0: Nek cara sinden biyen mung cukup gelungan nganggo kebaya terus nganggo apa jenenge ki sinjang utawa jare terus lenggah.
1: Yo.
0: Nek saiki masyarakat tuntutane kudu ngono ayo kudu belajar joget, kudu nyuwara karo joget ki ya ora gampang. Ana sing njogete apik nyuwarane malah terputus-putus.
1: Yo.
0: Mergo le pikirane terfokus nang nggon njoget. Semono go suarane apik njogete dompo ya pirang-pirang.
1: Yo.
0: Ora iso fokus dua kegiatan.
1: Yo.
0: Sing dilaksanani nyuwara karo njoget anu apa jeneng karo njoget.
1: Yo, ngono ya, Mak.
0: Heeh.
1: Yo gentenan. Iki diaturake gente.
0: Ayo genti kok gente.
1: Heeh.
0: Diaturake genti. Yo, Mbak Elisa Orkaro Salaso.
1: Yo. Men supaya jumeneng. Mangga.
0: Sore.

0: Alhamdulillah. Puji Tuhan. Sadu. Ketemu lagi. Skandalu.
1: Kabarmu mulih biasa.
0: Saes. Sugeng. Apa Pak iki kapang nggih?
1: Apa?
0: Kapang nggih?
1: Kepanggih.
0: Kapang nggih malih.
1: Kepanggih malih.
0: Kepanggih apa kapanggih?
1: Ora sembrono le basa Jawa ki ana Gusti Udo.
0: Gusti Udo ngapa Gusti Udo? Gusti Udo ngopo?
1: Gusti Yudo.
0: Gusti Yu. Yu kui, Yu ya, kamu. Do kui siji. Jadi kamu siji.
1: Akae piye ini?
0: Wah.
1: Senanangan kui.
0: Ngapunten nggih Gusti.
1: Nyuwun pangapura.
0: Ngapunten nggih.
1: Piye kono piye? Piye bekas tsunami piye bekas tsunami?
0: Ya ngono kae. Likuifaksi tsunami dan gempa bumi. Telu kui bencana nek ramung tsunami to, Pak.
1: Terus kowe kae mas pas midio tempat lumpur berjalan kae suasanane biasa.
0: Mbok medeni Pak kuwi. Likuifaksi. Likuifaksi jenenge. Kuwi wong-wong dadi iki ana dua tingkat ngene iki isine lumpur. Dadi saiki wis atos. Oh. Keras atos ya Pak.
1: Niki sih atos suaramu ketok karo lumpur.
0: Masa?
1: Kowe iki nek nyuwara atos.
0: Iya. Lambeku atos. Ya dikom banyu ben ratos.
1: Kon ngerambang ngono maksudnya lambemu kon ngerambang ngono apa piye? Ya ora kok ya.
0: Ya. Tuh jadi lumpurnya sampai atas sekarang udah keras. Jadi di dalamnya itu tuh banyak ribuan jiwa sama rumah-rumah, mobil kabeh blok di dalam itu daerah Petobo namanya Petobo.
1: Nanti?
0: Petobo.
1: Petobo.
0: Heeh, Petobo.
1: Hari ini biasa sing kena lumpur ki nek cara kene sarkem ngono ku ya.
0: Ya itu tempat, ya katanya ada daerah judi, buat macam-macam lah itu. Tuh kayak tempat itu udah dipilih, udah disilang-silang gitu loh. Jadi nanti ya kayak sama Gusti itu, bukan Gusti Yudo ya, Gusti yang ning dhuwur kuwi loh. Kuwi disilang-silang. Jadi ada yang tempat yang apa satu komplek perumahan itu ada yang ambruk, ada yang enggak, ada yang ambruk, ada yang enggak. Jadi ada titik-titiknya. Oh. Besok kalau kayak gitu, Pak Seno makanya jangan berbuat dosa. Nanti kalau dosa dipeng juga. Jatuh itu, rumahmu yang bagus bisa jatuh itu. Kita enggak akan tahu. Gitu loh.
1: Ya. Eh, sak cangkem-cangkemmu lho. Iya.
0: Kita enggak tahu.
1: Aku dadak aku enggak tak elek-elek aku berbuat dosa kira urusanku toh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya jenenge opo? Waktu ki berputar ora segampang Oreo ngono lho. Sing diputar dijilat terus diselupin. Dadi nek iki kudu berbuat baik terus awake dhewe. Aja gawe sarang sing elek-elek engko nggo nampu mok nggo dolanan gaple, Pak.
1: Bahaya. Nggone sapa?
0: Nggonmu kuwi lho.
1: Omahku apa?
0: Omahmu anyar kuwi.
1: Terus engko lemahe mlaku ngono.
0: Ha iya, engko dislopke karo Gusti gara di oh nggone seno, dus ping langsung ilang.
1: Eh cangkeme elek ta kuwi. Wis pirang-pirang dina ora ketemu. Rong minggu ra ketemu kok bareng anu kok. Oh iki nggone Sena clup ngono angin. Ya anggape kaya nggo namu barang. Nek aku clup ngono. Nek aku terus dicrup ngono terus piye? Rezekimu piye?
0: Oh ya seret.
1: Wong semene iki arep
0: melu sapa? Ya bener. Aja nganti. Dewone sakmene iki padake pengarepe ndase wong sakmene iki. Bahaya nek nganti.
1: Iya.
0: Bisa surut rezeki.
1: Iya. Wah, jan kowe ning kono ya malah payu nyinden to kowe?
0: Ya ning aku suka toilet.
1: Hah?
0: Toilet. Ya toilet daerah toilet. Beda karo toli-toli.
1: Oh.
0: Ana toli-toli dhewe toilet dhewe. Diwingi suka toilet.
1: Suka?
0: Toilet. Suka toilet.
1: Suka toilet terus piye nek dine?
0: Mili? Apa mili?
1: Maksudnya kowe payu nyindene ndi nek?
0: Oh ning Gorontalo.
1: Wah, adoh.
0: Yo, bareng karo Pak Jokowi wingi melu panen jagung.
1: Weh.
0: Yo,
1: malah ketemu Pak Jokowi. Yo syukur malah iso golek dit nang kono. Ambok bali rono rasa rene.
0: Tenan?
1: Tenan kok.
0: Oh, jare Kapang.
1: Kapang piye?
0: Kangen karo aku.
1: Oh, sing dikangeni apane?
0: Jare kangen aku ndak ra dindas-das iki kaya kurang genap ngono lho.
1: Ora arep kangen karo kangen.
0: Ora tenanan.
1: Ya wis kowe mule rono. Ora wayangan ya akeh to.
0: Nggih, nggih. Mboten nggih, sampun sekadah den mriki. Niko paling nggih sebulan 1 kali, 2 kali gek gone adoh banget.
1: Wah,
0: 18 jam, 20 jam. Boyoke ngantek tugel, Pak.
1: Wayangan ki 20 jam numpak mobil.
0: Naik mobil itu, cuman untuk satu wayangan. Oh. Dienggo lewat pantai pesisir, makanya aku malih dadi irek. Apa iren? Irek, ireng.
1: Irek ki obat.
0: Ireng. Ireng.
1: Kok ireng? Ya ora apa-apa.
0: Wis panas soalnya.
1: Jumbuke ro piyai kono iki awake ireng-ireng.
2: Ya.
0: Ya, jadi
2: itu. Syukur ngono ya.
1: Wah, jan. Wis bali rene meneh. Ya takokke piyai pirang-pirang kowe Lisa.
2: Ya.
0: Seru, kapan-kapan ke sana, Pak Seno. Nanti lewat ini apa namanya? Daerah kebun kopi, terus lewat Poso, yes, Pak gimana?
1: Wis rasah wis.
0: Kok rasah kenapa? Ya
1: mayang 20 jam numpak mobil kok ya wis. Mbok nang kene wae cedak-cedak tertak tledik.
2: Iya.
0: Ya ning kono gamelane wesi, Pak.
1: Hah?
0: Gamelane wesi.
1: Oh, ra ono sing perunggu.
0: Iya, aku dadi ngrungokke iki langsung sumringah aku.
1: Kok
0: bahagia. Langsung seneng ngono lho ning kono ting glutik glutik glutik glutik ngono.
1: Dikene
0: greng.
1: Iya, mulane beda suarane nek kenong iki nek perunggu tutukane dituthuk to to. Nek wesi te te te.
0: Masa te?
1: Heeh. Aku wis ngrungokke ora?
0: Iya.
1: Kenong iki nek dituthuk nek perunggu to tung to tung nek wesi te.
0: Te. Te ngono.
1: Beda ya, Mak. Beda. Ya. Ayo dikangeni karo piyai akeh nembang apa Mbak Elisa?
2: Yo.
0: Nembang apa nggih? Pelok.
1: Pelok.
0: Barang, pelok barang mawon.
1: Iya, pelok barang.
0: Niki acara napa niki, Pak?
1: Mengeti serangan umum 1 Maret.
0: Oh, iki 5 Maret iki.
1: Nek tanggale iki rasa tok gagas. Iki le mengeti wis wingi gandeng aku wingi tanggal 1 kuwi ora iso terus le wayangan dundur tanggal 5. Ning rak niate mengeti serangan umum 1 Maret.
0: Kok canggih kowe, Pak? Kok iso tanggal 1 mau pindah tanggal 5 wis ngungkuli Gusti kowe. Tanggal 1 pindah tanggal 5.
1: Le mengeti. Wo tak ajar kowe. Le mengeti sa, le mengeti. Serangan umum 1 Maret itu tanggal 1 Maret. Lah kowe ngerti to? Monumen kae.
0: Ya ngerti.
1: Di situ.
0: Kantor pos itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu tuh dulu kan ibu kota negara kan dulu Yogyakarta itu ya.
1: Yogyakarta.
0: Tahun 1945 sampai 1949 kalau enggak salah.
1: Wah, iki lho.
0: 1949.
1: 49. Ya, pinter kowe ya.
0: Ya itu. Terus akhirnya karena sebenarnya itu yang yang TNI ya. Dari 2000 TNI yang menghancurkan, maksudnya menggiring pergi Belanda ya itu. Dari habis kita merdeka, biar Belanda itu pergi dari sini. Tapi itu sebenarnya uteke, kuiki Mbah Sri, wilo, Mbah Sri Sultan Habis Songo.
1: Ngapunten nggih Gusti, ngapunten kae putrane kowe. Kowe aku sing tratapan aku kowe.
0: Maksudnya yang mikirin itu, mikirin pikir, strateginya.
1: Strateginya ngerso dalem di Sultan yang kesongo.
0: Oh, ngerso dalem.
1: Nah, Sri Sultan.
0: Oh, ya ora ngerti. Tapi kan kuwi mbahku carane ya, Mbah.
1: Mbahmu apa kowe wong Sulawesi kok?
0: Ya ora apa-apa, sesuk tak nganu rono. Tak nganu gelem mesti.
1: Tetep panjenengan iki pahlawan nasional.
0: Putu, yo. Pahlawan nasional.
1: Janeng kene iki le mengatur strategi
0: di sini, ngatur
1: di sini, strategi. Dulu warung sate ning dienggo kumpul pejuang-pejuang.
0: Oh, ngono.
1: Perso dalem rawuh mrene menemui pejuang-pejuang untuk mengatur strategi ngusir Londo.
0: Akhirnya mengusir ya. Sehingga tanggal 26 Juni akhirnya Belanda pergi, Indonesia bebas dari penjajah.
1: Wah, ya. Kowe kok apal tanggal-tanggal iki?
0: Padake cah cerdas e. Kok ngene, wingi 20.000 saiki 50.000, mundak 20.000, mboko 20.000. Dal mikir.
1: Sik to. Arepa mung 50.000 ki lak kowe sing nerkenalke kowe sapa? Sing menjunjung.
0: Oh iya.
1: Nama Elisa nganti sapa-sapa ngerti?
2: Iya.
1: Sing jenenge anu sedereke Gusti Yuda, Gusti Benowo ki nganti arep rawuh ning Yojo ming arep pengen weruh kowe le pentas langsung lho.
0: Yes.
2: Iya.
1: Ngebel.
0: Wis dine nomerku durung.
1: Hah?
0: Wis dine nomerku durung.
1: Ora liwat aku, kowe rasangan.
0: Kudu liwat Pak Seno.
1: Liwat aku, manajere aku. Elisa sekarang kalau pakai Elisa berapa Pak Seno?
2: Tambah sekian.
1: Nah, engko tak kakek kowe ming semene. Nah.
0: Mengko di solat.
1: Eh?
0: Di solat mengko.
1: Di solat piye?
0: Mok longi.
1: Ai. Kuwi hakku.
0: Dicatut.
1: Ora apa-apa.
0: Ora apa-apa.
1: Besok tak tambahke, tambahke, tambahke meneh.
0: Oh iya.
1: Tahun iki kowe tak payoke semene. Ditambah pakai orisa tambah berapa? Ya tambah 2 juta. Nah, tak kayak gue 500.
0: Piro?
1: 500.
0: Kowe 1.500.
1: Ha iya.
0: Lu sing mikir aku kok kowe sing akeh.
1: Lah kowe liwayangan melu sapa?
0: Melu Pak Seno.
1: Lah ya wis kok.
0: Ya wis.
1: Sesuk tahun ngarep nek luwih terkenal tak tambahi nek.
0: Oh iya.
1: Lisa berapa? 5 juta.
0: Aku entuk piro?
1: 300.
0: Kok mudon?
1: Hah?
0: Kok mudon mau 500 dadi 300?
1: Ayo ngono kuwi. Terus teknike iki ngono kuwi rasa.
2: Iya.
0: Terus dapurmu
1: 400. Iki lho, aku sengite nek campur wiyaga ngene iki lho.
2: Lah campur wiyaga piye?
1: Kowe risake entuk tembung kaya ngono kuwi mergo suarane wiyaga-wiyaga nek do gojek do padu ngono kuwi.
2: Iya.
1: Dapurmu kuwi ngertine deng dapurmu kuwi apik.
0: Kamu.
1: Pak. Kamu aja kuwi iki nggo anu apa jenenge? Basa kasar.
0: Ora oleh.
1: Nek kowe nyeluk ngulekke aku ya pasuryanmu.
0: Oh, pasuryanmu, Benja.
1: Pasuryane Pak Seno.
0: Pasuryanmu Pak Seno, pasuryanmu Pak Seno, patang yuto 700. Aku 300.
1: Ya ora apa-apa kok ya.
2: Iya.
1: Nek luwe nom, luwe cilik ora apa-apa tok dapur-dapurke ora apa-apa. Ning nek iso aja tata krama basa ki dinggo.
2: Ya.
0: Nggih.
1: Saya sih ora saya pinter basa Jawa, saya pekok.
2: Ya wis ora apa-apa.
1: Yuk, pilek barang iki mawar nembang apa?
0: Nggih, ngunci wat,
2: Mang. Ya.

0: suarane yo apik.
1: Nah iya, sing dialap ya iki.
0: Iya.
1: Ah iki biyen ora tak temu, wah, mbuh dadi apa?
0: Iya.
2: Gila apa, Pak?
1: Ayo wong jenenge ra iso nyambut gawe bingung. S1 jurusan pedalangan kok S2 psikologi. Ya wis ra gatuk to. Dadi dhek bingung arep nyambut gawe apa iki bingung, terus bingung tak tanting. Nyinden wae sa. Ya enggak apa-apa, Pak. Ning belajar nyinden. Oke. Ah, malah saiki entuk gawean. S2 ne psikologi. Ora kanggo gawe.
2: Lah piye, Pak? Apa aku tak pindah ning kantoran wae rasa nyinden?
1: Kantoran ki bayarmu sasi pisan.
2: Sasi pisan yo.
1: Oh, iya.
2: Nek ngene iki sedina pisan yo, Pak.
1: Sewengi pisan.
2: Durung
1: nek pas jadwale padet sesasi iso ping 28, ping 27.
2: Berarti akeh nyinden yo.
1: Akeh nyinden kowe mengkari dandan kadang-kadang tengok.
2: Haning nek 50.000 ping 30 berarti ne 1.500.000.
1: Ha kuwi kuwi
2: mbecak. Nek ning kantor 2.000.000, 3.000.000. Rugi aku melu Pak Seno.
1: Nah ya wis kena pindah kantor.
0: Ya.
2: Ora Pak iki denanan iki panggilan jiwa jenengane. Aku pancen seneng nyinden, seneng
1: sing wayang. Sing anu apa jenenge iki rejeki saka sing gawe urip.
2: Ya bener-bener.
1: Arep kok sekolah psikologi ning nek Gusti nitahke Elisa dalanmu rejeki iki ning nggon seni. Wis ora iso wae. Kuwi ya seneng nggon seni.
0: Oh iya.
2: Kayak gitu ya treknya.
1: Mulai rasa dadak golek S2 Pak. S1 we pilek malah.

0: kulino nembang cara Sulawesi ya nanti bliru
1: iya dah lupa aku
0: raga neng son aku petulung raga kemkendean
1: iya iya diatonis ya pak
0: aja kerep-kerep Bali
1: aja kerep-kerep Bali ya
0: ayo tembangnya kalau ada kini ini beda aku naik Bali terus disambut kocok-kocokmu
1: wes ngece meneh ngece meneh
0: ya orang
1: ngece sobali tenan aku
0: iya

0: Ya, pada-pada. Ya,
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Ame, anak-anaknya nak yang kelit, aku nak orang melun yang kelit. Ingin. Gak tidur, angin, bokongnya wis iwir-iwir. Eh, armok, masalah.

Katakanlah selamat telah hilang. Kita telah.

semangat. Aku kita di demit kok ngerekosa.

Aku mbiyen mati, matine kena penyakit. Dadi nek pipis panas.

Om, wah, gogo ngarepe dhewe. Niatku prapta ana negara Ngastina mau ngemban dawuh timbaling Prabu Duryudana. Lah kok ora kanyono-nyono malah diajak ngrembug patine para Pandhawa. Waduh. Niatku mung kepengin tutur-tutur karo Yai Prabu Duryudana aja nganti keslurudaran sing kleru. Lah kok ana seslaning Begawan Durna ingkang ngetokake marang kesaguhane bakal mati ning marang para Pandhawa. Gawe cintrakane anak-anak Pandhawa. Yo, Bala Dewa ora bakal mangku asta wisa lumuh ngentasi perkara. Perkara iki tak kandhake karo para Pandhawa mbuh dadine Pak.

0: Tan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Oh. Suwi nggon kula maku katrenjo ana wujuding satriya. Dedeke ora sepiro kanthet ngyayet. Mripate mandeng tanpa kedhep bringose ngulur geni tumpang ki kuping kiwa tengen. He Gus. Kowe sapa? Wadyabala saka Ndwarawati Senopati Ndwarawati Raden Setyaki kowe sapa? Takon karo aku kesetting Sang Prabu Guru Tahuna. Kowe takon karo aku tumenggung Praworo Kendro, tumenggung Praworo Kendro dasar Pranyata. Nlonjong betul aku mu ngener ana ing negara Ngamarta duwe wigati apa? Wanter sabdaning Sinem Prabu Guru Tahuna sapa wae prajurit nggawa kirata ingkang keduga lan bisa bondo para Pandhawa utawa bondo anak-anak Pandhawa gedene mateni salah sawijining Pandhawa bakal gedhe ganjarane. Mula kowe ora san dadak melu-melu perkara iki wis minggira. Kowe dudu wong Ngamarta, kowe wong Ndwarawati, dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Kowe wani ngrasani marang pundhen kepala Pandhawa. Kena kowe adu arep karo para Pandhawa iso nyempal bayu kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bayu kiwa tengening Setyaki. Ora minggat sing arep aku tak tebak dadang muni marganing patimu sing Ngolena Prapting Lalis Praworo Kendro.

0: Un 209 és bo. Mi, ne.
1: Tu.
0: Per xure.
2: I un nen?
0: Ayo, nyok, cacaran.
2: Mati, ya.

0: gajah lho mbah.
1: Piye?
0: Inggih kawon.
1: Entahe prajurit kok kaya bubar. Ora karo-karuan ketemu karo sapa.
0: Kula rasa-rasa sing ki. Sing kurang gawean niku sinuwun Prabu Guru Tahuna.
1: Ya kok kurang gawean?
0: Dawuh supaya mateni Pandhawa. Ning nyatane ketemu anak-anak Pandhawa wae bubar ora karo-karuan prajurit.
1: Ketemu sapa wae?
0: Naminipun Setyaki.
1: Setyaki iki dudu anak Pandhawa. Kuwi wong Darawati. Kuwi adine Pandhawa. Mula nek kowe ngrasani Pandhawa kok karo Setyaki, kowe padha karo Sarahpati.
0: Sebabe
1: Setyaki iki wong seneng gelut. Setyaki iki bendina kuwi nek ora njoto sindase wong, kuwi rasane ora marem.
0: Ngaten. Mula tangane cilik ning atose ra jamak.
1: Ora meng tangane, suarane Setyaki iki ya atos. Ngungkuli tangane.
0: Inggih. Kula sumanggahaken, Mbah.
1: Mundur ana.
0: Inggih. Wah. Mbah,
1: nggih.
0: Kula ketemu kalih wong awake sisik.
1: Kuwi anake Werkudara sing mbarep. Jenenge Antarja.
0: Inggih.
1: Heeh. Piye kowe? Gelut ro Antarja?
0: Inggih.
1: Kalah ta kowe?
0: Kok sampeyan ngertos?
1: Lah nek ora kalah tenan ora mundur. Mundur ki ya kalah.
0: Inggih. Tangane antep. Kulo dijandak dibanting. Wah. Monggo teng negara kula niku jago wiring kuning.
1: Lah rek neng kono, neng kene aja sok pamer. Wong kene iki digdaya digdaya.
0: Pejah kula, Mbah.
1: Ketemu sapa?
0: Tiang dadane murup sak tebok
1: mabur.
0: Nggih.
1: Superman.
0: Dede.
1: Murup to dadane huruf apa-apa?
0: Gambar.
1: Oh, Gatut Kaca. Nek huruf S ki Superman. Nek dalang ya Superman. Bapakku.
0: Malah omong-omong.
1: Mundur ana.
0: Inggih, kula manggaken.
2: Nyai kelang ngandakan.
1: Kowe iki ngapa edek muring-muring?
2: Maknya mundur ana. Mundur ana nina.
1: Oh. Mundur ana nina.
2: Nggih. Aman man, lalat ini. Ah.
1: Suwe-suwe iso migren lho aku. Omongan ra cetha ngeyale ra jamak. Oh, wae. Senengane nganggo kaya kirik barang.
2: Nek tengelmu ya lah. Wong tuwa temat opok mrakan ngapit e. Ya ora mundur nang ngene.
1: Ya, wis aja omong-omongmu ra. Iki wis ngrungokke kowe ora ana rampunge. Ken Calikin kowe arep maju ora? Maju mungsuh prajurit anak-anak Pandhawa. Ning nek kowe ora maju mundura ngapa kowe malang kerik nang kono?
3: Jagat Dewa Batara. Ya jagat pangasungkara, ya ampun. Prajurite wis mundur kabeh apa, Mbah? Wis. Kowe maju ora? Maju no.
1: Nek maju mung suwe anak-anak Pandhawa wani ora.
3: Arepa kula bentuke kaya ngeten, ning nek wis dadi jiwaning prajurit mundur ajur maju bakal tatu.
2: Heeh.
3: Tinim ngibarate kaya dene wong nyabrang ning kali wis tekan tengah. Ayo apike padha ndodhok. Us.
1: Kowe brengose ngetapel kok ya omongane kaya wong wedok ngono.
3: Hormon, Mbah, hormon.
1: Oh.
3: Hormon kula menika. Kula menika dilairaken lanang nanging yen wong sewu kula menika nek nyawang simbah menika nafsu. Us.
1: Aku iki wis tuwa kok nafsu dengkulmu mlotot. Golek liyane.
3: Sinten mungsuhe, Mbah?
1: Mungsuhe anak-anak Pandhawa. nih arep maju-maju. Amo sura merata aja ya merata imbang yang pada-pada. Anak-anak pendowo. Ayo sawangen sapa sing ketok. Iki Solikin. Nek awan Solikin nek bengi Sunarni. Ora nyilih jenenge wong. Mboten apa-apa, Mbah. Mboten apa-apa dasare ya. Kula niku nek ning daerah BI Sunarni niku wis terkenal, Mbah. Paling cantik.
4: Oh.
1: Paling cantik.
4: Heeh.
1: Paling laris.
4: Iya, iya.
1: Tak nyoba anak-anak Pandhawa cobanen ya lah. Ora mundur. Legane ngaiku tak candhak. Bangkeamu. Tak nganake. Dadi apa wae legane ngatiku.
4: Ben dadi sikik. Ben iringe iringane mapan sik.
1: Bener Mbah, bener. Setuju.

0: Sapa iki?
1: Setiaki.
0: Setiaki?
1: Iya.
0: Ya ampun, brengose padha aku.
1: Iya. Kowe sapa?
0: Solikin.
1: Solikin kok suarane kaya ngono.
0: Iki bengi, Mas. Aku Sunarni.
1: Areng apa?
0: Perang.
1: Ayo mungsuh aku.
0: Tenan?
1: Iya.
0: Yakin?
1: Iya.
0: Wani?
1: Wani.
0: Oke, Mas. 75 ora dinyang.
1: 75 apane?
0: 75 kena untu Bali Selawe.
1: Kuwi apa?
0: Ya ampun, masa radang kurang gaul iki. Sawang to sawang kan wis cantik kaya ngene, Mas. Mas.
1: Kowe iki arep perang bareng apa?
0: Iki mau wis dadi nyang-nyangane. Rasane dadak kan bertingsing. Ayo. Ayo. Nanti papane golek sing rada peteng.
1: Kowe iki arep ngopo?
0: Mas. Mas.
1: Ngopo?
0: Aku wis kebacut terangsang kowe, Mas. Nyawang brengosmu aku wis merinding kabeh. Masa kowe ya menolak diriku ta ya? Kurang apa? Kurang apa ya ampun, ya ampun. Servis memuaskan, Bro. Ditanggung ora bakal gelo. Ayo ta. Kowe perang karo aku ora tele-tele-te.
1: Kliwat tele-tele.
0: Ora tele-tele. Aja dendang. Salikin. Ayo. Ngejak piye, model piye, gaya piye, aku manut.

Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang seksi? Benda-benda wis kedadian kok mesti melayu lho. Asem, asem. Iya, golek konsumen liyane. Nek ora ngono masa udan gerjih kaya ngene blas ra ono siji-siji yo. Ana aku sik mangan apa? Aku sesuk le nyaur bang piye? Ayo Pendhawa kene sing padha kilaf mungsuh aku.

0: wonten menapa paman? Kula mboten ajeng nderek perang. Sebabipun Mang Tenggo piyambak nggih.
1: Ya ampun, aku paling suka pria bertato. Asmi model piye lho, tato iya sing apik, tato kok sisik.
0: Sopo iki?
1: Solikin.
0: Wong lanang kok lambene dibengesi,
1: biar cantik, Mas. Biar ketok menarik. Sopo, Mas?
0: Ontorjo.
1: Ya, Ontorjo.
0: Je.
1: Ulune akeh banget e.
0: Iya. Are ngopo?
1: Mbok dikerok. Risi lho, risi.
0: Are tak kerok ora iku urusanku, kudu urusanmu.
1: Ayo, Mas.
0: Kowe sing gawe gilane Paman Setyaki.
1: Iki pamanmu to?
0: Iya.
1: Ya ampun dijek enom lho padahal wis disebut paman.
0: Iya. Kowe are ngopo?
1: Perang karo aku.
0: Perang piye?
1: Iya. Ya saiki ya. Wes jam setengah lurung kok ndak kebiaran ya. Ya. Derek wis to aku sing meneng wae wis sampean sing pola. Ya to. Apa aku sing pola sampean sing meneng wae ya. Ayo to. Ya wis saiki wis 55 ora masalah.
0: Oh, keterangane iki sing marai.
1: Astemi digdaya banget iso aslep-aslep bumi. Iso aslep bumi. Ya ampun, ya ampun. Sapa meneh iki sing gelem karo aku sing tak jak

0: Ki mesti yo gila iki ketok rain-rainane ora tau wani royal. Mesti wedi.
1: Sapa iki?
0: Solikin.
1: Solikin.
0: Heeh. Sapa?
1: Antasena.
0: Allah. Gene kanca lawas. Mas Sena. Kelingan gak, kelingan ramas. Ya ampun, ya ampun, sampean tau tadi numbang montor, ya, mandek neng Taman Pintar. Terus tak susul seko kidul, ya. Kelingan ora, ya ampun, ya ampun. Masa lali, ya, aku ngerti. Nek wis tadi deh, terus lali, ya, ya. Terus tak jejeri, kowe numpak montor, aku terus bonceng neng buri di standar ke lur. Iki mbiyen tangane nakal banget. Ora ngerti nek ming sumpelan ya diremet-remet.
1: Kae kowe to. Heeh, arep tak pateni.
0: Hus. Masa kaya ngono ya ampun, kejeme ra sama-sama masa dipateni. Aja dipateni dilangen dilangin tuping ojo lanang.
1: Kaya apa wae? Arep ngopo rene?
0: Mungsu anak-anak Pandhawa tak rangket. Tak bondo tangane, lem bondo tangane neng buri.
1: Iya.
0: Terus tak ide-ide dadane. Tak temek ingon weteng. Ya mbak yang kaya sing werna-werna lho, Mas. Ya mbak yang kaya sing ora-ora lho.
1: Ya nek ora gelem bayange Bali. Ora gelem Bali tak ajar neng kene.
0: Masa kowe mentolo karo aku? Aku kan dudu lanang.
1: Dudu lanang ning perjurit. Iya toh, kowe mungsuh. Kowe majune berarti kowe perjurit.
0: Aku perjurit.
1: Arep kowe dudu lanang nek majurine mungsuh Antasena.
0: Batobat. Apa wani karo aku
1: sing tawedeni apa? Wah!

0: Ngapa eh?
1: Keterlaluan.
0: Lah kowe iki prajurit maju kok mulih kok nangis iki ngapa?
1: Kula nek meng diantem ora apa-apa, Mbah.
0: Lah ngapa?
1: Wah. Kok dadi abuh kaya ngono. Oh, tak senang keterlaluan. Ya ampun, ya ampun. Dijebol sak gegem.
0: Ya piye arang ya perang ki bebas kok.
1: Ngastanda purang
0: arta ngapa?
1: Jeng kula temploke. Ben cukul.
0: Ya yo cukul dhewe ora cocok templok-templok ya apa-apa. Wis kowe iki ngeyel ngandani mau kon rasa perang ya melu perang saiki piye?
1: Mbak. Nggih mlampah sakit.
0: Ayo rasa mlaku. Ngelesat
1: sampean nggih tegel.
0: Ayo le nangis kok tenanan. Uwes lemu nangis ki uwes
1: sakit mah sakit sakit lahir sakit batin.
0: Barang kowe nangis ki aku malah nafsu weh.

prajuritku bodoh salang tunjang rebut dujung ora ana ingkang bisa menang. Anak-anak Pandhawa pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Yo kewajibaning kula taun kudu iso ngrangket anak Pandhawa ngrangket karo Pandhawane. Anak-anak Pandhawa lena kaprayedanmu. Kowe tak leboko ning kekuatanku ya jimatku kang aran Kantong Karumbo. Aja kok mung isi anak Pandhawa jagat wae mlebu marang Kantong Karumbo.

0: 哦。
1: 哎呦，果然是错是机会。阿伯阿奶阿伯都没了不得了给感动阿伯不说碰别人你把人骂地了干净阿伯不啊嗨
2: RRI Digital Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menungso ora tatanan. Lah kok bener ngendikaning Begawan Durna pancen siswane siji iki pilih tanding boboting yuda. Anak-anak Pandhawa padha kena daya kemandening si Kuro Tauna ilang tak ade pake. Hei, iki nata Mandura Prabu Baladewa. Gerang

Prabu Baladewa ora pangling bareng karo Ratu Ndorowati ninggal pabaratan. Ya yen ngono negara Ngamarta kumplang, playune Baladewa lan Kresna dadi titikan nggonku bakal ketemu karo para Pandhawa. Oh, tawa-tawatane saka kadohan ngendi ketemu para Pandhawa ora bakal. Aku nganggo tali woro mesti bakal tak untapake nyawane para Pandhawa. Yo, aja ado-ado karo aku kowe Kresna Baladewa.

jero pingsan kewangarko gemantus sing dalu jroning ratri dening wonten ing kacarita among sanggang para tunggu pati jembul saking barang wetan kaling amigo sarta gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya dupi tata sing ngamandhap dewasa no wau kawu sowang cine wis ngancik goro-goro

0: ya. Matur suwun. Wah, sindang biru penake ra jamak-jamak. Neno, neno, neno. Kula pitados piyai mriki menika piyai budaya sawab. Dawipun pepunden kala wau papan pendapi menika pendak jemuat ingkang kaping pinten ngaten kagem sarasean nggih ketoprak ya sandiwara mila mboten mokal menawi dalu menika kathah ingkang tresna kaliyan budaya kula lan panjenengan ingkang asli ingkang tos klasik neno neno neno monggo sawantenipun Mbak Orisa Widyasari ingkang mepet nomor loro saking kula menika wah jan
1: nyewae janji
0: ora apa-apa nak no. Aku ngerti kowe iki duwe penyakit radang tenggorokan kadang kula nek nggo nyuwara rong bengi wis sambat perih ora apa-apa perih ora apa-apa
2: jambet sedelo
0: nyewae

0: kapten setiamu.
1: Nara tekan batin setiamu.
0: Konco-konco, yuk.
2: Senang biru.
0: Jan, ya isih padha ketok melek kabeh saka wetan tekan kulon tak rungokke ora ana sing godhang siji-siji ya. Kabeh do muni kabeh. Tatapana janjimu tak tak tuntuk tuntuk. Wong ning nong sing sayuk sing rukun. Nah, tibake songo. Undang Kang Garing karo Bagong ndak ngomong dhewe ora ana gunane. Monggo, Mbak.

0: ya pancen wajibe ya dipengeti kok ya terus.
1: Iya.
0: Mergo nek ora ngono ndak ora padha kelingan marang masa-masa perjuangan biyen.
1: Ah iya.
0: Wah ya critane ya pancen ya banjir getih, sarah ladu, ganggeng rambut, krikil untu, ewa semono orang menyurutkan semangatin para pejuang-pejuang dia nanti ngerebut kutha Ngayogyakarta di bawah arahan ngerso dalem ingin kaping songo si Sultan Hamengkubuwono ingin jumeneng kaping songo.
1: Iya, mula penjenengane ya diangkat minangka dadi pahlawan nasional.
0: Lah iya wis sak trepe. Ayo ning papan kene iki to. Papan kene iki sing dienggo apa jenenge iki? Mengatur struktur
1: strategi.
0: Strategi peperangan. Neng jero kono kae sing ana lenggahe kursi sing dienggo lenggah ngersa dalem sing kaping 9.
1: Oh, krukupi lawon pancing diaji-aji. Heeh. Ya pancen bener ya.
0: Ah iya. Mula wong ki ana tetembungan gajah mati ning galo gading.
1: Heeh.
0: Nek ora ketemu bakul keris lho.
1: Ah iya.
0: Omeng dukir. Gajah mati ning galo gading, macan mati ning galulang, menungso mati ning galo jeneng.
1: Iya.
0: Ngono lho, Tru. Ngono dadi wong urip ana alam donya ya aja mung kebutuhan jeneng tok sing di anu utamake ning jeneng kudu diomake beda apa kowe urip nang alam donya nek sawise kowe ora ana terus blas ora dikocapke gunane apa?
1: Ah iya.
0: Ngono lho. Nek dadi penabuh ya dadi penabuh sing apik.
1: Iya.
0: Sing pinter. Sing semanggem. Sakala mangsa wis ora ana deling-eling anak putu. Wah. Kae lho anggere mulih sing gender kae wis. Oh. Wis jenenge ninggal jeneng. Kae anggere mulih sing ngethuk janu wis kethuk ora tau kesenggol panganan entek kabeh. Ku jenenge ninggal jeneng.
1: Ya ya panjen ngono.
0: Nek kowe dadi sopir ya kudu iso nyopir sing apik. Mangsa kowe ra ana kuwi sih wong ki eling. Wah, ra ana sopirane sing ngungkuli baron.
1: Ya ngono ya.
0: Ah iya, dadi perangkat negara ya kudu sing iso ngerti karo kewajibane.
1: Ya iya.
0: Dadi dalang ya dadi dalang sing iso melegenda. Kaya Ki Swargi Kinarto Sabdo.
1: Ya.
0: Ki Hadi Sugito. Iki Mbul Hadi Praitno kuwi melegenda seprene. Arep wis ora ana ning kasete isih diputer ning radio-radio dan toko obat terdekat.
1: Ha iya.
0: Isih iso dirungokke.
1: Ha iya,
0: bener ngono ya, Gong. Dadine semasa hidup iki diisi tenan uripmu ki dadi apa ana kuwi ora mung muspro.
1: Iya.
0: Nek dadi pembonang penerus ya. Dadi pembonang penerus sing iso diinget. Tekan sok jaman mbonang terus ki nek ora sinur wis ora. Wis ora gleleng.
1: Iya.
0: Pengrebab ki nek ora santosa wis ora bakal iso gawe sengsarane sanak sedulur.
1: Ah iya.
0: Kata-katamu ki jenenge ora ninggalke jeneng ning pancen ya bosok lakone.
2: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Satus Gangsal koma 3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Iya, ya pancen ngono. Mula wajibe para pahlawan-pahlawan iki pancen entuk tanda jasa yang luar biasa. Ha iki sing perlu diperhatikan pemerintah.
6: Heeh.
1: Aku mengusul para bapak-bapak veteran pejuang kuwi ya aja nganti nuwun sewu sugenge saiki kok ora iso mulya, ora iso kepenak kuwi kepiye carane?
6: Ah iya.
1: Mergo panjenengane iki biyen sing tata nyawa, tata bondo, bejo utawa diparingi sugeng yuswa panjang ora sedo ana ing peperangan. Lah kuwi perlu diperhatikan.
6: Ngono ya, Kang.
1: Iya. Wis saiki kudune lho, Truk.
6: Hmm.
1: Kudune nasibe padha karo sing do juara-juara kuwi. Juara iki ya junjung jeneng negara upama badminton.
6: Heeh.
1: Iso juara olimpiade. Junjung negara Indonesia dinaik hadiah sepirang-pirang.
6: Heeh. Mm-hmm.
1: Lah terus saiki tak pikiran, sing ngrebut kemerdekaan iki piye nasibe?
6: Iya ya, Regong.
1: Kudu diperhatikan.
6: Heeh. Mm.
1: Ora kok sing pejuang manggul bedil totoh nyawa. Saiki jamane wis kepenak isih. Sugenge isih rekoso. Ah, iki jenenge urung iso. Sak traju. Sak bobot.
6: Ya,
1: mula wajibe pancen kudu dipikirkan.
6: Heeh.
1: Papan-papan petilasan perjuangan ngene iki ya kudu digatekke tenan.
6: Ya,
1: dibangun. Di aja nganti ngilangi apa jeneng ciri khase yang sesungguhnya. Ning kiwa tangane dibangun ora masalah.
6: Heeh. Mm-hmm.
1: Diwenehi prasasti.
6: Ya.
1: Supaya mbiyen kene iki untuk mengatur strategi peperangan.
6: Oh iya.
1: Apik usulmu, Gong. Oh iya, aku ki arep wong kaya ngene iki nek semune gelem ngomong. Cara masuk ngakal kok.
6: Ah iya.
1: Tegese iki isih iso tok candhaki lho, Tru.
6: Ah iya, apik ning bener kok omongane Bagong iki bener.
1: Ayo ta, Tru?
6: Iya.
1: Ya kudu kudu padha, kudu sak tunda, sak bilih-bilih tegese kudu sak traju, sak bobot.
6: Iya.
1: Apa awak dhewe iso menang? Apa awak dhewe iso ngrasake penak nek tanpa perjuangan ning para pejuang? Apa dhewe iso ngrasake merdeka nek tanpa perjuangan ning para pejuang? Mula jroning merdeka iki nganti awak dhewe iso junjung jenenge negara, ya pejuang-pejuangku ya mbiyen sing junjung jenenge negara iki melepas dari belenggu penjajahan.
6: Bener.
1: Mula diwajibe matur nuwun ya ning ayo, iki nglungguhi kloso gemelar kok. Wis digelarke, wis diresiki ming kari nglungguhi. Apa ta? Rekasane.
6: Heeh.
1: Mula wajibe ngisi kanthi kerukunan katentreman manunggal sayuk rukun tetep jaga marang NKRI.
6: Apik. Ning apik iki nembang sik wae ning ayo ya. Kondakne kuwi omong terus malah juara.
1: Ya oke, oke. Mumpung Gusti Bendoro isih keparang lenggah,
6: ya.
1: Panjenengane iki ya tresna karo klasik-klasik.
6: Ya.
1: Tak pisungsungke, Tru.
6: Heeh.
1: Pisungsungke kagem panjenengane khususan.
6: Ya.
1: Gusti, mergo iki toke kok yahene kok durung kundur iki mesti tekan biar iki, Tru.
6: Heeh.
1: Ketoke tekan rampung iki.
6: Heeh.
1: Ya ora apa-apa malah awak dhewe seneng to Gusti keparang lenggah. Ya biasane ra kersa ning kono kuwi ning angkringan.
6: Heeh.
1: Nosol nonton wayang bola bali nonton adhe ya lenggahe ning angkringan.
6: Heeh.
1: Ning ratan.
6: Ya.
1: Ning isor wit. Ngono kuwi Gusti iki senengane ngono kuwi kok.
6: Ora gelem ning kursi.
1: Ora gelem. Iki kok menawa cedhak terus padha ngerti karo panjenengane padha prisa mulo terus nganggo batik.
6: Iya.
1: Lenggah ning kursi ayo ning daerah kekuasaane.
6: Ah iya.
1: Daerah kekuasaane njur kekuasaanmu ngendi? Lho, mbolong.
6: Ah iya. Ya.
1: Ya. Kutut manggung sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari.
6: Ya,
1: men di wisusungke karo angkringane Mbah Wito iki mbok kon nyaosi wedang uwuh.
6: Ah iya.
1: Gusti iki piyayi kon ngunjuk wedang uwuh. Sing ngunjuk wedang uwuh iki kowe-kowe kuwi paling ora dhek iki panjenengan iki bajigur.
6: Oh. Wedang bajigur.
1: Heeh. Kopi susu.
6: Oh.
1: Engko kopi susu enak-enak. Oh, ya lain. Dua yang berlainan. Kok dua yang berlainan? Kopi iki marai apa? Kopi iki marai melek. Nek susu? Ora. Loro jane berlainan ning dicampur kok dadi enak ya, Tru. Kopi marai melek. Nek susu mesti marai kriyip-kriyip. Kok dicampur kok enak?
6: Enak wae wong jenenge wedang ora.
1: Asing marai melek karo sing marai kriyip-kriyip kok dicampur kudune nek marai melek kabeh. Wis hop menang stop. Iki ben kutut manggung rasane dadak rame.
6: Ya.
1: Wayahe wos.

0: Oh, iki padha pas. Iki uga ana pamundutan kutut manggung saking Mas Budi Ndukuh Pejek Botong Mbojo Beteng.
1: Kuwale.
0: Ha iya. Pojok Beteng Pejek Botong ora.

0: Hati.
1: Wah, ayo ora kaya sore mau gumarenggeng ya, Tru. Pinggir kota iki gayenge ra jamak-jamak. Dolop yang ngri bar madang micek wis. Ayo. Ayo. Lek gumarenggeng ya menek sore to. Iku anggere sing guyu keseron ngelih. Entukno terus ndelik. Heeh. Bar kuwi turu. Iya. Ya wis ben ora apa-apa gaweane dhewe-dhewe kok.

0: pengajian mantep tenan di channel ini yang pendopo. Wah dipetet isko ngisor tengok neng isore karo ngedep kopi
1: iya
0: mongko kopi ini kopi lindeplok dewe kemerampul lah lu terus gula ini gula batu
1: weh
0: banyu ini anyep kali arep rasa legi sok kapan meneng ta iki lagi bayangke kok senane dicempaluki ora
1: heeh
0: menteti cetet-cetet ane jeneng kopi iki selera kok kopi iki ana sing seneng legi ana sing seneng pahit
1: oh
0: anek kaya wong tua kaya aku kira senengane pahit nyeruput kopi seruput ampase ning untu kabeh menteti manuk cetet-cetet ora to ora to wah kaya wong mukti kae kurungane ukir
1: weh
0: ukir naga naga sastra
1: iya
0: nek kaya aku sing umur sakmene iki paling ora ya nek ngingu ya jalak uren wah apa kuwi to ya manuk cerewet kuwi
1: iya
0: mangane akeh teleke akeh tengok neng ngisore karo es dawet waduh temanja ya
1: karo nyamikane saora-orane ya omlet.
0: Kowe doyan omlet kok?
1: Doyan.
0: Jijiki tro.
1: Omlet ki ndok nai daging lho.
0: Kaya wong duwe kok.
1: Lah iya. Dahar omlet karo manuke
0: cuat toti turu toti turu katut.
1: Piye ora ngleleng. Kowe neng ngisor apa gong le tengok.
0: Neng ngisor jembatan.
1: Waduh.
0: Ngedep wedang. Aku iki senengane wedang jeruk.
1: Manuke.
0: Manuk nek ora sing iso omong ora seneng aku. Contone
1: apa manuk sing iso omong?
0: Beo.
1: Wo.
0: Nuri.
1: Sing
0: larang-larang ora mung kutut. Apa kutut mung ora kecekuk ngono to ora iso. Jalak uren ki mung manuk murahan. Aku saurarane beo.
1: Weh,
0: kandange wesi. Aku tengok ning isor kandang.
1: Heeh.
0: Ngedep wedang jeruk nyeruput wedang jeruk. Nyamikane martabak.
1: Waduh.
0: Martabak spesial 36.000.
1: Waduh.
0: Dadak to omongke regane. Ayo men ngerti kowe kok ya ora mung sing biasa. 12.000 tipis.
1: Lah iya.
0: Spesial istimewa. Oh, nyuwil martabak nyeruput. Oh, beone dipetheti. Cling cling. Kuwi beo apa pandi besi? Beone arek omong cling sik terus kowe goblok banget ya kowe. Ora ngerti manuk kowe kuwi.
1: Ah iya wis men karang ya ora apa.
0: Terus muni piye? Assalamualaikum. Wah, aku suka ngisor. Waalaikumsalam. Beo le tuku neng Sarkem.
1: Ayo.
0: Bareng aku ngetok, Pak Bagong meneh. Tanduk meneh. Marai konangan bodoku. Werna-werna, Gong.
1: Yo, Mbak Ayu.

0: Asri
1: saya
0: teko meneh dolope wis bar madang wis mengko bubar mengkari nelek
2: mbah ya wis mentegang kowe kira

0: Arang aku ki mbuh ya terus dipestekke ngono ya.
1: Pestekke piye?
0: Ya karo sing gawe urip ki pancen kudu ngopeni wong-wong sing kurang saon kurang. Aku ngerti. Wadya bal aku ki nek ketemu mesti ya kowe. Iki sing ki ora ana apa-apa guyu wae. Wis to aku tangi turu dek ya guyu, aku madang dek ya guyu. Aku mlaku-mlaku dek ya guyu.
1: Iya.
0: Sing siji mecucur terus. Bareng guyu menggo. Ayo wis. Piye?
1: Ayo wis sekarang ciri khasmu kaya ngono kuwi kok.
0: Amin lah, Tru. Tak lakonane.
1: Iya.

yang si jireng banget melek mengketok matane tok Pak. Iya wis. Rapopo.

cengkai dhewe ya. Bojoku tak kon latihan ngono ki malah kepentut-pentut ra karo-karuan. Allah. Mangga mangga mangga mangga mangga mangga. Tadat. Ayo ngampet kaya.

0: suarane ya mirip tenan kok ya.
1: Omben.
0: Ya.
2: Omben.
0: Iki nek cara penyanyi niki Asriya iki ya terus ayo. Ya saimbang ro titik Vespa. Titik Vespa. Nek lanang ya Edi Slitonga mesti ada. Ada ngerti aku. Mutar
1: ya. Iya.

0: Ben om ben.
1: Ben om ben.
0: Ben om ben om ben.
1: Ben om ben om ben.
0: Ben om ben.
1: Ben om ben.
0: Iya iyan.
1: Iya iyan.
0: A ayan.
1: A ayan.
0: A ayan. Yo rawon, orang lagi. Mangkel aku apa apa isai.
2: Iya.
0: Nana.
2: Ya.

0: Ada pakan.
1: Tabakan.
0: Pakan pakan.
1: Pakan pakan.
0: Kan pakan pakan pakan.
1: Kan pakan pakan pakan.
0: Ada pakan.
1: Tak pakan.
0: Pakan pakan.
1: Pakan pakan.
0: Biar tak goneng dia terus. Arak goneng gelidi aneh. Aku ojeng kok apa-apa ya. Nono. Eh,
2: ya, coba.

0: Wah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Raing Noto. Hmm.

0: genting wae truk tang tang tir tang kantong wae truk wah jan kaya cara mbiyen Petro anak kuwok gareng anak celeng
1: kudune ora ngono kuwi
0: iki nek cara simbah-simbah pian entir dong gantong Petro Petro anak kuwok Bagong anak Bangkong Semar anake wong kuwar nolo gareng anake Pak Dokter
1: dokter kewan
0: dasmu dasmu enggak usah lah ora nembang apa Petro
2: eh cara mbiyen ya cara kuno ya heeh larase dimenyurake
0: oh laras wangi kae
2: heeh jahe wangi kok laras wangi ya ana to
0: lungeng kadung
2: ngono kuwi
0: kurang dhuwur sithik suaramu
2: ya

0: Sweet aku anggere pamer suara ya ana. Bisa wae kowe. Lungeng gadong keduren.
1: Lungeng gadong. Lungeng gadong. Rumam
0: kalah suara karo kowe luwung ora dadi kakangmu, Tru.
1: Rumambat we krambil tading.
0: Ya.
1: Anaranda.
0: Endi? Usih to.
2: Wah, gremene ana rada kok endi?

0: tansah sikak.
1: Aku rek nggo jejer. Ku nek nggo adekan jejer, nek cara pamulangan pedalangan Ayu Jakarta ngene iki terus bar joget suwuk.
0: Terus maksudte?
1: Lho, iki rak mengeti serangan umum 1 Maret. Monggo iki mbiyen iringan dinggo maju perang.
0: Cara yuda kuwi?
1: Heeh.

0: tatung dang ketatung ketatung gendang ireng ya ning tung tung dang dang dang dang tatung dang tatung dang dang dang dang dang dang dang. Wah kowe gendang ya wasis cah gending kok iki sing ora tau iso gendang tak jeke urip siap ya dah
1: ora apa-apa kok dah.
0: Aku ngendang.
1: Oh iya, iya.
0: Isen aku dengar ora iso ngendang.
1: Eh coba kaya ngapa?
0: Ma aku gemang dipondong si trengkel telat. Ma aku gemang dipotong dang tak tung tak tung. Aku wis pas eh.
1: Ya.
0: Ma aku gemang dinotong dang tak tung tak. Oh ning lono tung tung tak. Tung tak tung tung tak.

0: ngomong tatatrang ngopo direp barang iki ngopo direp barang iki ngopo ora nganggur preman ora nganggur preman engko nek ana sing nuwun para miyarsa ora ora iki ora ana MC-ne kok tak tatrang nuwun para miyarsa ngono iki ora ana MC-ne kok ora iso ngendang to we nek buka ladrang iki piye tak tak dungdang tak dung tak gong nek lancaran gong ye ketawang tak ketak dung da tak tak dung da dung da dung da dung da dung dung da pinter ya sepuno nek gangsaran tak tak tak tak dung dung dung tak tak tak dung da oh ya tak tak tak tak dung dana dana dana dana ganjur ganjur tung tung nung nung tung dah aku ke padake coba nek kira-kira iso nek suwukan ladrang kuwi tak tak dung dah tak tak dung tak tak dung tak dah dah tung dah tak tak dung dah nek suwukan ketawang nah suwan ketawang ini aku rung apal watong dijukuk kendangnya suwuk dewe-dewe dungkulmu melocot orang mangma aku kemang di pondong sing lambi abang lelo lelo lelo lelo lelo nek kuwi diganti mak aku sedih di pondong sing lambi putih loh iso dienggak gawe apa-apa iso ya terus iso mak aku mumet di pondong sing ranggo iket loh mak aku migren di pondong sing mlebu mluwen migren tenan aku apa-apa iso ya terus iso dadi mak aku masuk angin di pondong sing nganggo ala kecekel kowe ngene mu saya mumet kowe lah. Mak. Mak ngopo? Jadi te, Mak. Oh. Nek coba aku sing bedheki cara wae terus.
1: Iya.
0: Mak aku kembung medal. Dipon dipondong sing nganggo nggawa lesung, kowe lape pinter. Mak mata kula ora dipondong sing nganggo pipa mak lara tenan iki mak
1: ayo
0: mak
1: ngopo to
0: masak urung

0: Janjane kowe iki uncak-uncek kuwi ngerti saire ora, Gong?
1: Ameng dayae cek kae kok. Ngono wae ngece karo aku kowe.
0: Piye?
1: Dayae teko. Gelarno klasa. Klasane bedah. Tambah lek
0: udu kuwi. Kuwi tembang biyen ning iki wis diripta karo Pujangga dialuske. Tembung asu ora ana. Kuwi dilangi men supaya kepenak. Men basa niki basa sing apik.
1: Upamane
2: dayoe teko lah enggal pap

0: guyu.
1: Loh, nek kowe piye?
0: Eh, dayae teko. Eh, gelarno kloso. Eh, klasane bedah. Eh, tambalan jatah. Eh, jatahe mambu. Eh, pakakno asu. Eh, asune mati. Eh, kelekno kali. Eh, kaline banjir. Eh, kelekno pinggir.
1: Ha kuwi diganti kaya ngene iki. Kudu apal kuwi tembang. Ya tembang iki pancen bener ngono. Ning iki diperhalus. Kudu dapalke. Pamane
0: dayae teko.
1: Lah enggal papakno. Lho, ora ana sing ngono to.
0: Tumuli lunggono lah gelarno kloso aduh kelasane bedah tambalan jatah jatahe mambu gawe isin lagi kulenno salin gilo iki wajik lu kok ditotol pitik sukuan kang semu mung mesem guyu iki nek wong telu apik lho truk
1: iya
0: ning Bagong iso ora aku nembang ngene mau aku sapal kok waduh langsung langsung dayae teko lah enggal bapakno bapakno asu lah
1: andel ora
0: bapakno tumuli lungguhno
1: ngono
0: tumuli lungguhno lah gelarno kloso aduh kelasane bedah tambalan jatah jatahe mambu
1: anu kuwi
0: gawe isin lah age kolekno salon salin kilo ndi iki wajik lo kok ditotol pitik suguhan kang semu kelekno kali
1: oh surapal suguhan kang semu kok kelekno kali ora iki mau jenenge tembang dayae teko coba bisa ngkas gong gue ngentuke wek ngentekke wektu
0: ngentekke wektu gue nek ora tok hati-hati kok yang kelerune lho Tru. Isih 26 dina lho iki. Nek saya suwe kelera-kleru saya kelera-kleru wah. Menghancurkan pasaran Tru.
1: Iya. Besok awan cangkemmu tak gebeke rek. Jo kuwatir.
0: Tuman bae ora. Saking licine kaya.
1: Heeh.

0: kok Ming Sidik kok wes iki tak putus sampai di sini. Aku nek terlalu lama berhubungan mesti mengakibatkan masalah, mulai tak putus sampai di sini. Ayo. Aku ngerti sale jalane wis enggak bener.
1: Ayo. Ya ya. Ya diaturake kae Ndara Bimanyu. Ndara Bimanyu nek gak yo apa? Endi? Kae. Kok yo ora ketok. Ketok wae ora. Enggak cekat-cekat yo. Lakone dirampungke. Heeh. Raparipurna ngaso.
0: Ya.
1: Yo sing nyambut gawe.
0: Heeh.
1: Aku lagar milih anu iki apa nintingi sapa sing bakal ketrima uripe.
0: Ya. Ngopo?
1: Ngebosi sesuk perjalanan.
0: Nah iya,
1: Solikin gongso. Oh, ndak cangkeme elek mah aku. Pas raide mah ndak cangkeme elek.
0: Ya. Suwan Nindara.

0: Kondoro, enten apa bagus? Kok pasuryane katon rengu, sundruting guwaya, ketinggal sanget. Ndoro nedeng menggaliaken satu giling perkawis. Nggih, Den. Tepunging wimbo gligaping paningal mboten kados adat sabenipun. Nggih, Ndoro. Parang abdipun Petrus madung dawuh. Pripun, Ndoro? Jeng ajak jajan apa, Gus? Jajan-jajan kuwi apa, Pak? Sing dirembung mung pangan wae kok ora.
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Bab nopo? Yen to wis ana sak candra itung kelungguhaning nggo dina samengko iki, pepunden Pandhawa padha ninggal praja Ngamarta. Mbuh menyang endi lenggahing para Pandhawa? Wekasan akeh para putra ingkang padha jejaga ning negara Ngamarta. Monggo Abimanyu pinutrakake dening Kanjeng Rama Madukara. Yen to nganti Abimanyu ora manunggal kelawan para putra, melu njogo marang katentremaning negara Ngamarta do nyono crak nyono padha mestani. Lamun Abimanyu suwijining putra ingkang ora ngerti kelawan wong tuwa sarta ora iso ngaturake dharma bektine kelawan pepundhen Pandhawa. Siho Semar.

karepe dhewe. Ora mokal yen dulur-dulurku padha kepikut marang Guru Tahun. Mangopo kira-kira kowe kuwagang nadhahi jemparinge Abimanyu Guru Tahuna.

0: tiwasan. Ya tiwasan iki kowe aku nek ora ndang mlayu matur Ndara Pandhawa golek Ndara Pandhawa ning endi lengkae. Ora bakal rampung perkarane Pak iki ngembet nyawa lho Pak. Petro ana ngopo? Ana ngopo lah kok gugup pucet raimu? Ngetutke Ndara Abimanyu. Mula kowe iki nek ngetutke iki sing cedhak to Pak, dadi ngerti perkarane, ngerti lelakone. Apa kok kamu cukup dia? Neng apa Ndara Abimanyu ketemu buta? Mbah jenenge apa? Ndara Abimanyu kepikut dening buta, butane ngamuk. Iki kowe aku nek ora mlayu melu kepikut para karo buta kae mau mengkole matur Ndara Pandhawa sapa? Nala gareng digugah Bagong kon adus.
1: Lho. Kok Bagong kon adus?
0: Bagong lagi adus kon gak wis ayo demlayu sing ado ayo Pak ayo.

ana kawane padha sipat kuping. Ora ana ingkang padha wani methukke karo aku ya. Lagune Nata Ndarawati karo Nata Mandraja nganti kadohan. Prabu Kresna mesti weruh menyang endi dununging para pandhawa.

0: Kati Wisroyo Indriyakso Soro Maruto Pawono Pono Margono Prabu Punto Dewo Meniko Sinten Ditepungake Wayaku Srayaning Mongestino Nalindring Guo Kiroto Prabu Guru Tahono Prabu Guru Tahono Ya wonten menapa dene paduka kraya-raya prapting wonten ing jurang pengarap-arap wonten telenging segara wedi dinten sak mangke papan panggenanipun Pandhawa nginipun sami mahasing asamun
1: wektu dina iki aja mbok tutukake nggon mung lakoni tapa merga ora wurung mengko ora bakal kasembadan apa kang dadi sediamu awit dina samengko Prabu Duryudana ngutus kelawan Guru Tahono cilik bisa mbondo para Pandhawa gedhe bisa nugel kuluning para Pandhawa mula wektu dina iki Pandhawa lima padha tata-tata bakal tak rangket tak sowanke sinuwun Prabu Darma Duryudana ana negara Ngastina

0: mandito kang nyarewang sit pindo kumbang angat caping matu sarining tawang susu angin ngendi nggone mboten nginten paduka iwang adi pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju
1: iya iya
0: dharma kusuma ulun tampa pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunju kresna ulun tampa pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunju Baladewa ulun tampa
2: guru hakeku aku aturke sembah
0: iya iya Werkudara pukulun ngaturaken sembah Pandhawa Kresna Baladewa lan kabeh lancur-lancur Pandhawa padha sumrupa sayekti ulun mimba wujuding yaksa nampa dawuh timbalaning Sang Asih Prana kinenodi marang kekuataning Pandhawa nggone bakal nglakoni tapa ana ing telenging jurang pangarep-arep jebul tinemuni apa ingkang kita lakoni tetek tangguh lan tanggun mbuya miyur marang kahanan apa wae lan mbuya gampang murup sarta mbuya gampang katetangi hawa nafsuning para Pandhawa ingkang mengkono kula Puntadewa wis sak mesti lamun kita lan para Pandhawa ingkang padha kumpul ana ing jurang pangarep-arep iki nampa marang kanugrahan ulun ingkang winastan Wahyu Pancamaya Pandhawa

Selamat pagi saudara mendengar di seluruh kawasan Nusantara dan Malang Raya. Inilah program Ampat Radio Republik Indonesia Malang Perempat, suara budaya Nusantara kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dari Candi Panggung 58, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicengin yang berkatangan muslimin muslimah saya indah di Malang Raya yang injak menikah sampun manunggalnya wiji wonten ing FM 100.3 so wonten ing AM 800.1 kHz kanthi dening padhapan pinanggihan injang menika kawiwitan saking adicara cahyane ngati nggih ingkang badhe paling wajujal utawi piwulang injang menika inggih menika panjenenganipun Ustazah Jumiati Wiji Widi nggih ingkang badhe ngaturaken pahala berkorban dan bertakbir langgih langsung kemauan menikah jenengan ipun sampun rawuh wonten ing studio badhe ngaturaken napa ingkang badhe dados pepajar wonten ing njang menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ta nggih?
1: Sehat alhamdulillah. Sawangsulipun.
0: Alhamdulillah sehat nggih. Wis pokoke pilek-pilek dedek niki. Abahe sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, niku kula kaget kok sing rawuh abahe. Nggih, njang menika badhe ngaturaken pahala berkorban dan bertakbir niki magepokan kalian niki nggih, riyo kurban ben niki. Nggih. Monggo, wekdal sacekalipun katur dumateng panjenengan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi katabal hajjal baita 'ala man istata'a ilaihi sabila wa ja'alal baital 'atiqa masabatan lin-nasi wa amna was salatu was salamu 'ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa 'ala alihi washabihi masabihil dalam amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para pinisepuh ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu, pamireng RRI Pro 400 Gangsal Komatiko FM. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita senantiasa diberi taufik dan hidayah, diberi kekuatan lahir maupun batin sehingga kita bisa bertemu di RRI Pro 4 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberi tarbiyah kepada kita semua, mengajak umatnya menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Para bapak, para ibu ingkang dahat kinurmatan, penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, nggih menika sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyembelihan hewan tidak sama dengan sekedar mematikan. Kalau mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam caranya, misalkan ditusuk, dicekik atau diracun dan dipukul. Sedangkan penyembelihan dilakukan dengan cara dan ketentuan tertentu sesuai syariat Islam. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik, sehat serta halal untuk dikonsumsi. Sebagai orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar. Sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Nah, ini ketentuan yang harus dipenuhi seorang penyembelih. Gimana penyembelih beragama Islam? Hukum penyembelih tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir, ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maupun orang yang murtad keluar dari agama Islam. Penyembelih dengan sengaja, seorang menyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Penyembelih balik dan berakal, tidak sah penyembelihan orang yang harus yang belum balig dan orang yang akalnya tidak waras, misalkan orang gila. Penyembelihan membaca basmalah. Penyembelihan juga disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Anas radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bika bashaini aqranaini tabahahuma amlahaini, yati wasamma wa kabbara wa du'a rijalahu safa haihima." Diriwayatkan dari Anas, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Bagaimana menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki bagian baginda di atas belikat keluarganya. Keduanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan hewan yang akan disembelih adalah hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang terluka, yaitu tercekik, terpukul dan terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas. Apabila kita mendapatkannya belum mati lalu kita sembelih, maka hukumnya halal dimakan oleh dan dikonsumsi oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamul hamal hanziri wa ma uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akala sumu'u ila maddakaitum. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, ya, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yaitu yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam dengan binatang buas, kecuali sempat kamu sembelih, yaitu yang masih hidup. Quran surat Al-Maidah nomor ayat 3, nomor 5 ayat 3. Seperti ini, memakan bangkai yang misalkan kayak kambing sudah mati, terus kemudian sapi yang sudah mati emang dikubur. Matur-matur dibeleh, itu sudah tidak sah dan tidak diperbolehkan. Seperti kayak ayam emang dibuang di kali misalkan,
0: terus
1: ya,
0: dimasak,
1: terus dimasak, yeah, ya. Terus kemudian darah. Darah itu darah yang bagaimana? Darah itu misalkan penyembelihan apa sapi atau penyembelihan ayam, yeah, itu ditaruh misalkan di dalam panci atau apa gitu, lalu kemudian dimasak, itu hukumnya haram. Guanus sekarang marus ya,
0: yeah, marus,
1: marus itu, itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Ya, terus kemudian daging babi, ya, daging babi yang mungkin biasa sudah istilahnya viral di mana-mana, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya guys, pokoknya disembelih tidak membaca basmalah, nggih. Kemudian yang tercekik, yang dipukul, ya, tercekik misalnya ditekek apa ya, yang dipukul misalnya anjing kayak seperti itu dipukul biasanya bahaya. Yang jatuh, yang ditanduk, ya misalkan kok mbuh kayak wedhus gelut apa gimana mengadu domba,
0: terus
1: ya
0: mati.
1: Mati ya.
0: Tapi lek saderenge saderenge mati manten-manten wedhus, wedhus napa lek ngarani berik ngoten nggih. Sadurunge mati dibeleh
1: ya halal.
0: Halal.
1: Nggih, halal ya. Dan yang terkam, ya, diterkam dengan binatang buas, ya, kecuali sempat kamu sembelih, ya, itu tadi, ya, di dalam surat Al-Maidah nomor 5 ayat 3.
0: Iya.
1: Dan kemudian hewan tersebut termasuk hewan yang halal, yang ini kuwau, ya. Hewan yang haram dikonsumsi seperti tikus, katak, babi, anjing dan kera. Hukumnya tetap haram dikonsumsi. Dan kera kan seperti kera itu seperti manusia, kan? Seperti manusia tuh katak itu juga nggak boleh. Katak hijau biasanya ya.
0: Iya, enak nih.
1: Ya inilah anu yang perlu kita
0: bahas.
1: Kemudian alat yang digunakan untuk menyembelih yo satu tajam dapat melukai nggih. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga tersebut segera mati. Ya, boleh terbuat dari besi, baja atau bambu atau apa saja yang bisa tajam. Ya, misalkan kalau dari bambu itu apa lek ngarani itu? Bah. Apa lek welit?
0: Welat.
1: Nggih.
0: Welit. Welit niku atap.
1: Nggih. Welit atap ya. Nggih. Terus tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi ya. Ketentuan proses penyembelihan, agar proses penyembelihan menjadi sah yaitu penyembelihan dilakukan pada bagian leher hingga terputus ya menika saluran ya, saluran makanan, pernapasan dan urat lehernya. Ya. Jadi khususnya bagi seorang lelaki yang biasanya menyembelih ya Pak. Ini pada waktu penyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan bagian-bagian berikutnya. Tidak maksudnya enggak sambar, enggak ragu pos mati apa durung. Seperti itu nggih. Yang pertama nggih tenggorokan, saluran pernapasan, saluran makanan nggih, dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Jadi sah. Nah, ini cara penyembelihan hewan ada dua macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan mekanik modern. Penyembelihan mekanik adalah menggunakan mesin pemotong hewan, yang tradisional menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang dan sebagainya. Nah, ini sing tata cara penyembelihan secara tradisional. Menyiapkan lubang penampung darah, misalkan
0: duduk
1: lemah nggih niku gawe apa digawe tempat darahe. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah nggih. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah.
0: Menghadap ke kiblat,
1: nggih. Terus lambung kiri di bawah,
0: nggih.
1: Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat.
0: Oh, berarti diujur nang idul nggih. Lek cara mriki nggih.
1: Kiblat menghadap kiblat maksudnya.
0: Nggih, napa lek?
1: Ngulon, hadap
0: nggih. Oh, mujur ngulon napa anu?
1: Nggih, pokoknya ke kiblat itu mungkin kepalanya di kiblat.
0: Lah nggih kan lek menghadap iki kan mukanya. Berarti kan diujur nang idul. Nah, terus matur sikile ten kulon, lambung kiri kan otomatis di bawah.
1: Nggih, kepalanya ditekan ke bawah, kepalanya ditekan ke bawah.
0: Oh, nggih.
1: Ini caranya untuk menyembelih. Leher hewan diletakkan di atas lubang penumpang darah yang sudah disiapkan.
0: Nggih, penampung.
1: Nggih, penampunge menika, nggih. Terus kemudian berniat menyembelih, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat yang lain enggak apa-apa, Pak.
0: Yang penting sholawat.
1: Nggih, yang penting sholawat. Kemudian takbir 3 kali. Nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian arahkan pisau. Nggih. Arahkan pisau alat penyembelih pada bagian leher hewan, sembelihlah sampai putus tenggorokan, saluran makanan dan urat lehernya. Ya. Proses ini, dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu disunahkan yaitu mengesahkan alat penyembelihan setajam mungkin, okay? Menghadap hewan sembelihan ke arah kiblat dan menyembelih di pangkal leher. Ya. Sedangkan hal yang makruh dalam penyembelihan yaitu menyembelih dengan alat yang kurang tajam, ya juwenge kengkek napa,
0: nih. Waduh, ngono ambek setengah mangkel. Nah,
1: malah kasihan, gak malah saken niku malan iki. Istilahnya
0: pastikan bisunya tajam banget.
1: Terus penyembelih dari arah belakang leher.
0: Nggih.
1: Ya, dari arah belakang leher misalnya kaya anu ngeten ya ngeten Pak.
0: Nggih.
1: Heeh. Kemudian menyembelih sampai putus batang lehernya ini.
0: Del berarti.
1: Boten. Ya, pokoknya tenggorokannya tadi sampai saluran pernapasan. Terus serta menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Misalnya si kejet-kejet, nah atau si urung pokoknya masih ada ambare dikit-dikit, itu langsung dikuliti, itu tidak boleh.
0: Berarti kudu bener-bener.
1: Kudu bener-bener
0: mati. Soalnya nggih bayangno lek isih kecet-kecet di sesetin dahe periye.
1: Itu diibaratkan orang mati, Pak.
0: Nggih.
1: Terus hukum mengkonsumsi hewan yang disembelih secara mekaniknya itu hukumnya halal, ya. Asalkan syarat terpenuhi lo. Lalu bagaimana mengkonsumsi daging hewan hasil berburu? Ya, hukumnya halal apabila kita akan berburu membaca asma Allah. Ya, berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana ya saja yang dapat mengeluarkan darah yang menjadikannya mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Wan Abi Sa'labah radhiyallahu anin Nabi qala idza ramaita bisahmika faghaba anka fadraktahu fakulhu malam yuntaini. Nah, diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu melontar anak panahmu ya, pada binatang buruan lalu hilang kamu menemuinya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Dan itu boleh karena kalau misalkan abah, ya misalkan abah ke hutan, terus kemudian manah rusa atau babi, bukan babi,
0: celeng.
1: Celeng nggak boleh, Pak.
0: Babi nggak boleh malah celeng.
1: Ya itu rusa atau mungkin kan menjangan atau apa ya. Itu kemudian mati, apa kan, wis gak roh hilang. Ya hilang, bu, gak ngerti kumang kena tembakan ini di tuh, gak ngerti lah. Manten-manten ditemukan dalam sudah keadaan mati, tapi itu tidak busuk, manten doba, jadi masih boleh dimakan.
0: Oh gitu,
1: seperti itu.
0: Niki saat jaringan di pon nasengakan nih, Sada, dan Mbak Fatimah nih yang menikah ukinya wiji ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga ustazah dan penyiarnya sehat. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Dan semua pendengar selalu sehat. Amin. Izin bertanya ustazah, apakah hakikat kurban itu? Nah, yang pertama, yang kedua, hewan apa saja yang boleh atau bisa dan sah dibuat korban. Terus apa niki? Apakah jika kepingin banget berkorban nah, tapi tidak punya biaya beli kambing, hanya bisa beli ayam saja, bagaimana? Nah niki, monggo. Yang pertama, hakikat korban, ustazah. Yang kedua, kewan opo ae sing iso digawe korban. Nah terus matur-matur. Nek kuate meng tuku pitik piye ngoten iki. Nggih monggo ustazah langsung
1: nggih. Nggih nggih. Ibu Fatimah yang saya hormati, hakikat di dalam korban ya adalah hakikat dalam korban itu hukumnya itu sunah muakkad. Nggih. Hukumnya sunah muakkad. Nggih ya. Artinya sangat dianjurkan. Nggih. Ya. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan korban. Orang yang mampu berkorban namun tidak melakukannya maka hukumnya makruh.
0: Makruh.
1: Nggih, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, itu pada hakikatnya nggih, Bu Fatimah, hukumnya hakikatnya ya hukumnya sunah muakkad.
0: Nggih, masih petik wis ora apa-apa sing penting ada niatan nggih.
1: Ya kalau misalkan ayam itu dibagikan kepada yang menyembelih.
0: Nggih, dibagine wis.
1: Nggih, dimasak di bagian yang menyembelih. Ya. Dengan apa istilahnya dengan sedekah. Ya tidak anu, tidak berkorban tapi sedekah.
0: Nggih, tapi niatnya sudah wis akate pokoke wis enek iki kanggo kurban gitu kan.
1: Lah ketentuan hewan kurban nggih, jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta.
0: Unta,
1: sapi, kambing, atau biri-biri.
0: Oh,
1: adapun ketentuan hewan mereka

0: aku spoil tapi untungnya gak cukul-cukul lah.
1: Menika engkang sampun kula paringake dhumateng Ibu Fatimah nggih.
0: Lha lajeng niki hakikat kurban.
1: Nggih, hakikat kurban niku wau nggih apa istilahnya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurban itu ditujukan kepada siapa?
0: Nggih.
1: Ya. Ditujukan apa? Anang awake dhewe kambing satu.
0: Nggih.
1: Lah terus kemudian kalau misalkan sapi 7 orang.
0: Nggih.
1: Nah, seperti itu.
0: Artinya di situ ditujukan atau diberikan tuku terus baru dibelah dikene wong artinya juga membangun apa lek ngarani ketundukan, ketaatan terus
1: napa malih nggih
0: mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Artinya nilainya di situ adalah kepatuhan dengan mengikhlaskan sesuatu. Awake dhewe enak mek wedhus sapi. Kanjeng Nabi Ibrahim perintahi putrane.
1: Nah, niku Nabi Ismail ya.
0: Iya, nggih.
1: Terus
0: niki kalau wau Mbak Fatimah nggih sampun katuraken, matur nuwun sanget, sampun nderek nyawiji menika wonten ugi ingkang midhangetaken panjenengan nggih. Agung Iswoyo
1: nggih,
0: kirakaken panjenengan. Monggo dilajengaken Ustazah.
1: Oh, nggih. Menurut para ulama tidak sah kecuali dengan jenis-jenis hewan yang tersebut di atas, yaitu di samping memenuhi ketentuan umur binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah nge, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ya, kalau misalkan tanduknya misalkan ono tapi kurus kering ya enggak bisa.
0: Enggak bisa.
1: Enggak bisa ya. Terus kemudian ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi dan kerbau boleh untuk kurban untuk sejumlah 7 orang ya. Sedangkan untuk kambing, domba hanya untuk kurban 1 orang.
0: Oh, nggih. Ya,
1: hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabirina Abadillahi radhiyallahu anhu maqala naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal hadai biyati badanata an sab'ati wal baqarata an sab'ah. Ya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, katanya kami pernah ya menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Ditentukan lek sapi situk
1: 7 orang.
0: Kanggo wong 7.
1: Lembu juga sama 7 orang. Lalu kemudian juga kalau memang ada kerbau ya enggak apa-apa, Bapak. Terus waktu penyembelihan kurban, penyembelihan kurban ya adalah setelah sholat Idul Adha.
0: Setelah.
1: Nggih, setelahnya sholat Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah ya. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam, baik siang maupun malam penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan. Dan tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan. Tujuannya dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar.
0: Pokoknya di papan ororo sing wong gampang teko.
1: Ya,
0: artinya di situ ada juga di samping pengumuman juga siar tadi.
1: Para bapak, para ibu pamirang Pro 4 RRI 100,3 FM yang dihormatan, nggih. Orang yang berkorban atau sahibul kurban, nggih, disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri apabila mampu.
0: Nggih, pokoknya sesuai syarat, ya niat, yo iso. Tapi lek mbelih sapi dhewe kan nggih gopo.
1: Nggih, maksudnya itu
0: disembelih,
1: tapi mungkin ya mungkin ada pembantunya ya, Pak ya. Seperti tadi ditaleni dinapa niku wau nggih. Terus kemudian ketika menyembelih ya ini boleh diwakilkan

0: kalau memang tak bilah, enggak bisa diboleh.
1: Tapi ada akadnya. Ya, ketika mewakilkan.
0: Ketika menyembelih hewan kurban disunahkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Ya, ketika menyembelih hewan kurban disunahkan membaca doa. Sepertinya seperti salat apa? Doa salat ibah yang nggih.
1: Nggih.
0: Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Ya, artinya aku hadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi atas agama Ibrahim dengan keadaan lurus, dan bukanlah aku termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepada aku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, ya, atau muslim. Ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu, dan dari Nabi Muhammad dan umatnya dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar.
1: Baru di nget niki sadrenge dilajengaken nggih wonten Ibu Haja Sri Poncowati ingkang juga ugi nyawiji yang menika. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau korban sapi itu untuk 7 orang ini apa untuk rombongan saudara atau saudara dan tangga-tangga boleh? Jadi mbleh pitu niku dipilih pitu dulure dhewe apa tangga-tanggane sing dipilih ngeten? Angsal nom mboten?
0: Angsal.
1: Oh, angsal.
0: Nggih, angsal. Anu ngeten bisa boncong nggih, misalkan untuk 7 orang saudarane panjenengan misalkan nggih. Misalkan harga sapi itu misalkan 7 juta ya, misalkan ya itu. Nah, kemudian satu orang per satu serat 1 juta 1 juta.
1: Mboten urunan ini iki. Sapi niku dibeleh terus didumne dulure dhewe. Di tonggone, nang tonggone seandainya tidak melalui panitia
0: meleh dewe niku. Ya itu sepertiga.
1: Oh nggih.
0: Sepertiga misalkan untuk dirinya, sepertiga untuk keluarganya, dan sepertiga lagi untuk yang tetangga, sepertiganya lagi untuk dimasak.
1: Untuk dimasak. Nggih. Tapi kalau memang kok duwe dulur pitu, mbok gak duwe sapi.
0: Nggih.
1: Terus urunan saged nggih.
0: Saged insyaallah. Itu tadi ya, misalkan harganya sapi 7 juta, kemudian saudara-saudaranya urunannya 1 juta 1 juta.
1: Tapi kan mboten urunan wong pitu terus dibeleh ditumpung wong pitu sing urunan.
0: Mboten.
1: Iki padha ae karo urunan mak tuku sapi ayo beleh sapi
0: gitu. Beleh dhewe.
1: Ya artinya kalau memang tuku sapi dhewe gak kuat, terus duwe dulur, duwe tangga sing iso gotongan tuku sapi, terus urunan tumbas sapi dibeleh.
0: Nggih.
1: Dadi korban saged nggih.
0: Nggih, insyaallah
1: bisa. Artinya kan tidak, di situ kan tidak membatasi kemampuan kok. Lah ngenteni iso tuku sapi situ kapan kurbane. Bahkan tadi di depan diparingi anu jadi niate kurban duwene petik ya ndak apa-apa. Apa tadi sunah
0: disutakokan
1: nggih
0: untuk tadi diberikan kepada yang menyembelih. Wis sampai nasi enggak petik tok.
1: Yo mesti ae dadi kudu dadi kare barang apa ta dadi Bali ngene.
0: Nggih, Bang.
1: Nggih, monggo dilajengaken.
0: Nggih. Para bapak, para ibu, pendengar yang saya hormati, pembagian daging kurban. Jadi daging kurban dibagi kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah. Belum dimasak. Apabila orang yang berkorban, sahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya.
1: Sepertiga.
0: Misalnya pun sama serahkan ten masjid nggih, Bang nggih.
1: Nah,
0: kemudian kita itu boleh misalkan boleh mengambil sepertiganya.
1: Nggih, nggih.
0: sepertiganya misalkan kok apa jenenge temongi, itu kan istilahnya sepertiganya ya Pak ya. Itu boleh dibawa pulang untuk dimakan, kudu seneng.
1: Iya kan kebiasaan ten gen kula niku panitia niku ketika menerima sapi niki mesti dibalekno. Iki kok sampean jatahe jenengan dijupuk apa ora nek gak dijupuk nggih dibacutne lek dijupuk nggih. Tetap niku dijukuk tempongi terus diteragi ngoten biasae ngoten. Nggih.
0: Lah kemudian hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain nggih menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir, enggak medit maksudnya bang ya. Kurban mendidik kita peduli kepada sesama, mendidik untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus ya, sikap ingin menang sendiri, semenang-menang pada orang lain. Ya. Para bapak, ibu pamireng yang saya hormati, nah ini ada sebuah apa istilahnya kisah ya. Berkata Ali radhiyallahu an, bila keluar seorang dari rumahnya hendak membeli binatang kurban, ia memperoleh 10 pahala. Kata ni misalnya sih kata budal gitu loh bah, kata budal tuku, tuku binatangi, ya. Ini sudah memperoleh 10 pahala.
1: Iya pahala, nopo mawon.
0: Bebas dari 10 dosa ya, dan terangkat ke 10 tingkat untuk tiap langkah yang ia langkahkan. Bila ia mengadakan tawar menawar tentang harganya atau ucapan-ucapannya menjelma menjadi tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah,
1: Allahu akbar.
0: Ya. Bila ia membayar harganya, ia memperoleh 700 pahala untuk tiap dirham yang ia bayarkan. Bila ia meletakkan binatang itu untuk disembelih, beristighfarlah baginya semua makhluk yang ada di tempat penyembelihan itu. Ya mbohku semut, mbohniku yes, binatang kupu-kupu, apa itu apa namanya pohon-pohon, itu beristighfar untuk yang menyembelih itu tadi ya. Maksudnya sahibul kurban. Lapisan bumi yang ketujuh, dan bila ia membagi-bagikan dagingnya, ia memperoleh untuk tiap daging pahala memerdekakan seorang hamba sahayanya dan para putra putri Ismail alaihi wasallam.
1: Pak Midangat Radio Republik Indonesia Malang Perumpat, suara budaya Nusantara. Subuh kalian ingin dibuat terakan Ustazah Widini Wal ya. Ternyata di sini yang diajarkan yang diulang ya, taat disik, patuh disik, nah terus manut dan dijalankan dengan penuh keikhlasan, niate mung siji mendekatkan diri kepada Allah dengan tentu saja dengan napa lek ngarani aturan-aturan yang ada dalam menyembelih kurban mungkin kok dados pepajar nggih. Iki matur nuwun kagem Bu Fatimah, terus kagem Bu Sri Ponco ingkang sampun iki ngaturaken pitakenipun, lan mugi-mugi wangsulan nika kalau wau saged dados pepajar utawi pencerah dumateng kula panjenengan sedaya. Monggo Ustazah kepareng mungkasi winanggian nika ngaturaken kesimpulane lajeng dipungkasi pisan. Monggo Ustazah.
0: Menika di dalam kurban nggih. Hukum kurban. Nah, ini dari hukum kurban pun. Pelaksanaannya kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu, dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya maka hukumnya adalah makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ketentuan hewan kurban, jenis binatang yang diperboleh untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kambing atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan tersebut adalah unta yang sudah berumur 5 tahun, kemudian sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, domba-domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ya katanya apa tadi, wal. Ya, menurut para ulama tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan tersebut di atas, di samping memenuhi keutamaan umur, binatang-binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, itu tidak buta matanya, tidak pincang, yaitu tidak sakit atau cacat dan tidak kurus kering.
1: Nah ini pertanyaan terakhir barangkali nih, saking Bu Fatimah Malih nih. Nah ini biasanya terjadi di sekolahan, dan sekolahan terus urunan. Nah kalau wau niku jatahe ming pitu. Nah tapi niki kadang-kadang niku tariane seketan, anu niku suampe arek meh sak sekolahan urunan. Apakah itu masih bisa disebut kurban?
0: Itu istilahnya tidak disebut korban, ya. Tetapi untuk melatih, untuk melatih anak-anak, ya, supaya nantinya itu bisa berkorban sendiri. Untuk melatih ya Bu, melatih anak-anak. Misalkan dikumpulkan, misalkan satu kelas, berapa ribu, kemudian dijadikan satu sekolahan itu, kemudian berapa harga sapi itu, yaitu istilah melatih, melatih berkorban, Ibu ya, bukan berkorban tapi melatih,
1: untuk menuju mendapatkan. Apa ya niat aku besok lagi gede tuku sapi dewe.
0: Amin.
1: Artinya temeriku hanya untuk latihan, tapi nggih tetep di saged anu nggih. Misalkan duwe ana pahalane
0: nggih, saged mawon nggih pahalanya.
1: Jadi niki jawabane
0: melatih
1: berkorban, lebih tepatnya ke sana nggih. Bu Widi, matur nuwun sangat nggih kok wedhale sampun mboten nyekapi malih. Matur nuwun rawuhipun, matur nuwun ngelmunipun, dan mugi-mugi sedayane mangke faedah. Monggo oleh dipungkasi badhe ngaturaken napa?
0: Nggih. Demikian tadi para bapak, para ibu pamireng ingkang dhateng kenematan, dengan adanya korban itu tadi, pahala berkorban dan bertakbir, ya mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan khususnya mungkin bagi yang sohibul korban. Mudah-mudahan kita semua bisa di tahun depan ya Pak ya, untuk bisa istilahnya nyelengi rezeki dikumpulkan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkorban. Monggo kita sami-sami doa majelis kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana wa Allah mu'afiq ila awhamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal Tabu 6 Enjeng Radio Republik Indonesia Malang Berumpat Suara Budaya Nusantara Krisma Festival Kaleu 6 Likar 6 Likur Madu Eken Tradisi So Digital Montening Adicoro Hari Ulang Tahun Kido Malang. Bank Indonesia saringan pemerintah Kota Malang nutup rencaning adicara kenduri lawasan Prisma Festival Kaleu 6 Likur lumantar closing ceremony ingkang mawi tema memorabilia Kris dari tradisi ke transaksi wekdal Jumat 8 April kali Mei Kaleu 6 Likur wonten ing gedung kesenian Gajayana. Kegiatan menika dados perangan saking pengetan hari ulang tahun kaping 700 kali welas Kito Malang ingkang sisan damel nyatakan kolaborasi budaya soho digitalisasi pembayaran. Adicara dipun bikak kanthi tari beskalan Putri Malangan soho ditutup kanthi tontonan ludruk genaro ngalam kanthi mundut lampahan ambisi sambel terasi. Ing dalam kalau dengan kasebat kantor perwakilan Bank Indonesia Malang sesarengan pemerintah Kota Malang ugi nerami rekor muri awit saking gayuan penjualan jajanan pasar varian ingkang paling kathah migunakaken Kris. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Pengkatan Pawarto Enggal Perempat RRI Malang Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.